0: Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
1: Inilah Zon Anda.
2: Syoknya. Syok.

sesuatu yang lebih berkuasa. Kuasa 2. Tawau FM. Radio pilihan anda.

0: Kuasa 2 akan kembali. Kuasa 2 dikuasakan untuk anda oleh Tawau FM. Sesen pilihan anda.
1: Berjalan-jalan di tepi muara. Di tepi muara, mencari anak dara. Di mana nak cari anak dara? Di tepi muara lah.
2: Zana Lama, suka berpantun? Bersama Tau FM, pantun ahad. Syoknya ujung minggu.
3: 2-3 kucing berlari, mana nak sama? Si kucing belang, 2-3 boleh ku cari. Mana nak sama Dinda Zora?
4: Pantun ahad, syoknya ujung minggu.
5: Ya, pantun ahad syoknya ujung minggu. Tau FM pilihan anda. 8.24 minit pagi. Waktu ini lagu beran Kuasa 2 kita bersama-sama dengan Dato' M. Kilau. Dua buah lagu yang gila judi dan juga Cik Mek Molek. Okey, pantun ahad kita. Burung merpati terbang sekawan, hinggap sebentar di atas tahan. Setiap orang ada kesukaan, apa hobi jadi pilihan. Okey, and bacakan daripada rakan kita Barmada. Assalamualaikum DJN. Waalaikumsalam. Selamat bertugas. Selamat pagi buat semua yang lantau FM. Info Syasha di Tomanggong, bosi-bosi layan kenderaan 93.6 dua bandar lah Datuk N macam biasa. Kawankan cinta hatiku Tina, belanja barang-barang dapur. Buat anda yang lantau FM, pandu cermat jalan jerokot. Terima kasih Bahar. Okey, daripada rakan kita Barmada di WhatsApp to FM, di Facebook nampaknya belum ada lagi rakan kita. Okey, nanti kamu boleh kongsikan aktiviti kamu di hujung minggu, buat apa, bagaimana kan. Nantikan 9.30 pagi untuk temu bual khas secara tasalian di syoknya hujung minggu kita berkaitan dengan pelanjawan 2027 mengenai dengan pandangan dan harapan bersama dengan tetamu yang berhormat Dato' Haji Nizam bin Haji Abu Bakar Titingan, Menteri Pembangunan Belia, Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif Sabah, Adun N68 Apas Tawau. Ya, 9.30 pagi nanti. Okey, lain lagi menerusi rentak pagi pula. Syoknya hujung minggu bersama dengan Iqmal Nor dan juga Najla Zulaika Habibi.

0: Tawa FM, pilihan anda.
1: Untuk terus show di hujung minggu, rancang sesuatu yang menggembirakan anda dengan lebih berfaedah, dan kami akan menambahnya dengan lagu dan maklumat terpilih hanya di stesen BNR.

un totu show di minggu. Rancang sesuatu yang menggembirakan anda dengan lebih berfaedah, dan kami akan menambahnya dengan lagu dan maklumat terpilih hanya di stesen BNR.

E ela aqui pra ver sobre a casa. Ai, dengan lagunya Gabriella. Okay, Madara Sishanya Jumingu 8.34 minit pagi waktu ini. Terima kasih yang terus setia bersama-sama and menerusi shotnya hujung minggu. Okay, sebelum kita beribu dengan lagu-lagu hiburan lagi seterusnya, dan nak juga and bacakan salam-salam ucapan daripada rakan-rakan kita. Ini satu perkongsian yang enak kongsikan kepada anda, bagi anda yang ingin mempunyai kulit yang cantik ataupun lebih glowing. Kulit yang cantik ni, dia ni bukan sekadar nampak cerah ataupun berserikan, tetapi juga lembut, anjal dan juga cukup lembapan ya. Jadi dalam kesibukan seharian, ramai yang terlepas pandang tentang rutin penjagaan kulit badan. Muka je dia jaga, tapi badan dia nak jaga. Ada yang beranggapan rutin penjagaan kulit ni sekadar sapu lotion je kan, lepas mandi letak perfume begitu je kan. Ada yang menggunakan apabila kulit kalau dia jadi kulit yang jadi kering, barulah dia letak lotion. Tapi selama ni lotion menjadi pilihan utama, mungkin sudah tiba masanya untuk anda memberikan peluang pula kepada satu lagi produk penjagaan kulit, iaitu body oil. Penggunaan minyak untuk penjagaan kulit sebenarnya bukan sesuatu yang baru ya. Amalan ini telah pun digunakan sejak berabad-abad lamanya di beberapa kawasan termasuk Afrika, Timur Tengah dan juga Asia. Jadi selain membantu memberikan kelembapan, minyak badan juga dikatakan mampu membantu menjadikan kulit lebih lembut serta memberikan kilauan semula jadi. Tapi apa sebenarnya manfaat body oil ni? Mengapa ia semakin menjadi sebahagian daripada rutin penjagaan kulit? Yang pertama adalah memberikan kelembapan lebih mendalam. Berbeza dengan lotion berasaskan air ya, yang kebanyakannya berada di permukaan kulit, minyak badan membantu membekalkan dan mengekalkan kelembapan pada lapisan perlindungan kulit. Dan hasilnya kulit boleh terasa lebih lembut dan anjal untuk tempoh yang lebih lama berbanding sekadar rasa lembap je seketika selepas kita menyapu lotion. Kalau kamu tanya, bila waktu yang terbaik ni untuk kita letak body oil? Waktu yang terbaik kalau untuk kita mendapatkan manfaat yang maksimum daripada body oil adalah waktu selepas kita mandi. Antara masa yang paling sesuai lah untuk kita gunakan. Tak perlu tunggu kulit ni betul-betul kering. Tiap-tiap dia lembab tu kan, lepas dia mandi, lap-lap badan macam begitu kan. Kita sapukan minyak ataupun body oil tu masa kulit kita tu masih sedikit lembab. Sebab minyak ni dia bertindak membantu ataupun mengunci kelembapan, dia lock to moisture tu yang terdapat pada permukaan kulit, sekaligus mengurangkan juga kehilangan air daripada kulit sepanjang hari. Dan yang ketiga, membantu mengekalkan keanjalan kulit. Yang mau mukanya apa sentiasa macam tegang, tight kan, nampak cantik, nampak tertarik begitu. Jadi minyak ataupun body oil ni dia ngam, okay? Minyak yang kaya dengan asid lemak penting membantu menyokong struktur dan juga fungsi lapisan perlindungan kulit supaya ia kekal lembut serta lebih anjal. Barulah nampak awet muda kan. Ini boleh menjadikan pilihan mereka untuk yang mengalami perubahan berat badan kah, ataupun ketika hamil, ataupun sekadar mau memasukkan elemen penjagaan kulit tambahan ni dalam rutin anti penuaan, anti aging lah ya. Dan yang keempat, buat kulit nampak lebih berseri. Pernah kamu terfikirkah? Pernah tertanya-tanyakah? Macam mana kulit selebriti kan? Artis-artis ni nampak begitu glowing bila diorang di atas kapet merah, red carpet kan? Selain makeup juga, kulit yang cukup lembapan juga boleh menghasilkan penampilan yang lebih sihat dan bercahaya. Iyalah, kalau mau makeup nampak lagi lebih cantik, kita bermula dari kulit juga kan? Penjagaan kulit penting. Jadi beberapa titis body oil boleh memberikan kemasan berkilau semula jadi pada kulit tanpa perlu menggunakan produk highlighter yang berlebihan. Dan yang kelima, membantu melegakan kulit kering dan kasar. Masalah seperti tumpuk kulit kering, siku kasar ataupun kulit yang mudah mengalami iritasi sememangnya boleh mengganggu penampilan dan juga keselesaan kan. Untuk pemilik kulit yang sensitif lagi ni,
ni yang mudah bertindak balas terhadap produk tertentu ni. Jadi pemilihan body oil ni juga perlu dilakukan dengan berhati-hati. Tak boleh jual sembarang kan, takut nanti dia kulitnya sensitif pula. Jadi tengok dulu dia punya apa ni, ingredient ramuan dalam body oil tu ya. Dan yang keenam, tidak melekit. Body oil ni dia dirumus dengan campuran minyak yang mudah diresap ya. Diresap pula, diserap. Boleh meresap ke dalam kulit tanpa meninggalkan rasa terlalu berminyak. Jadi kuncinya jangan menggunakan terlalu banyak. Body oil ni kita guna sikit sejak beberapa titis tu, okey sudah tu, memadai. Terutamanya apabila kita sapu pada kulit yang masih sedikit lembab selepas mandi. Dan yang terakhir, kaya dengan nutrien untuk kulit. Minyak berasaskan tumbuhan secara semula jadi ni mengandungi pelbagai nutrien seperti vitamin, antioksidan dan asid lemak yang penting yang membantu menyokong kesihatan kulit. Dan antara minyak tumbuhan yang sering digunakan dalam produk penjagaan kulit ni adalah minyak baobab ataupun marula ataupun moringa. Inilah antara minyak tumbuhannya untuk dibuat dalam body oil ni. Dan juga ramuan berasaskan tumbuhan ni menjadi pilihan kerana kandungan nutrien yang dapat membantu menyuburkan dan juga mengekalkan keadaan kulit. Jadi pucuk pangkalnya apa jualah produk penjagaan kulit yang digunakan. Hasilnya tidak akan kelihatan sekiranya hanya dipakai sekali-sekala kan. Perlulah konsisten. Sama juga kalau mau kulit mau glowing, kena pakai hari-hari lotion ataupun body oil supaya kekal berseri kan. Satu tips ini daripada Anne sendirilah, tips yang Anne nak kongsikan. Kalau kamu mau minyak wangi kamu ni tahan, perfume tahan kan, belilah body oil yang ada memang bau ataupun dia ada fragrance dia sendiri. Titis beberapa di contohnya pergelangan tangan, belakang telinga kan, tempat yang selalu kita sembuh minyak wangi. Bila kita sudah rub dia ataupun kita gosok-gosok, kita gunakan body oil tu, tapi jangan banyak, sikit je baru kita sembur kita punya minyak wangi, supaya minyak wangi tu tahan lebih lama ataupun dia punya bau melekat lebih lama. Gitu ya, satu tips lah untuk anda. Sekarang ni banyak body oil yang dijual kan. Dan biasanya body oil dia lebih mahal sebab dia bau dia ataupun dia punya kesan lagi tahan lama berbanding lotion. Itulah, jangan hairan kalau kenapa body oil ni pula mahal kan. Sebab itulah, dia ada lagi yang mungkin menggunakan bahan-bahan semula jadi. Lagilah mahal kalau bahan-bahan organik kan. Itulah, kalau mau cantik kena spend duit sikit. Gitu. Duit tu spend lah, gitulah. 8.42 minit pagi waktu ni. Seketika nanti kita akan dengarkan dari file 1001 lagi brand dulu bersama dengan Hel Husaini. Sayang, do you love me? Syahnya hujung minggu.

0: 2027, Malaysia Madani memacu harapan, membina masa depan.
1: Mengenang jasa pejabat awam, kerajaan bersetuju menyalurkan bantuan khas kewangan untuk tahun depan, iaitu untuk 1.3 juta pejabat awam grade utama B dan ke bawah, termasuk latihan kontrak, iaitu untuk tahun depan bantuan khas RM1,500. RM750 diberi kepada 1 juta pesara kerajaan, termasuk veteran berpencen dan veteran tidak berpencen. Bantuan khas kewangan ini dibuat bayaran sebanyak 2 kali sebelum Aidilfitri dan menjelang ambang 7 dasawarsa merdeka.
0: Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Ya, menerusi Belanjawan 2027, yang mana berita baiklah untuk penjawat awam yang akan terima bantuan khas kewangan sebanyak RM1,500 dan pesara akan mendapat RM750. Okey, ini pemberian bantuan ini merupakan inisiatif yang diumumkan kerajaan dalam Belanjawan 2027 bagi membantu golongan penjawat awam dan juga pesara menghadapi keperluan kewangan masing-masingnya. Bagi penjawat awam pula, bantuan RM1,500 itu melibatkan mereka yang berada dalam kategori grade yang ditetapkan, termasuk latihan kontrak. Sementara itu, pesara kerajaan dan veteran yang memenuhi kategori berkenaan turut menerima bantuan sebanyak RM750. Jadi secara keseluruhan, inisiatif ini melibatkan jutaan penerima dalam kalangan penjawat awam dan juga pesara kerajaannya. Bantuan khas kewangan tersebut diharapkan dapat membantulah meringankan perbelanjaan harian serta keperluan lain, khususnya dalam keadaan kos sara hidup yang terus menjadi perhatian rakyat. Okey, dan juga beberapa intipati dalam Belanjawan 2027 juga nanti En akan kongsikanlah dari semasa ke semasa. 8.53 minit pagi waktu ini, 9 pagi nanti kita nantikan berita utama 9 pagi, dan juga 9.30 kita ada temu bual khas dibawakan menerusi siaran Tau FM. Lagu bersama dengan Dato' Sri Siti Nurhaliza, Jerat Percintaan. Show-nya hujung minggu.

Malaysia, Mesir senada kecam kekejaman Zionis Israel. Jerebu sekolah di Johor ditutup 5 hari lagi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Utama 9 pagi.

0: Belanjawan 2027. Lisi Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Saya melihat sendiri umpamanya bantuan peralatan yang beri manfaat kepada ibu yang pandai menjahit di Pulau Pinang. Kadang-kadang rakyat punya kemahiran tapi tidak ada modal untuk beli mesin jahit atau ketua. Oleh itu kerajaan bersetuju menyediakan geran sejahtera madani untuk peralatan dan latihan kepada 40 ribu penerima khususnya wanita dengan peruntukan RM200 juta.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Syuknya hujung minggu.

0: Bila dah kabut-kabut jerebu, jangan fikir macam duduk dalam negara yang berkabus. Jerebu ini bahaya. Kurangkan aktiviti luar jika tidak perlu. Minum banyak air kosong. Janganlah pula buat pembakaran terbuka. Jumpa doktor bila mengalami bersin, batuk, sakit dada atau susah bernafas yang kerap. Pakailah topeng penutup mulut dan hidung bila berada di luar rumah. Kita tidak boleh mengelak dari pencemaran udara berskala besar, tapi kita boleh mengelak diri kita dari terus menjadi mangsa pencemaran udara. Selamatkan diri dari jerebu dan kami di Tawa FM akan menghindarkan anda dari stres. Memikirkan tentang jerebu dengan maklumat dan hiburan hanya di stesen pilihan anda. Ingat, jerebu bukan kabus.
1: Santai-santai, bud.

Yasha, jom ikut FM pilihan anda. 9.23 minit pagi waktu ini. Lagu hiburan tadi bersama dengan kumpulan Spring dengan lagunya Sampai Hati. Okey, kita bacakan lagi salam pagi daripada rakan kita Aiman Tamaria. Assalamualaikum Kak Dijan. Waalaikumsalam. Selamat pagi, selamat bertugas. Aiman Tamaria ingin mengucapkan selamat berhujung minggu kepada semua pendengar Tua FM. Tidak kira di mana saja berada, dengan ucapan selamat berhujung minggu. Pastikan Tua FM radio teman anda selalu. Terima kasih. Kijah Haris Tangkin. Assalamualaikum Dijan. Waalaikumsalam. Okey, jawab pantunnya. Bangun pagi pergi. Bangun pagi pergi. Macam mana ni? Bangun pagi pergi kerja, buka radio bersama DJN. Bangun pagi pergi kerja, buka radio bersama DJN di udara. Hadiri jawab pantun hari ini, bersukan memancing dan melancong hobi selama ini dan kini. Aduh, panjangnya dia punya pantun. Sampai nak berirama sudah kan? Okey, Johari. Terima kasih. Sampai saya susah sudah mau membacanya. Okey, terima kasih. Mami Jun, Assalamualaikum DJN. Salam hujung minggu buat semua. Waalaikumsalam Mami Jun. Untuk semua yang mendengarkan Radio Tua FM, mantap bah. Jangan lupa sarapan Lain Tua FM. Tiada pantunku DJN lain kali lah. Okey, terima kasih. On the way ke bandar, hati-hati. Okey, daripada Anis Kuna. Wajah berseri bila tersenyum. Hai DJ, Assalamualaikum. Salam rindu-rinduan dari kejauhan buat semua keluarga dan rakan taulan. Orang tamak selalu rugi, orang kunak berpantun lagi. Gitu. Era digital di zaman ini, segala-gala di hujung jari. Masa terluang, rehatkan diri. Kecerdasan buatan pilihan, hati menjadi hobi. Gitu ya. Okey, terima kasih DJ. Ada rezeki di lain hari berpantun lagi. Bye-bye dan okey, terima kasih. Terima kasih juga Anis Kunak. Itu kepada rakan kita lah menerusi WhatsApp Tau FM. Baik, seketika nanti 9.30 nantikan untuk temu bual eksklusif kita bawakan menerusi siaran Tau FM, lagu bersama dengan Ariana Grande dan Doja Cat, 34 plus 35.

Jom main shownya hujung minggu. Wow, shownya hujung minggu. Shownya hujung minggu.

nak pergi hujung minggu ini. Yo, yo, yo, kenapa tidak berikan refreshing dan reward kepada diri anda? Mungkin berjalan-jalan di tepi pantai, minum bersama kawan-kawan, bermain permainan yang membina minda, atau show ganjil hujung minggu anda bersama lagu-lagu dan maklumat terpilih hanya di stesen pilihan anda, Tawau FM.

Ya, lagi bersama dengan Tulus dengan lagunya Teh Hijau. 9.50 minit pagi waktu ini menerusi syoknya Jumingu. Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama-sama Anne menerusi syoknya Jumingu. Anne katakan tadi ada temu bual hak sekitar kan, tapi nampaknya ada masalah teknikal sedikit. Tapi apapun, kita akan maklumkanlah dari semasa ke semasa. Jadi salam-salam ucapan dan juga pantun pagi anda boleh hantarkan menerusi WhatsApp kita daripada Hasan Indra Sabah yang bacakan. Ini pantun dari Hasan, katanya pagi-pagi ukir kan senyuman mengubat sedikit hati kedukaan. Habis san habis hobi rupanya typo. Hobi san suka ketenangan untuk hilangkan beban fikiran. Okey DJN, terima kasih.

Terima kasih juga. Okey, Didi Tomako, kamu bilang besen, kami bilang beskom. Hai DJN, assalamualaikum. Okey, sebelum gerak ke kerja kena sarapan. Sekali isteri siapkan bekalan. Tiap manusia ada hobi kesukaan. Santai dengan keluarga jadi pilihan. Nah, iyalah, santai-santai di hujung minggu kan bersama dengan keluarga tersayang. Terima kasih Didi Tomako. Okey, daripada rakan kita, kita jenguk lagi di Facebook kalau ada yang hantarkan salam-salam kiriman menerusi pantun Ahad kita di Facebook rasmi Tau FM, sesen pilihan anda. Okey, nampaknya Kak Sani, bunga melati kembang ditanam, harum baunya manis menawan. Hobi memancing jadi pilihan buat menghibur hati yang rawan. Okey, terima kasih bagi pantunnya Sabaruddin Haji Bakri, DJ Tau FM, sesempilan. Terima kasih Kak Sani pun bagi jempol. Terima kasih. Okey, lain terus lagi syaknya hujung minggu kita. Ara Johari, menjaga jodoh orang lain.

0: Yang nampak yang pertemuan kita menerusi show-nya hujung minggu pun sampai di sini saja. Terima kasih untuk anda yang menemani Anne dari 6 pagi tadi sehinggalah di jam yang keempat ini. Masuk di jam yang terakhir nanti kita ada lagu Back to Back 10 hingga 11 pagi. Okey, insyaAllah kita berjumpa lagi menerusi siaran yang lain pula. Selepas ini kita ada Seindah Kata Secantik Bahasa dan juga ada Tak Tahu Tanyalah Mr. B di jam yang terakhir. Dan akan bersama dengan rakan setugas yang lain pula untuk show-nya hujung minggu sehinggalah 7 malam. Jangan lupa dengarkan ulangan ulangan pula. Yelah, ulangan carta his nanti 2 petang nanti menerusi Tau FM season pilihan anda. InsyaAllah kita jumpa lagi. Saya N, kurangkan manis dalam minuman, lebihkan manis dalam senyuman. InsyaAllah jumpa lagi semuanya. Happy weekend. Assalamualaikum. Bye.
1: Seindah kata, secantik bahasa. Perkataan hari ini. Air mata darah, yang bermaksud menangis dalam jangka waktu yang lama. Bersabarlah. Jika kamu menangis hingga keluar air mata darah sekalipun, ia tidak akan mengembalikan orang yang telah pergi, pujuk ayah kepada adik. Air mata darah.
2: Seindah kata, secantik bahasa.
3: Awal FM

0: Tak tahu. Tanyalah Mr. B. Tak tahu. Tanyalah Mr. B.
1: Wah, Man, banyaknya kau makan.
2: Ay, biasalah kan.
1: Kenapa tu? Kau nak makan yang tu?
2: Ay, pandai-pandai lah, bah.
1: Janganlah membazir tu, Man.
2: Membazir? Mana membazir ni?
1: Nak pandai bersyukur, bah.
2: Oi, nah. Kau ni, macam kau macam macam pula aku ni macam mana ni?
1: Kau dah kesian ke, Man?
2: Ayat Syazah, kau dah kesian kan?
1: Mereka,
2: sana,
1: mereka yang di Gaza, Palestin tu kan? Tapi itulah kan, macam kita sebenarnya kan, mau bersyukur ni. Mau menjadi seorang yang lebih bersyukur ni. Kau tahu kan, Man?
2: Saya mana tahu.
3: Ya, betul.
1: Ya, kami ni mau menjadi insan yang daripada mungkin...
2: Kurang bersyukur.
1: Kurang baik kepada lebih baik, kurang bersyukur kepada lebih bersyukur. Jadi macam mana ni, Mr. B?
3: Ya, memang begitu hakikatnya. Allah sebut dalam Quran, wa qalilum min ibadiyash syakur. Sedikit di kalangan hamba-hambaku yang menunjukkan rasa syukur, rasa terima kasih. Sebab mungkin kita di sini ni terlalu banyak kenikmatan.
1: Betul.
3: Sehingga kadang-kadang nikmat tu tak dirasa sudah sebagai kenikmatan.
2: Betul.
3: Tapi apabila kita melihat dan menyaksikan saudara-saudara kita yang diuji dengan ujian kelaparan, kehausan, tak ada makanan dan minuman, dan situlah mengajar kita untuk menghargai pemberian-pemberian yang Allah bagi dengan kita. Kadang-kadang sesimpel perkara, kadang-kadang mineral water.
2: Betul. Betul.
3: Kan banyak kita basirkan. Kita minum sedikit, kita buang banyak.
1: Betul.
3: Kan, tapi di sana tu untuk tunggu air bersih turun tu kan berebut-rebut.
1: Betul.
3: Nah, so di antara cara untuk kita menumbuhkan dan menambahkan rasa syukur itu adalah dengan melihat kesengsaraan-kesengsaraan, penderitaan-penderitaan, ujian-ujian orang yang lebih jauh susah daripada kita. So dengan cara itu akan menimbulkan rasa syukurlah. Aman. So dia orang tak boleh banyak membazir makanan.
2: Yalah, nanti lepas ni aku mau beli mineral water yang kecil sih kan, dia yang macam ada cup-cup.
3: Ha, bagus juga tu. Cara yang baik.
0: Dengarkan Tau FM setiap hari bersama saya, Mr. B, mengupas isu-isu agama, soal jawab, kemusykilan dan permasalahan di kalangan masyarakat hari ini menerusi Tak Tahu Tanyalah Mr. B.
4: Tak tahu tanyalah Mr. B. Tak tahu tanyalah Mr. B.

0: Fosok ya.
1: Maga kok cok.
2: Usapa ini radio na tau FM ni. Maga lo deng kali ngai.
1: Iya kak.
2: Ya cedole doleng. Nah megaton apa daki.
0: Oh, iya.
2: Runtuk ni si Ratu titik set di megahes pale.
1: Kau disempurna, siaga.
2: Kau disempurna, dikuna, diladato. Fahada tu. Asara pulona asara titik 6 megahes. Nah, engkau tu di felda sahabat ladato. Asara pulona asara titik set di megahes.
1: Mila tu ga engkelinga eh. Awi, dede.
2: Oh, pada ini lo pale.

Siap siaga calon peperiksaan menghadapi bencana. Fenomena El Nino kini berada pada tahap sederhana dan diramal akan berterusan sekurang-kurangnya sehingga tahun hadapan. Berdasarkan unjuran terkini, intensiti El Nino kali ini berpotensi mencapai tahap kuat atau super sangat kuat sekitar September 2026 hingga April 2027. Kemungkinan risiko banjir semasa

0: untuk memberi jaminan pada semua rakyat, golongan minoriti, golongan yang terpinggir, golongan di pedalaman, bahawa setiap rakyat dan warga negara ini akan dipertahankan hak mereka.
1: Saya buat tanya, biarlah saya jawab.
2: Duduk.
3: Saksikan siaran langsung mesyuarat ketiga, penggal kelima, Parlimen ke-15 Dewan Rakyat pada 5 Oktober hingga 8 Disember 2026 dan Dewan Negara pada 30 November hingga 22 Disember 2026.

keringat, perjuangan dan air mata kegembiraan. Tahniah Wira dan Wirawati Negara atas kejayaan cemerlang merangkul pingat di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Setiap kilauan pingat anda adalah kebanggaan seluruh rakyat Malaysia. Terima kasih kerana mengharumkan nama negara. Namun, perjuangan belum tamat. Obor semangat ini akan terus menyala. Bersedia untuk cabaran seterusnya. Jumpa lagi di Doha, Qatar.

0: Ya, kamulah pendengar-pendengar Tawau FM. Jangan lupa untuk ikuti kami di aplikasi-aplikasi media sosial rasmi kami. Facebook, Tawau FM Station, pilihan anda. Aplikasi X, @TawauFM.
1: Instagram, @TawauFM. Dan TikTok, @TawauFM.
0: Jangan lupa juga untuk simpan nombor WhatsApp kami di
1: 019-490-3838. Jangan lupa follow dan like
0: Tawau FM, pilihan anda.

Baik, betul sekali pukul 11 pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam Malaysia Berani, di mana saja anda berada ketika ini. Terima kasih kerana anda terus setia bersama kami di Tau FM, stesen dan pelan anda. Dan kalau tadi bersama dengan rakan saya DJ N sejak pukul 6 pagi, baik dari sekarang sejak pukul 2 petang, saya Tamin Jamil akan terus menemani seluruh pendengar mesti syoknya hujung minggu edisi Ahad kita 11 Oktober 2026, bersamaan 29 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Saya mendoakan semoga semuanya sihat, semuanya gembira, semuanya ceria pagi Ahad ini. Dan 3 jam berikutnya saya akan kongsikan dengan berita-berita yang berlaku dan akan berlaku di sekitar bagian tahun. Dan pastinya lagu-lagu hiburan juga terus menghiburkan pendengar-pendengar kita. Jadi jangan ke mana-mana, terus setia bersama kami di Tau FM, stesen dan anda mesti syoknya hujung minggu. Syok.

Baik, kita mulakan dan bertemu kita pagi ini. Semangat dan azam yang baru bersama dengan Mojo Kamis. Baskan semua si lagu Roman Cinta.

fikir romantika pada memulakan perjumpaan kita pagi ni. Yang penting sekali sudah pagi ni kita perlu tanamkan fikiran yang positif dalam kehidupan kita, kerana fikiran kita menentukan tindakan kita sebenarnya. Dan perlu kita ketahui tindakan kita menentukan tabiat kita, dan tabiat kita sebenarnya menentukan kehidupan kita pada masa depan. Baik, selamat pagi untuk anda yang baru bersama kami di Tower FM Sesat Belanda. Bersama saya Tamrin. Ini si Syoknya.

Penghantaran pulang fasa pertama bukan noktah kepada usaha menangani isu Myanmar. Raja Madani meneruskan rundingan dengan pihak berkaitan bagi pelaksanaan fasa berikutnya dengan keselamatan Malaysia. Pematuhan undang-undang dan pertimbangan kemanusiaan terus menjadi asas tindakan. Satu fasa selesai, usaha diteruskan. Penyelesaian dilaksanakan secara berperingkat. Syoknya, hujung.

Okey, sebab bagian zakat dan fitrah Majlis Negara Islam Sabah akan menunjukkan seminar zakat dan perniagaan subur harta berkat niaga. Didakan usaha dan juga para peniaga yang akan berlangsung 15 Oktober ini 8 pagi di Sazbo Hotel terkemuka di Dayak Tawau. Dan seminar kali melibatkan kira-kira 200 peserta dan silap percuma sebenarnya.

0: Berjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Soal menggapai di langit dan mengakar di bumi bermaksud mengangkat kekuatan ekonomi setiap negeri seiring dengan kewajipan menyelesaikan permasalahan yang telah sekian lama membelenggu rakyat. Kita harus jelas bahawa keserataan tidak pernah bererti memberikan perkara yang sama kepada keadaan yang berbeza. Saya nukil pandangan sarjana ekonomi John Rawls tentang gagasan beliau, justice as fairness, sebenarnya diungkapkan dalam A Theory of Justice, yang meminta membayangkan suatu original position di sebalik veil of ignorance. Ketika seorang tidak pun mengetahui sama ada kelak dilahirkan kaya atau miskin, berada di puncak atau pinggiran, memiliki kelebihan atau serba kekurangan. Maka itulah konsep yang diterjemahkan dalam soal peruntukan kepada negeri-negeri yang telah maju, terus mencipta lonjakan. Negeri yang sedang berkembang memperoleh ruang untuk mempercepat langkah, dan wilayah yang masih tertinggal diberi kekuatan untuk merapatkan jurang perbezaan.
0: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.

0: Kuasa 2 akan kembali. Kuasa 2 dikuasakan untuk anda oleh Tawau FM, stesen pilihan anda.
1: Baik, semoga anda terhibur lagu persembahan daripada Syafiq Farhan dan Musi Zon Kusara untuk pagi ini. Waktu sekarang pukul 11.40 pagi. Terus setiap bersama kami Tawau FM, stesen bernanda. Dan seperti biasa, sejenak pagi ini bersama dengan Kak Gojes Musi Formula Kak Gojes pagi ini.
2: Formula bukan separang formula. Formula cantik dan sihat bersama Kak Gojes yang berkongsikan petua untuk kecantikan dan kesihatan. Kenapa? Terkejut orang.
3: Sengaja masih kejut. Kakak kan memang banyak petua.
2: Iya, memang banyak.
3: Pasal gigi lah pula.
2: Pasal gigi. Mau gigi sakit ke?
3: White.
2: Ya. Oh, whitening. Kasih putih.
3: Sama kasih kilat. Macam mana caranya, Kak?
2: Oh,
3: Kakak tahu kan?
2: Tahu. Senang. Di belakang tu kan, ada tu Kak Gojes nampak daun kelapa kering.
3: Daun kelapa kering.
2: Nanti pula tolong ambil ya. Beberapa saja. Dapat banyak. Sikit saja pun nak kita bakar dia sampai dia jadi abu.
3: Okey.
2: Baru tu kita letak di gigi, kita gosokkan. Dia macam apa orang bilang? Paste ubat gigi tu. Kita gosok-gosok di gigi. Kita ulang banyak kali. Dan insyaAllah gigi kita pun bukan jadi putih tapi mengilat. Kau
3: macam boleh
2: cantik.
3: Dicuba ni.
2: Tak payah perlu pergi klinik buat gigi mahal-mahal. Senang je. Guna daun kelapa kering.
3: Dibakar kan?
2: Dibakar.
3: Api belakang dulu ya.
2: Nak cantik, nak sihat,
4: dengarkan
2: Formula Kak Gojes setiap hari di Tawau FM.
1: Baik, terima kasih Kak Gojes yang terus berkongsikan sesuatu yang bermanfaat kepada pendengar-pendengar kita Musi Formula Kak Gojes yang bersama dengan suara pendengar setiap hari di mana? Di Tawau FM, stesen berada anda. Okey, untuk anda yang menanti lagu-lagu Hindustan pagi ini, jom berhubung dengan lagu ini.

Okey, semoga nanti buat lagu persembahan daripada Serini Jingga. Aku ditinggalkan kata ya. Aku ditinggalkan. Baik, waktu sekarang pukul 11.51 menit pagi. Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama kami di FM Stesen Belanda. Dan berikut saya sampaikan jadual waktu solat untuk hari ini. Bagi saudara yang tinggal di kawasan Ladatu, sudah bukan kuna sahabat sempurna Tungku bagian Tawau Timur dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Maksudnya waktu solat fardu zuhur ini hari ini tepat pukul 11.55 menit pagi, waktu asar pukul 3.11 menit petang, waktu maghrib pukul 5.55 menit petang, waktu isyak pukul 7.04 menit malam, sementara subuh pagi esok sore tepat pukul 4.44 menit pagi. Dan bagi saudara yang tinggal di kawasan Bandar Tawau, Balung, Merotai, Karabakan, bahagian Tawau Barat dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya, maksudnya solat fardu zuhur hari ini tepat pukul 11.58 menit pagi, waktu asar pukul 3.13 menit petang, waktu maghrib pukul 5.58 ya, maka saya pukul 5.58 menit petang, waktu isyak pukul 7.08 menit malam, sementara subuh pagi esok sore tepat pukul 4.47 minit pagi. Demikian tadi saudara waktu untuk soal yang telah dikeluarkan oleh Pejabat Mufti Negeri Sabah.

0: العذاب والبرص وسيء الأسقام. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Sirah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan para pendengar yang dikasih sekalian, apabila sahaja permintaan Abu Hurairah kali kedua supaya baginda Rasulullah SAW mendoakan Abu Hurairah dan ibunya agar tergolong dalam orang-orang mukmin dan mukminat, maka doa Rasulullah SAW ternyata makbul. Kemudiannya, karena Abu Hurairah radhiallahu anhu benar-benar menjadi seorang mukmin yang sangat takwa, kuat beribadah serta merupakan pejuang Islam yang berani di zaman Khalifah Umar Al-Khattab radhiallahu anhu, Abu Hurairah radhiallahu anhu telah dikurniakan satu jawatan pemerintahan di Bahrain. Tetapi apakala Khalifah Umar radhiallahu anhu mendapat tahu bahwa Abu Hurairah radhiallahu anhu mempunyai harta simpanan, maka segeralah baginda memanggilnya supaya menemuinya di Madinah. Setelah sampai di Madinah, maka Khalifah Umar Al-Khattab radhiallahu anhu berkata kepadanya, "Hai musuh Allah dan musuh kitab Allah, apakah engkau telah mencuri kitab Allah?" Mendengar kata yang keras itu, Abu Hurairah radhiallahu anhu lantas menjawab, "Aku bukannya musuh Allah maupun kitabnya, tetapi aku musuh orang-orang yang memusuhi kedua-duanya. Dan sungguh aku tidak mencuri harta Allah." Kemudian Sayyidina Umar radhiallahu anhu bertanya lagi, "Kiranya demikian, dari manakah engkau berhasil mengumpulkan uang yang 10.000 itu?" Maka Abu Hurairah pun menjawab, "Uang itu aku perolehi dari hasil kudaku yang telah membiak serta dari pemberian-pemberian orang." Akhirnya Khalifah Umar radhiallahu anhu lalu memerintahkan, "Sungguh aku perintahkan engkau supaya menyerahkan uangmu itu kepada Baitul Mal." Tatkala menerima perintah, Abu Hurairah radhiallahu anhu lalu berdoa, "Ya Allah, ampunilah Amirul Mukminin." Sebenarnya Abu Hurairah radhiallahu anhu telah mengumpulkan uangnya dengan cara yang halal, tetapi Khalifah Umar Al-Khattab radhiallahu anhu telah meragukan hasil keuangan itu sehingga baginda memerintah supaya dikembalikan kepada Baitul Mal dan untuk kebaikan Abu Hurairah juga. Tetapi akhirnya Abu Hurairah menjadi keberatan serta ragu-ragu untuk menerima satu jawatan baru yang ditawarkan kepadanya oleh Khalifah Umar, lantas dengan tegas ditolaknya. Ketika saat-saat akhir hayatnya yang penuh kesucian itu, Abu Hurairah berdoa kehadrat Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, aku mencintai pertemuan dengan engkau, maka cintailah pertemuan denganku." Sahabat yang terkenal sebagai tokoh hadis ini telah wafat dalam tahun 59 Hijrah dalam usia 78 tahun, lalu dikebumikan di Baqi. Sekian, hingga kita bertemu di lain siaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sirah ditawa FM.

biar sampai jumpa.

Chan Chi Rock. Baik, teruskan pukul 12 menit tengah hari. Untuk anda yang menanti lagu-lagu rock, terus bersama kami sehingga pukul 2 petang dalam segmen Jor Rock. Dan sama-sama ini saya akan tunaikan 10 playlist pilihan pendengar kita. Nantikan di sisi radio.

Baik, terus saya hantarkan ucapan anda ke 0199903838. InsyaAllah saya akan bacakan ucapan surat sepanjang kita bersama dalam segmen Janji Rock sehingga pukul 2 petang ini. Baik, bersama dengan kumpulan Search, Lucy, lagu Isabella.

0: Rancangan 2027. Misi Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Saya melihat sendiri umpamanya bantuan peralatan yang beri manfaat kepada ibu yang pandai menjahit di Pulau Pinang. Kadang-kadang rakyat punya kemahiran tapi tidak ada modal untuk beli mesin jahit atau ketua. Oleh itu kerajaan bersetuju menyediakan geran sejahtera madani untuk peralatan dan latihan kepada 40,000 penerima khususnya wanita dengan peruntukan RM200 juta.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

Okey, selamat tadi untuk Aiman di Taman Ria 6. Kita akan selamat juga kepada semua pendengar Top FM. Bila kali masih berada kenal ataupun tidak, teman sekali rakan-rakan FB, rakan TikTok, rakan PKBS atau Club, rakan silakan tahu gerak sendeng. Dan kakak Mewi Jun, Mr. Torrent, Friend, Islan, Emma dan semua yang kenal ataupun tidak dengan ucapan selamat tengah hari, salam hujung minggu ya. Dan pastikan Top FM, radio teman anda selalu. Kita lagu Khalifah ya. Cikgu Ayu kata ya. Terima kasih untuk Aiman di Taman Ria 6.

0: Daripada rundingan diplomatik kepada pelaksanaan di lapangan, Kementerian Dalam Negeri, Jabatan Imigresen Malaysia serta kementerian dan agensi berkaitan berganding bahu melaksanakan fasa pertama penghantaran pulang 1,476 warga Myanmar secara selamat dan teratur. Usaha seterusnya diteruskan secara berperingkat melalui penyelarasan kerajaan secara menyeluruh. Daripada rundingan kepada tindakan, pendekatan tersusun untuk isu yang berlarutan.
1: Bila cinta berakhir.
2: Wah, wah, wah, rock nampaknya.
1: Lah, kakak ni, baru seorang mau tangkap pelayan lagu Ella.
2: Banyaklah kau punya Ella. Rock, rock juga. Solat kan, sayang?
1: Bereslah, Kak.
2: Alhamdulillah, cari solat.
1: Syukur. Kita rock ni biar beriman.
2: Kalau gitu, senanglah hati kakak ni.
1: Bila cinta berakhir.
3: Janji Rock di Tawang FM setiap hari. Janji Rock.

0: Keselamatan negara dan kepentingan rakyat Malaysia terus menjadi pertimbangan utama. Pada masa yang sama, proses penghantaran pulang warga Myanmar dilaksanakan secara sukarela, tersusun dan berlandaskan prosedur yang ditetapkan. Pendekatannya jelas, keselamatan diperkukuh, proses diurus secara teratur dan pertimbangan kemanusiaan terus diberi perhatian. Keselamatan dijaga, kemanusiaan dipelihara, tindakan diteruskan.
1: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
2: Kita mendengar keresahan usahawan PMKS yang menanggung kenaikan kos operasi, maka kerajaan bersetuju menurunkan kadar cukai pendapatan PMKS sebanyak 1%. Kadar bagi pendapatan bercukai RM150,000 pertama akan diturunkan kepada 14%. Kadar bagi pendapatan bercukai bagi banjaran RM150,000 hingga RM600,000 akan diturunkan kepada 16%. Ini bermakna pendapatan tambahan kepada 300,000 PMKS sehingga RM6,000.
1: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

0: Grunge Rock di Tau FM, pilihan Anda.
1: Baik, seorang jangan lupa tempat pukul 1 tiga hari nanti, ya, ikuti utama 1 dari pusat berita radio RTM.

0: Dimulakan dengan perkembangan serangan ke atas lapangan terbang antarabangsa Riyadh Arab Saudi. Sekurang-kurangnya 12 orang maut, 309 yang lain cedera. Menurut pihak berkuasa penerbangan awam Arab Saudi, mereka yang terkorban ialah 4 warga tempatan, termasuk 2 warga Bangladesh serta masing-masing seorang warga Amerika Syarikat, Mesir, Jordan, Syria, Palestin dan Sudan. Dalam pada itu, tiada laporan rakyat Malaysia terkorban atau cedera akibat serangan tersebut. Menurut Wisma Putra, Kedutaan Besar Malaysia di Riyadh sedang berhubung dengan beberapa rakyat Malaysia yang terkandas akibat gangguan perjalanan bagi memberikan bantuan konselor yang diperlukan. Rakyat Malaysia yang menetap atau merancang melakukan perjalanan ke Arab Saudi dinasihat sentiasa mengikuti perkembangan melalui saluran rasmi serta mematuhi arahan keselamatan dikeluarkan pihak berkuasa tempatan. Pembayaran bantuan khas kewangan dan sumbangan asas Rahmah Madani bersempena ulang tahun ke-70 kemerdekaan negara tahun depan merupakan simbol penghargaan terhadap sumbangan rakyat dalam pembangunan Malaysia sejak merdeka. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, 7 dasawarsa itu membawa makna tersendiri. Belanjawan 2027 yang dibentangkan Jumaat lalu berjumlah RM510 bilion. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan, Hana Yeo, mengarahkan penelitian terhadap peruntukan yang akan diterima melalui Belanjawan 2027 bertujuan memperkukuh penjagaan serta kebajikan warga emas. Katanya pendekatan sedia ada perlu disesuaikan dengan keperluan fizikal dan sosial warga emas, termasuk mereka yang terlantar, tinggal bersendirian atau kehilangan pasangan hidup. Program warga emas tidak seharusnya tertumpu kepada aktiviti fizikal seperti senam aerobik dan berjalan pantas. Sebaliknya, perlu merakumi aktiviti bersesuaian dengan keupayaan serta minat golongan berkenaan. Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, peruntukan RM490 juta ringgit kepada Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia AKPS akan dimanfaat untuk menambah anggota termasuk memperkukuh penggunaan teknologi moden bagi meningkatkan kawalan keselamatan sempadan negara.
1: Dengan peruntukan sebesar ini, pertama adalah soal pejawatan. Sebab sekarang ni dia beroperasi pintu masuk tapi dia under strength. Tugasan semakin membesar. Jadi dengan peruntukan itu, kami akan boleh menambahkan dari sudut keupayaan sumber manusia. Itu yang pertama. Yang kedua, AKPS akan memasuki fasa kedua iaitu bagi mengawal keselamatan sempadan, pintu masuk, kami perlukan beberapa infra yang berupa device-device terkini lah. Seumpama semua peralatan lah termasuk CCTV dan sebagainya.
0: Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Peruntukan RM8 bilion bagi pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET menerusi Belanjawan 2027 merupakan satu langkah progresif. Pensyarah Kejuruteraan Mekatronik Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Profesor Madya Dr. Yasir Muhammad Mustafa berkata, peruntukan tersebut menggabungkan pembangunan kemahiran dengan manfaat sosial secara terus, khususnya kepada anak-anak tahfiz dan anggota lain-lain pangkat Angkatan Tentera Malaysia yang tamat perkhidmatan dalam usaha merancangkan industri TVET dan pertumbuhan ekonomi negara. Perhatian kepada kedua-dua golongan itu turut berpotensi memperluas kebolehpasaran tenaga kerja dan meningkatkan mobiliti sosial. Ini pula berkaitan kenaikan gaji minimum dan bantuan bersasar. Profesor Jabatan Keuangan Fakulti Perniagaan dan Ekonomi Universiti Malaya, Profesor Dr. Nurul Shahnaz Ahmad Mahzan berkata, perkara itu perlu saling melengkapi bagi memastikan Belanjawan 2027 bukan sekadar meringankan tekanan kos sara hidup. Sebaliknya, membantu rakyat meningkatkan kuasa beli secara berterusan. Langkah meningkatkan pendapatan menawarkan manfaat jangka panjang, manakala bantuan seperti sumbangan tunai Rahmah STR dan sumbangan asas Rahmah SARA membantu mengurangkan beban perbelanjaan dalam tempoh terdekat. Lagi mengenai berita reaksi Belanjawan 2027 selepas ini.
2: Faham 60 saat Cakna Fakta.
3: Menggapai di langit, mengakar di bumi. Pelanjawan Madani 2027 dibentangkan dengan fokus utama memperkasa kesejahteraan rakyat. Kadar gaji minimum dinaikkan daripada RM1,700 kepada RM2,000 bermula Jun 2027. Langkah ini merangkumi lebih 4 juta tenaga kerja, manakala PMKS berpendapatan bawah RM50 juta dikecualikan.
4: Maka kerajaan akan melaksanakan pembaharuan kerangka pendapatan pekerja dengan memperkenalkan gaji minima bagi pekerja pekerjaan separa mahir dan graduan pada RM2,500 sebulan sebagai permulaan.
3: Inisiatif tersebut secara rasmi mengiktiraf nilai kelayakan graduan serta kepakaran golongan separa mahir. Larasan menyeluruh itu memperkukuh daya tahan kewangan rakyat dalam mendepani kos sara hidup. Inilah waad nasional kita.
2: Faham 60 saat, Cakna Fakta.
0: Berita seterusnya. Pelaburan sebanyak RM5 bilion diperuntuk bagi memperkukuh ketersambungan internet negara melalui projek jalinan digital negara Jendela. Selain lebih RM130 juta untuk menyokong industri kreatif tempatan bawah Belanjawan 2027. Menurut Kementerian Komunikasi, pelaburan itu merangkumi peluasan liputan 4G ke semua kampung orang asli. Selain usaha memperluas rangkaian infrastruktur telekomunikasi di seluruh negara. Pensyarah Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina Universiti Kebangsaan Malaysia, Profesor Madya Dr. Nur Izzi Muhammad Yusof pula mengulas mengenai Belanjawan 2027 untuk Sabah dan Sarawak. Katanya peruntukan sebanyak RM3.3 bilion bagi meneruskan projek jalan raya di kedua-dua negeri berkenaan merupakan langkah positif. Beliau berpendapat kecukupan peruntukan itu perlu dinilai berdasarkan skop projek serta keutamaan pembangunan. Usaha meningkatkan kesaling hubungan penduduk, khususnya di kawasan pedalaman, turut memerlukan perancangan jangka panjang dan pembiayaan berterusan. 15 kawasan di seluruh negara mencatat bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat setakat pukul 12.30 hari tadi. Pasir Gudang, Johor merekodkan bacaan tertinggi iaitu 178. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia APIMS, 7 kawasan di Johor turut mencatat IPU tidak sihat, antaranya Larkin, Kota Tinggi dan Tangkak. IPU tidak sihat turut dicatatkan di beberapa kawasan di Terengganu, Johor, Pahang dan Sarawak. Sementara itu, sebanyak 47 kawasan mencatat bacaan IPU pada tahap sederhana. 5 lagi kawasan merekodkan bacaan pada tahap baik. Luar negara, ribuan penunjuk perasaan berhimpun di London, Berlin dan Dublin bagi menyertai perarakan penyokong Palestin serta mendesak serangan Israel ke atas Gaza dihentikan. Di London, ribuan peserta perarakan membawa spanduk tertera frasa hentikan genocide dan bebaskan Palestin sambil berarak melalui laluan berhampiran Parlimen British. Pengarah kempen Solidariti Palestin, Aimi Sahlan menegaskan sekatan yang dikenakan oleh negara-negara barat berhubung pencerobohan peneroka haram masih belum mencukupi, sambil menggesa agar sekatan penuh dikenakan ke atas Israel. Sukan bola sepak La Liga, Barcelona meneruskan permulaan sempurna selepas menewaskan Getafe 3-0 di laman sendiri. Gol-gol Barca disumbangkan Anthony Gordon, Gabriel Jesus dan Jules Kounde. Keputusan itu menyaksikan Barcelona meraih kemenangan ke-8 Liga sekaligus mengukuhkan kedudukan di puncak dengan 24 mata. 5 mata mengatasi Atletico Madrid di tangga kedua, manakala Real Madrid di kedudukan ketiga Liga. Ketinggalan 6 mata berbeza.

0: mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click. Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.
4: Nilai-nilai murni, kesederhanaan, bersikap tidak keterlaluan dalam membuat pertimbangan atau tindakan tanpa mengabaikan kepentingan orang lain. Contoh amalan dan aplikasi nilai kesederhanaan. Gaya hidup dan perbelanjaan, menguruskan kewangan dengan bijak, berjimat cermat serta tidak berbelanja secara berlebihan mengikut hawa nafsu. Pertuturan dan perilaku, berkomunikasi dengan sopan dan rendah diri tanpa bermegah-megah atau menunjuk-nunjuk kelebihan diri. Membuat keputusan, mempertimbangkan kesan tindakan terhadap orang lain agar tidak berat sebelah, adil dan harmoni untuk semua pihak. Penjagaan makanan dan kesihatan, mengambil makanan dan minuman secara bersederhana untuk menjaga kesihatan badan tanpa membazir. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh RTM, teman setia anda.
5: Dengarkan himpunan lagu-lagu rock terbaik.
6: Setiap hari bermula 12.30 hari. Menerusi
7: Zon Janji.
6: Right.

0: Wow FM.
1: Pilihan Anda.
2: Baik, selamat hari untuk Faldi Sari. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kata salam janji rock buat semua pendengar Tau FM di mana saja berada. Selamat tugas, selamat tugas. Terima kasih untuk Faldi Sari. Okey, jangan pasal tempat pukul 1:30 nanti ikuti berita dari Sabah FM. Jom kita bersama dengan ekspedisi cinta kerana silam.

0: Dundee Rock.
1: Boulevard of broken dreams, where the city sleeps and I'm the only one. Welcome to my life.
0: Dundee Rock.
2: Masa untuk sesuatu yang lebih berkuasa.

0: Kuasa Duo akan kembali. Kuasa Duo dikuasakan untuk anda oleh Tawau FM.
1: Hai, semoga anda tiba lagu bersama daripada UKS Mersi Zon Gosada untuk hari ini. Baik, setelah sampai sini pertama kita mengusi janji rock untuk hari ini, 10 Oktober 2026. 2 petang nanti, saudara, jangan lupa kita bersama dalam rancangan Carta Hits Top FM bersama dengan rakan tugas DJ N sehingga pukul 3 petang. Dari saya, rakan penjamin Tami Jamin, mengharapkan semoga anda tibur sepanjang saya menghadap bersama dengan saudara pendengar sejak pukul 11 pagi tadi. Salam kemesraan, salam keceriaan. Kita jumpa lagi. Malaysia Madani, kesejahteraan dan nikmati. Assalamualaikum, bye-bye.

0: Yeah.
1: Ahad, anda pasti akan jadi
2: luar biasa
1: dengan mendengarkan Carta 10 Hits Terbaik menerusi Carta Hits Power FM. Ya, 22 minit petang. Assalamualaikum dan selamat petang. Salam Malaysia Madani. Salam kemesraan. Salam keceriaan untuk pendengar-pendengar Tau FM di mana jua anda lain terus Tau FM, sesen pilihan anda. Menerusi show yang Jumingu, seperti biasa setiap hari Ahad pukul 2 petang, anda akan teman-temankan saya Eliana Miza menemani anda menerusi show-nya hujung minggu. Ada macam biasalah, setiap hari Ahad 2 petang kita ada Carta Hits di Tawau FM. Kita akan mendengarkan lagu-lagu hiburan hits, 10 lagu-lagu hits yang terbaru yang terbaik menerusi Carta Hits Tawau FM. Dan hari ini kita bersama untuk hari Ahad, edisi Ahad 4 Oktober 2026, minggu yang ke-30 sudah. Jadi kita bersama menerusi Carta Hits kita, siri yang ke-30, minggu yang baru lagi di bulan yang baru, bulan Oktober sudah. Dalam Carta Hits Tawau FM. Jadi selama sejam kita akan berhibur dengan lagu-lagu hiburan hits, dari lagu yang berada di tangga yang ke-10 sehingga di tangga yang pertama. Lagu-lagu hiburan hits. Jadi kita juga ada lagu pencalonan baru. Dan juga kita ada lagu yang tersingkir. Dan kita akan ketahui 10 kedudukan lagu-lagu hits dari lagu yang berada di tangga yang ke-10. Tinggallah di tangga yang pertama untuk minggu ini. Dan harapkan semuanya dalam keadaan yang baik, sihat sejahtera saja petang ini. Masih lagi bersemangat di hujung minggu kan? Ada yang meluangkan masa di rumah saja, rehatkan diri minda di rumah. Ada juga yang mungkin bekerja, sama jadilah juga macam Anne bekerja di hujung minggu. Ada juga yang mungkin bersiar-siar bersama dengan keluarga tersayang. Ada yang mungkin petang ini pergi beriada kan? Pergi ke taman permainan, pergi ke pantai, kemana sajalah anda luangkan masa di hujung minggu. Terus cipta momen bahagia dengan orang yang tersayang. Okey, menerusi show-nya hujung minggu, lagu-lagu hiburan hits dalam Carta Hits kita. Sebelum kita pergi kepada kedudukan lagu-lagu hits minggu ini, apa kata kita imbas semula kedudukan lagu-lagu hits minggu lepas, menerusi imbasan Carta Hits Tawau FM.

Hits 8. Kau yang pertama.

0: Carta 10 Hits Terbaik. Nikmati lagu-lagu hits dan popular dalam Carta Hits setiap Ahad 2 petang. Hot lagi hit di Tawa FM. Pilihan anda.
1: Baik, itu datang imbasan untuk carta hits kita minggu lepas, minggu yang ke-29. Baik, kita teruskan hiburan dengan lagu-lagu yang berada di tangga yang ke-10, 9 dan juga 8 minggu ini. Di tangga yang ke-10, lagu pencalonan baru Nabila Razali dengan lagu terbarunya Cukup Sampai Sini, satu minggu dalam carta. Di tangga yang ke-10. Dan di tangga yang ke-9, kita ada lagu daripada Afiq Syazwan, lagunya Kepuk-Kepuk. Lagu terbarunya juga 2 minggu dalam carta. Minggu lepas di tangga yang ke-10, minggu ini naik di tangga yang ke-9. Dan di tangga yang ke-8, kekal kedudukannya lagu bersama dengan Syamel, lagunya pertama 4 minggu dalam carta. Baik, kita beribu dulu bersama dengan 3 buah lagu ini di tangga yang ke-10, 9 dan juga 8 menerusi carta hits Tawa FM.

10 hits terbaik. Nikmati lagu-lagu hits dan popular dalam Carta Hits setiap Ahad 2 petang. Hot lagi hit di Tawa FM. Pilihan anda. Turn it up, let's go.

Baik, itu dia tadi imbasan pula lagu yang berada di tangga yang ke-10, 9 dan juga 8. Okey, lagu yang berada di tangga yang ke-10, 9 dan juga 8 baru saja kita dengarkan. Dan kita teruskan hiburan dengan lagu yang berada di tangga yang ke-7, 6 dan juga 5. Untuk lagu yang berada di tangga yang ke-7, lagu daripada Kakak Azraf, lagunya Thank You Very Much. 5 minggu dalam carta. 5 minggu dalam carta hits ya. Minggu lepas di tangga yang ke-6, minggu ini jatuh satu anak tangga di tangga yang ke-7. Dan di tangga yang ke-6, lagu daripada Stacy, lagu yang Mama. 3 minggu dalam carta. Minggu lepas di tangga yang ke-9, minggu ini naik 1, 2, 3 anak tangga. Dan di tangga yang ke-5, lagu daripada Wani Asrita, Lembayung Tari, 22 minggu dalam carta. Lagu ini paling lama lah ya, berada dalam carta hit. Minggu lepas di tangga yang ke-3, minggu ini jatuh di tangga yang ke-5 pula. Jadi kita lain dulu lagu yang berada di tangga yang ke-7, 6 dan 5 menerusi carta hit Star FM. Hits 7.

0: Jom dengar Carta Hits Awal FM. Jom layan, layan.
1: Hits 5.

0: Carta 10 Hits Terbaik. Nikmati lagu-lagu hits dan popular dalam Carta Hits setiap Ahad 2 petang. Hot lagi hit di Tawa FM. Pilihan anda.
1: Syuknya hujung minggu.

0: Ya, Carta Hits FM, pilihan anda. Terima kasih untuk anda yang masih lagi layan Carta Hits Tawau FM. Okey, 6 buah lagu telah pun kita dengarkan, dari lagu yang berada di tangga yang ke-10 sehingga di tangga yang ke-5. Dan kita teruskan lagi hiburan dengan lagu yang berada di tangga yang ke-4, ke-3 dan juga ada lagu pencalonan baru. Di tangga yang ke-4, lagu daripada Apex Tajuddin, lagunya Janji Kekasih, 10 minggu dalam carta. Minggu lepas di tangga yang ke-4, kekal kedudukannya di tangga yang ke-4. Okey, di tangga yang ke-3, lagu ini minggu lepas di tangga yang ke-5, naik terus di tangga yang ke-3, dua anak tangga. Lagu daripada Adira, Sayang Orang Sama, 19 minggu dalam carta. Okey, lagu tersingkir minggu ini, lagu ni dapat bertahan selama 13 minggu, agak lama juga dalam carta hits. Daripada Marsha Milan, lagunya Tahta Cinta. Okey, lagu tersingkir minggu ini. Dan lagu pencalonan baru, lagu duet terbaru daripada Hel Husaini dan Mimi Fly dengan lagunya Garah. Lagu pencalonan baru untuk minggu ini, Hel Husaini dan juga Mimi Fly, Garah. Baik, kita dengarkan 3 buah lagu ini di tangga yang keempat, ke-3 dan lagu pencalonan baru di Tau FM.
1: Hits 4.

Kita layan terus Carta Hits, Carta Hits, Tawo FM, pilihan Anda.

0: Ahad anda pasti akan jadi
1: luar biasa
0: dengan mendengarkan Carta 10 Hits Terbaik menerusi Carta Hits Power FM.

Baiklah, kita tiba di penghujung untuk carta hits kita. Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama-sama N menerusi carta hits FM untuk edisi hari ini, hari Ahad 4 Oktober 2026, minggu yang ke-30 ataupun siri yang ke-30 kita berada untuk carta hits Tawau FM. Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama-sama N dari 2 petang tadi lagi sampai lagi di penghujung carta hits kita. Jadi sebelum kita dengarkan 2 lagu terakhir, lagu yang menjadi nep juara dan juara untuk minggu ini, kita imbas semula kedudukan lagu-lagu hits untuk minggu ini pula. Di tangga yang ke-10 tadi, Nabila Razali, Cukup Sampai Sini. Di tangga yang ke-9, Afiq Syazwan, Kepuk Kepuk. Di tangga yang ke-8, Syamil Pertama. Di tangga yang ke-7, Kakak Azraf, Thank You Very Much. Di tangga yang ke-5, Stacey Mama. Yang di tangga yang ke-6 tadi ya, okay, Stacey Mama. Di tangga yang ke-5, Wania Srita, Lembayung Tari. Di tangga yang ke-3, Apik Sajudin. Di tangga yang ke-4, kenapa Basi N ni lari-lari sudah susunan apa ni nombornya. Okay, di tangga yang ke-4, Apik Sajudin, Janji Kekasih. Okay, di tangga yang ke-3, Adira, Sayang Orang Sama. Dan lagu tersingkir minggu ini, Marsha Milan, Tahta Cinta. 13 minggu dapat bertahan dalam carta hits. Dan lagu pencalonan baru, Hel Husaini dan juga Mimi Fly, lagunya Garah. Okey, itu dia kedudukan lagu-lagu hits minggu ini. Okey, jadi Anna akan tinggalkan anda dengan 2 buah lagu yang terakhir. Terima kasih yang terus setia bersama-sama N dalam carta hits kita. Selepas ini kita akan dengarkan berita dari Tua FM dan akan bersama dengan rakan setugas yang lain pula untuk show-nya Jumingu sehinggalah 7 malam. Lagi hiburan yang terbaik di Tua FM, sesen pilihan anda. Okey, N tinggalkan anda dengan 2 buah lagu yang terakhir di tangga kedua, Yusri Abdul Halim dengan lagu Jiwa Raga. 11 minggu dalam carta, kekal kedudukannya sebagai di tangga yang kedua. Dan juara minggu ini pun kekal kedudukannya di tangga yang pertama, Andi Bernadia, lagunya Ding Geding, 6 minggu dalam carta. Okey, 2 lagu yang terakhir di tangga yang kedua, nep juara Yusri Abdul Halim, Jiwa Raga. Dan di tangga yang pertama, Andi Bernadia, Ding Geding. InsyaAllah kita jumpa lagi semuanya. Saya N, kurangkan manis salam minuman, lebihkan manis salam senyuman. InsyaAllah jumpa lagi. Assalamualaikum. Happy weekend semua. Bye. Kiss 2.

0: Ahad anda pasti akan jadi
1: luar biasa
0: dengan mendengarkan Carta 10 Hits Terbaik menerusi Carta Hits Tawau FM.
2: Tawau.
0: Keselamatan negara dan kepentingan rakyat Malaysia terus menjadi pertimbangan utama. Pada masa yang sama, proses penghantaran pulang warga Myanmar dilaksanakan secara sukarela, tersusun dan berlandaskan prosedur yang ditetapkan. Pendekatannya jelas, keselamatan diperkukuh, proses diurus secara teratur dan pertimbangan kemanusiaan terus diberi perhatian. Keselamatan dijaga, kemanusiaan dipelihara, tindakan diteruskan.
3: Seketika nanti, Tawau 3 petang.
4: Tawau FM,

0: seindah kata, secantik bahasa. Perkataan hari ini. Air mata darah, yang bermaksud menangis dalam jangka waktu yang lama. Bersabarlah. Jika kamu menangis hingga keluar air mata darah sekalipun, ia tidak akan mengembalikan orang yang telah pergi, pujuk ayah kepada adik. Air mata darah.
1: Seindah kata, secantik bahasa.
2: Untuk show di hujung minggu, rancang sesuatu yang menggembirakan anda dengan lebih berfaedah, dan kami akan menambahnya dengan lagu dan maklumat terpilih hanya di stesen pilihan anda, Tawau FM.
3: Stesen pilihan anda, Tawau FM. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat petang, salam Malaysia Madani, salam hujung minggu, salam Sabah Wijaya untuk anda semua rakan pendengar Tawau FM, stesen pilihan anda. Anda kini sedang mendengarkan cuaca hujung minggu, segmen yang ketiga, 3 petang hingga 7 malam untuk hari ini 11 Oktober 2026, 29 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Terima kasih untuk rakan-rakan kita di JN, DJ Tamrin yang telah pun bersama dengan anda pagi tadi sehinggalah ke pukul 3 petang tadi. Dan tiba masa 1J Muhammad Safwan bin Junid untuk menemani anda 4 jam yang terakhir ini sehingga ke pukul 7 malam. Kita bakal berkongsikan kepada anda berkaitan dengan sebuah tarian menerusi segmen Silang Budaya. Tapi kita akan memberikan laluan terlebih dahulu kepada waktu solat fardu asar, dan untuk itu dikongsikan sekali lagi masuknya waktu solat fardu asar untuk zon 3 Tawau Timur adalah pada pukul 3.11 minit petang, dan untuk zon 4 Tawau Barat pula waktu solat fardu asar nanti adalah pada pukul 3.13 minit petang. Untuk itu terus bersama dengan kami di Tawau FM. InsyaAllah kita akan kembali selepas ini menerusi Silang Budaya Radio RTM di syoknya hujung minggu. Jangan ke mana-mana, setia bersama dengan kami.
4: Radio Malaysia, Tawau FM, pilihan anda.
5: Manusia selalu sebut tiga perkara, tetapi buat tiga perkara. Yang pertama, manusia selalu sebut dia hamba Allah, tetapi dia suka buat apa yang Allah tak suka. Yang kedua, dia selalu sebut rezeki datang daripada Allah, tapi bila duitnya sikit, tinggal sikit, dia mula tak percaya rezeki daripada Allah dan mula merungut. Dan yang ketiganya, manusia selalu sebut yang dia akan mati, tapi tak pernah bersedia untuk mati. Tawau FM, pilihan anda.
6: An Amru bin Shu'aib, an abihi, an jaddihi qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين وفرقوا بينهم في المضاجع. Yang bermaksud, daripada Amru bin Shu'aib, daripada bapanya, daripada datuknya berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perintahlah anak-anakmu mendirikan solat ketika mereka berumur 7 tahun, dan pukullah mereka jika meninggalkannya ketika berumur 10 tahun, serta pisahkan tempat tidur mereka.
7: Tawau FM, pilihan anda.

0: قائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. Dengan nama Allah yang tidak memudaratkan bersama namanya oleh sesuatu di bumi dan di langit, sedangkan Dia Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.
2: Kepada kaum muslimin dan juga muslimat, Tawaw FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar, dan masuknya waktu solat fardu maghrib nanti adalah pada pukul 5.58 minit petang.
3: Petikan dari 40 hadis Imam Nawawi. Daripada Abu Muhammad Al-Hasan Ibni Ali Ibnu Abu Talib radhiyallahu anhumah, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang kesayangan baginda, beliau berkata, aku telah menghafal daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis, tinggalkan apa yang meragukan engkau kepada apa yang tidak meragukan engkau. Pengajaran hadis, seorang mukmin tidak seharusnya terus melakukan sesuatu yang dia sendiri merasa sangsi dan ragu. Hal ini menyebabkan terjebak jatuh dalam perkara yang memungkinkan hukumnya haram. Meninggalkan sesuatu kerana ragu-ragu dan kerana ingin menjaga maruah diri dan keharmonian agama adalah suatu sifat wara yang terpuji. Keyakinan adalah asas amalan dalam Islam. Amalan yang dilakukan dengan yakin dikira sah dan diberikan ganjaran pahala. Sebaliknya, amalan yang dilakukan secara ragu-ragu tidak memadai dan mesti diulangi. Petikan dari 40 hadis Imam Nawawi.
4: Tawau FM, pilihan anda.

0: Isu Myanmar telah berlarutan selama beberapa dekad. Kerajaan Madani meneruskan usaha menangani implikasinya melalui rundingan diplomatik, penguatkuasaan dan tindakan berperingkat. Pada 29 September 2026, seramai 1,476 warga Myanmar dihantar pulang secara sukarela, selamat dan teratur. Isu berlarutan, usaha diteruskan, tersusun, berperingkat, berperi kemanusiaan.
1: Jika anda bersendirian di hujung minggu, kami hadir dengan lagu dan maklumat agar menjadi pilihanmu melalui stesen pilihan anda.

0: bermula 3 petang pada setiap Sabtu dan Ahad.
1: Ikuti perkongsian berkenaan budaya dan tradisi bersama kami di Tawau FM
0: menerusi
2: Siang Budaya
0: Radio RTM.
1: Sabtu dan Ahad bermula 3 petang,
2: satu suara, satu jiwa.
0: Tawau FM,
1: pilihan anda. Anda sedang mendengarkan Silang Budaya
3: Radio RTM.
0: Anda sedang mendengarkan Silang Budaya Radio RTM 3.28 minit petang waktu ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat petang. Salam Malaysia Madani dan juga salam maju Sabah maju jaya, juga salam hujung minggu untuk anda semua rakan-rakan pendengar Tawau FM, dan pastinya seperti yang telah saya janjikan tadi, salam silang budaya juga untuk anda. Dan terima kasih kerana terus setia bersama dengan kami, mendengarkan kami menerusi 4 frekuensi utama dan juga menerusi RTM Klik serta mendengarkan kami menerusi portal radio RTM. Dan untuk silang budaya edisi Ahad hari ini, keluar jawab saya budaya. Okey, untuk silang budaya Radio RTM hari ini kita akan berkongsikan kepada anda mengenai sebuah sejenis adat resam dan budaya yang mana kita sekarang terbang ke Beaufort ataupun pergi ke Beaufort seketika untuk mengenali sebuah tarian yang diberi nama Alai Bubu. Okey, dan sebenarnya tarian ini mempunyai satu persamaan dengan tarian suku kaum Brunei yang juga menggunakan bubu sebagai props ataupun alatan utama, ya. Tapi hari ini kita akan berkongsikan kepada anda tarian Alai Bubu yang terkenal dalam masyarakat ataupun suku ataupun etnik Bisaya di Beaufort, ya. Jadi tarian Alai Bubu ini juga dikenali sebagai main lukah ataupun bubu mengalai, adalah merupakan salah satu daripada tarian tradisional masyarakat etnik Bisaya seperti yang telah saya katakan tadi, yang mana kebanyakan daripada mereka mendiami daerah Beaufort meliputi kawasan tebing Sungai Padas dan Sungai Kelias. Selain daripada mengamalkan aktiviti pertanian, etnik ini juga terkenal dengan aktiviti maritim, khususnya menangkap hasil-hasil ikan di laut dan juga kawasan air tawar seperti sungai dan tasik. Dan salah satu kemahiran mereka sebenarnya adalah dengan mencipta perangkap ikan seperti bubu ataupun dalam bahasa tempatan disebut sebagai lukah, yang biasanya direndam atau ditenggelamkan dalam air sungai ataupun laut. Dan berdasarkan kepada kepercayaan mistik masyarakat etnik Bisaya, asal-usul tarian ini terbahagi kepada dua versi. Yang pertamanya adalah melalui mitos yang berkisar tentang bubu yang dikatakan mampu menari. Ya, mitos ini menceritakan sepasang suami isteri yang tinggal di tepi pantai pada zaman dahulu. Jadi bila si suami meninggal dunia, isterinya yang setia tinggal seorang diri. Pada waktu itu masyarakat Bisaya yang menganuti kepercayaan pagan ketika itu, ya, telah menetapkan satu syarat unik bagi pasangan suami isteri. Dan berdasarkan kepada kepercayaan tersebut, bila salah seorang pasangan meninggal dunia, pasangan yang masih hidup mesti mengikuti pasangan yang telah meninggal. Okey, dan proses ini dilakukan dengan memasukkan mayat pasangan yang telah meninggal ke dalam bubu, diikuti dengan pasangan yang masih hidup sebelum kedua-duanya dicampakkan ke dalam laut. Ini merupakan amalan yang melambangkan kesetiaan abadi antara pasangan suami isteri dalam kehidupan dan juga kematiannya. Dan ketika itu, ya, ini penjelasan ketika itu, berdasarkan penceritaan, bomo atau pawang akan memuja dan memanggil semangat bubu naik semula ke pesisir pantai untuk berjumpa dengan sanak saudara ataupun orang-orang kampung untuk mengubati atau menyembuhkan mereka yang sakit. Ada mantra lah yang dibacakan, tidak boleh kita bacakannya. Ini adalah mantra yang dipercayai untuk menyeru roh ketika itu. Itu versi pertama, okay, kisah suami isteri. Dan versi kedua pula menjelaskan ia bermula daripada tarian lesung yang berasal daripada tradisi menubuk padi oleh masyarakat etnik Bisaya di Lumagar, Beaufort, Sabah. Dan tarian ini biasanya dipersembahkan pada waktu malam sebagai hiburan setelah seharian bekerja di bendang. Dalam pelaksanaannya, babalian, okay, pawang akan membacakan mantra untuk memuja semangat lesung padi yang dipercayai mampu melonjak ke atas apabila mantra dibacakan. Dan upacara ini melibatkan dua individu yang bertindak sebagai pembantu kepada Bobalian di mana mereka menari sambil memastikan pergerakan lesung yang melonjak ke atas dapat dikawal. Ini adalah satu ciri utama tarian yang dipercayai didorong oleh kekuatan luar biasa pada lesung tersebut. Dan tambahan lagi, masyarakat pada masa lalu menganggap pergerakan dinamik lesung ini sebagai satu kewujudan kuasa mistik, dan ia menjadikan tarian lesung sebagai ekspresi budaya yang bukan saja bersifat hiburan tetapi juga melibatkan unsur kepercayaan spiritual yang mendalam. Okey, dan hari ini masyarakat Bisaya di Beaufort telah memeluk Islam secara sukarela, dan kepercayaan lama tersebut yang bertentangan dengan ajaran Islam tidak lagi diamalkan, dan mantra yang dahulunya menjadi sebahagian daripada tradisi ini kini hanya dilagukan semula dalam bentuk seni persembahan dan bebas daripada sebarang unsur jampi serapah. Ini adalah satu pendekatan untuk memastikan nilai budaya tersebut terus dihargai sebagai warisan seni yang bernilai sambil tetap dihormati, tetap menghormati nilai-nilai agama yang dianuti oleh masyarakat. Ya, nanti kita akan kongsikan sedikit berkaitan dengan busana dan aksesori serta peralatan dan bahan yang digunakan untuk tarian ini, serta sedikit berkenaan

0: Hidayah, Radio RTM.
1: Radio RTM,
0: satu suara,
2: satu jiwa.
3: Terus mendengarkan Silang Budaya.
2: Silang Budaya
0: Radio RTM. Silang Budaya Radio RTM. Waktu sekarang sudah pukul 3.37 minit petang. Kepada anda yang baru bersama dengan kami, selamat mendengarkan Silang Budaya. Hari ini perkongsian 1J kepada anda adalah berkenaan dengan tarian Alai Bubu ataupun nama lainnya Main Lukah ataupun Bubu Mengalai. Tadi kita sudah kongsikan sedikit berkenaan dengan pengenalan dan sejarah tarian ini. Dan tarian ini macam yang telah kita katakan tadi, berkaitan penting sangat dalam kehidupan spiritual masyarakat Bisaya sebelum Islam ya tersebar di Sabah ini, dan melibatkan juga babalian ya, perantara spiritual antara dunia roh dan juga dunia manusia. Dan juga tarian ini dulu dikaitkan dengan proses penyembuhan penyakit yang dikaitkan dengan gangguan mistik. Dan bila zaman berubah, tarian ini mengalami evolusi yang signifikan daripada sebuah ritual keagamaan kepada persembahan seni dan budaya ikonik masyarakat Bisaya, yang juga mencerminkan kedudukan istimewanya sebagai jambatan antara dunia spiritual dan dunia sosial, dan juga menunjukkan kekayaan tradisi masyarakat Bisaya. Baik, untuk busana dan aksesori bagi tarian ini, pakaian yang dikenakan oleh pengamal ritual tidak memperlihatkan ciri-ciri atau elemen yang khusus, dan sebaliknya mereka hanya

pakai pakaian harian yang biasa, dan hal ini mencerminkan pendekatan yang lebih sederhana dalam pelaksanaan ritual, yang mana tumpuan diberikan kepada proses spiritual dan bukan kepada aspek penampilan luaran. Namun begitu, terdapat satu elemen simbolik yang signifikan dalam ritual ini, iaitu pemakaian baju wanita pada bubu, ya, entiti spiritual yang dipuja dalam ritual tersebut. Pemakaian baju wanita pada bubu dipercayai melambangkan penghormatan dan pengabdian kepada roh tersebut, dan ia juga mungkin menggambarkan hubungan simbolik antara manusia dan juga entiti spiritual dalam usaha untuk mencapai keharmonian atau keseimbangan spiritual. Dan untuk penari-penari dalam seni persembahan, mereka biasanya akan memakai sebuah pakaian etnik, ya, etnik Bisaya kebiasaannya, dengan baju berwarna hitam, dan ada aksesori-aksesori lain seperti selempang, ya, dan juga ada tanjak, tengkolok, dan mereka juga akan memakai samping khas serta tali pinggang yang diperbuat biasanya daripada kain. Dan begitu juga dengan wanita, akan memakai sebuah hiasan dada, dan untuk pakaian mereka pula adalah pakaian berwarna hitam, dan ada hiasan kepala serta bunga-bungaan akan turut dikenakan pada pemakaian, ya, penari-penari wanita. Baik, untuk peralatan dan bahan-bahan pula, bahan-bahan untuk persembahan tarian ini, biasanya tarian ini akan diiringi oleh mentera, dan dulu dikenali sebagai mentera, tapi kini ia disebut sebagai pantun tari. Dan satu lagi yang mengiringi tarian ini adalah alat muzik tradisional yang biasanya menggunakan gambus dan juga ensemble gong, ensemble yang merangkumi pelbagai instrumen tradisional termasuklah tanggung gong ataupun kulintangan, tatawak, gong kecil dan juga canang. Keseluruhan ensemble ini secara kolektif dikenali sebagai kumpulan ataupun pemain bagandang. Rentak bunyi dan lagu pantun yang dimainkan adalah dipercayai mampu menyeru semangat makhluk halus untuk masuk ke dalam bubu mangala yang ditarikan. Ada liriknya, ya, lirik untuk tarian ini yang agak panjang juga untuk saya bacakan di ruang udara atau FM ini, dan biasanya dinyanyikan oleh perseorangan dan juga dinyanyikan beramai-ramai, ya. Dan tarian ini turut disertai oleh unsur sorakan dan tepukan tangan audiens yang selari dengan rentak tarian. Itulah keunikan tarian alai bubu ini, ya. Kadang-kadang nyanyian dan tepukan tangan audiens dapat mempengaruhi gerak tari penari. Sebaliknya, gerakan tari penari juga mampu memberi kesan kepada nyanyian dan tepukan audiens. Interaksi dinamik antara elemen-elemen ini mencipta variasi yang unik dalam setiap persembahan tarian alai bubu ini. Baik, nanti kita akan kongsikan cara persembahan untuk tarian alai bubu ini. Kita berhibur dahulu dengan lagu dari Ajat Chef Musafir.

0: Di sinilah suara bertemu suara.
1: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
0: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
1: 34 stesen Radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa. Inilah Silang Budaya Radio RTM.
0: Stesen berkembang.
1: Suara bertemu suara.
0: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
1: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silam Budaya Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya. Satu suara, satu jiwa. Turn it up, let's go.

0: Suara bertemu suara.
1: Di sinilah budaya bersilang cerita dikongsi.
0: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
1: 34 stesen radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa.
0: Inilah Silang Budaya Radio RTM. Stesen berkembar.
1: Suara bertemu suara.
0: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
1: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silang Budaya Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya.
0: Satu suara, satu jiwa.

0: bermula 3 petang pada setiap Sabtu dan Ahad.
1: Ikuti perkongsian berkenaan budaya dan tradisi bersama kami di Tawau FM
0: menerusi
2: Siang Budaya
0: Radio RTM.
1: Sabtu dan Ahad bermula 3 petang,
2: satu suara, satu jiwa.
0: Tawau FM,
3: pilihan anda.
1: Anda sedang mendengarkan Silang Budaya
4: Radio RTM.
0: Ya, anda sedang mendengarkan Silang Budaya Radio RTM, stesen pilihan anda. Baik, masih lagi kita berkongsikan berkenaan dengan tarian Alai Bubu, ya, masyarakat Bisaya ataupun suku kaum Bisaya di Beaufort. Tadi kita sudah kongsikan sedikit latar belakang, kemudian kegunaannya, peranannya dalam kalangan masyarakat etnik Bisaya, serta busana dan aksesori dan peralatan yang digunakan untuk tarian Alai Bubu ini. Dan kita sudah beralih ke bahagian yang terakhir, iaitu kaedah ataupun cara persembahan tarian ini, ya. Biasanya tarian gerak tari Alai Bubu dalam konteks ritual tidak menunjukkan variasi ragam yang berstruktur, dan sebaliknya pergerakannya adalah bersifat spontan. Interaksi antara penari dan audiens semasa persembahan memainkan peranan penting dalam mempengaruhi variasi tarian tersebut. Dalam kepercayaan masyarakat Bisaya, kejayaan persembahan Alai Bubu bergantung kepada kerjasama semua pihak yang terlibat sepanjang upacara persembahan. Pergerakan tarian ini pula diselaraskan dengan perubahan rentak perlahan dan laju yang masing-masing membawa makna dan simbolik yang tertentu. Okey, rentak laju melambangkan kehadiran entiti semangat halus yang menguasai tubuh bubu, manakala rentak perlahan mencerminkan ruang komunikasi antara alam nyata dan alam gaib yang dikelolai atau dikelolakan oleh babalian ketika bacaan mentera. Okey, dalam ritual ini kemenyan akan dibakar sebagai elemen penting untuk menjampi tubuh bubu. Para pengamal dipercayai bahawa asap kemenyan berfungsi untuk menyeru kehadiran makhluk halus agar memasuki tubuh bubu, dan kehadiran entiti halus ini dipercayai memberi tenaga supranatural kepada bubu untuk menari serta menampilkan persembahan dengan daya yang luar biasa. Itu sedikit sebanyak berkenaan dengan cara persembahan untuk tarian Alai Bubu ini, yang mana ia juga dinamakan sebagai main lukah ataupun bubu mengalai, yang turut melibatkan, kalau dulu, ya, sebelum kedatangan Islam, ya, mereka yang ketika itu hidup dalam keadaan pagan, ya, akan menggunakan tarian ini untuk proses penyembuhan dan juga sebagai satu bentuk persembahan, lah. Tetapi kebanyakannya adalah dalam bentuk bukan pemujaan, dia lebih kepada bentuk mengubati pesakit, ya, pesakit-pesakit yang berkaitan dengan alam mistik. Okey, dan itu sudah pun kita kongsikan banyak elemen berkenaan dengan tarian Alai Bubu ini. Dan tarian bubu ini juga sebenarnya ada di beberapa bahagian lain. Misalnya di Sarawak pun ada tarian bubu juga. Untuk di Brunei pun ada tarian bubu juga. Tidak kurang juga di seberang, tarian bubu ada turut ditarikan di sana. Itu adalah antara persamaan yang terdapat bagi tarian-tarian bubu ini bagi pelbagai suku kaum, ya. Dan macam saya katakan tadi, ada mantra yang kini dikenali sebagai pantun tari. Saya baca pun boleh meremang beli roma, ya, diulang dengan ayat yang berulang-ulang sehingga habis persembahan, ya. Dan macam saya katakan tadi, ada dinyanyikan secara sendirian, ada dinyanyikan secara beramai-ramai. Okey, dan tarian lukah ataupun bubu ini memang antara yang popular di pantai barat Sabah dalam kalangan masyarakat Bisaya. Apapun itu dia, tadi kita sudah kongsikan untuk segmen Silang Budaya hari ini. Kalau anda mahu tahu maklumat lanjut, anda boleh terus ke laman Sesawang Pemetaan Budaya JKKN untuk mendapatkan maklumat lanjut berkenaan dengan tarian Alai Bubu ini. Dan insyaAllah kita akan bersua kembali menerusi Silang Budaya Radio RTM pada minggu hadapan, hari dan waktu yang sama, bermula 3 petang sehingga 4 petang. Kita akan kongsikan apa pula, macam-macam elemen lah, macam-macam perkara di silang budaya ini yang meliputi pelbagai etnik, pelbagai suku kaum yang terdapat di negeri Sabah ini. Dan mungkin kalau ada mempunyai idea ataupun ada yang anda hendak tahu untuk disampaikan menerusi silang budaya ini, anda boleh PM tepi kami di WhatsApp 019-490-3838. Jadi kita boleh kongsikan kepada anda berkenaan dengan perkara yang anda hendak tahu berkaitan dengan budaya, tradisi dan adat masyarakat setempat. Dan selepas ini kita akan kembali bersua di jam yang kedua untuk segmen yang terakhir. Syoknya hujung minggu ini, lagu-lagu pelbagai akan menghiburkan anda. Di jam yang seterusnya, ada lagu-lagu kuasa dua juga menanti untuk menghiburkan anda. Dan sebagai penutup untuk silang budaya hari ini, kita dengarkan lagu dari Bang Jali, Mario Da Saruang. InsyaAllah bertemu lagi pada silang budaya edisi akan datang. Assalamualaikum.

34 stesen pelbagai budaya, satu gelombang suara. Silang Budaya Radio RTM, stesen berkembar, suara bertemu suara. Satu suara, satu jiwa.

0: Nantikan keriuhan dan kemeriahan
1: apabila penyampai-penyampai Tawau FM bergabung suara dengan penyampai stesen-stesen RTM yang lain
0: dengan perkongsian dan bual santai
1: bertemakan budaya dan tradisi
2: Silang Budaya
3: Radio RTM.
1: Stesen berkembar hari Sabtu
0: dan suara bertemu suara hari Ahad.
1: Semuanya bermula pukul 3 petang.
2: Riu suara dalam Silang Budaya. Satu suara, satu jiwa.
4: Disinilah suara bertemu suara.
5: Disinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
4: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
5: 24 stesen radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa.
4: Inilah Silang Budaya Radio RTM. Stesen berkembar.
5: Suara bertemu suara.
4: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
5: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
4: Silang Budaya Radio RTM.
5: Satu negara, pelbagai budaya.
2: Satu suara, satu jiwa.

0: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan bahawa keselamatan dan kepentingan rakyat Malaysia kekal menjadi keutamaan dalam menangani isu Myanmar. Melalui saluran diplomatik dan rundingan berterusan, Kerajaan Madani meneruskan usaha bagi memastikan setiap tindakan dilaksanakan secara teratur, bertanggungjawab dan mengambil kira prinsip kemanusiaan. Diplomasi membuka jalan, tindakan dilaksanakan langkah demi langkah.
1: Pilihan anda.
2: Teruskan memilih Metro FM sebagai stesen pilihan anda. This is your radio. Your station. Dan nikmati ini lagu terbaru.

0: Show di hujung minggu. Rancang sesuatu yang menggembirakan anda dengan lebih berfaedah, dan kami akan menambahnya dengan lagu dan maklumat terpilih hanya di stesen pilihan anda, Tawau FM.
1: Stesen pilihan anda, Tawau FM. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat petang, salam Malaysia Madani. Selamat berhujung minggu untuk anda semua rakan pendengar Tawau FM, stesen pilihan anda. Kembali bersama dengan Wan J di jam yang kedua untuk segmen yang ketiga, syoknya hujung minggu ini. Terima kasih atas kesetiaan anda bersama dengan kami di syoknya hujung minggu, Tawau FM, stesen pilihan anda. Kepada anda yang tengah menikmati minggu minum petang ketika ini, selamat bersantap ya. Selamat, apa diorang kata, selamat bersantai-santai kan. Beristirahat sambil-sambil menghirup kopi panas kan. Mungkin ada juga yang plan, okey petang ni aku mau pergi ke restoran itu, aku mau pergi ke kafe itu. Jadi kamu macam mana kan? Kalau dalam perjalanan mungkin hati-hati ketika memandu, dan mudah-mudahan selamat sampai ke tujuan ataupun destinasi anda. Apapun, kami ingin ucapkan selamat menikmati minum petang anda. Baiklah, bulan Jawan 2027 lagi kita kongsikan kepada anda yang telah pun dibentangkan pada hari Jumaat lepas. Dan ini salah satu penambahannya dalam bulan Jawan 2027, iaitu siapa yang berusia 18 tahun akan secara automatiknya menjadi ahli KWSP. Okey, ini merupakan inisiatif baharu dari pihak kerajaan, yang mana warga negara Malaysia akan didaftarkan secara automatik sebagai ahli kumpulan wang simpanan pekerja KWSP bila dia capai usia 18 tahun. Dan ini merupakan satu inisiatif yang membolehkan kita untuk membina simpanan persaraan lebih awal, selain daripada memperluas perlindungan sosial kepada semua rakyat dan juga memupuk budaya menyimpan untuk masa depan. Ya, dan senang saja mekanisme pendaftaran ahli KWSP ini, bila capai usia 18 tahun terus automatik akan terdaftar sebagai ahli KWSP. Pihak KWSP sendiri yang akan melaksanakan pendaftaran berkenaan, dan ini membolehkan kita lebih awal membina simpanan untuk persaraan yang lebih terjamin. Okey. Jadi siapa adik-adik kita yang berusia 18 tahun sudah, mungkin esok birthday-nya ataupun hari ini birthday-nya. Jadi esok mungkin boleh semak sudah, saya sudah jadi KWSP kah? Tapi ini 2027 ya, bukan sekarang. Okey. Baiklah, rakan-rakan pendengar Tahu FM, kalau anda mungkin ada sapaan ataupun ucapan yang ingin anda kirimkan petang ini, macam biasa WhatsApp Tahu FM sentiasa terbuka untuk anda. Yang menyapa kita petang ini, terima kasih Mami Jun dan juga Kak Rima Saleh, terima kasih banyak-banyak. Okey, dan kita teruskan lagi hiburan petang ini bersama-sama dengan sebuah lagu dari Fia Julia. Ini dia, Halusinasi, untuk anda. Syoknya hujung minggu.

0: Syoknya Hujung Minggu.
1: Syoknya Hujung Minggu. Dawau FM Stesen pilihan anda. Waktu sekarang sudah pun 4:14 minit petang ya. Dan mungkin ada rakan-rakan kita yang sedang membuat persiapan untuk pergi berlari ataupun berjoging kan. Dan ada sesuatu yang saya ingin ingatkan kepada anda nanti ya, kepada anda yang mau bersiap-siap pergi berbrisk walk barangkali ataupun melakukan aktiviti kecergasan petang ini, nanti kita akan share sesuatu kepada anda. Apapun, kita teruskan dulu hiburan dengan lagu-lagu Kuasa 2. Ayuh kita terbang ke Indonesia bersama-sama dengan himpunan lagu-lagu dari kumpulan Chris Patih.
2: Masa untuk sesuatu yang lebih berkuasa.

0: Kuasa Dua akan kembali. Kuasa Dua dikuasakan untuk anda oleh Tawau FM, stesen pilihan anda.
1: Music power. Power. Power.
2: Has there ever been a time when it was time to break and you were with a group of people at that time of day?
3: Tawau.
4: Ya, itu tadi lagu-lagu Kuasa Dua. Kita telah pun berhibur bersama-sama dengan lagu-lagu dari Chris Patih. Lagu pertama, Demi Cinta, yang diterbitkan pada tahun 2008 menerusi album Tak Lekang Oleh Waktu, ciptaan Badai. Dan juga lagu pertama, lagu kedua tadi berjudul Mengenangmu, yang dipetik dari album menerusi album Kenyataan Perasaan, diterbitkan pada tahun 2007. Lagu yang turut dicipta sepenuhnya oleh Badai. Dan waktu sekarang sudah pun 4.25 minit petang. Kita nantikan berita dari Sabah FM 4.30 minit petang. Dan selepas itu kita akan kembali bersama untuk berhibur menerusi jam yang kedua, segmen ketiga shotnya hujung minggu. Little Mix, Sweet Melody untuk anda.

Show di hujung minggu. Rancang sesuatu yang menggembirakan anda dengan lebih berfaedah, dan kami akan menambahnya dengan lagu dan maklumat terpilih hanya di stesen pilihan anda, Tawa FM.

Tajuk-tajuk berita utama petang ini. Sabah catat pelaburan RM7.6 bilion dalam sektor pembuatan. Sandakan berpotensi jadi hub lancongan antarabangsa. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Hafrina Hanif dalam berita Sabah FM.

0: Berita sepenuhnya. Sabah catat pelaburan RM7.6 bilion dalam sektor pembuatan tahun lalu. Pencapaian itu mencerminkan keyakinan pelabur terhadap potensi pertumbuhan industri di negeri itu. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor berkata, dalam tempoh sama 124 usahawan perusahaan kecil dan sederhana PKS menyertai 18 ekspo perdagangan antarabangsa, potensi jualan mencecah RM95.9 juta. Beliau berucap merasmikan Malam Persekutuan Industri Sabah FSI di Kota Kinabalu. Ucapan dibacakan Menteri Pembangunan Perindustrian Keusahawanan dan Pengangkutan Datuk Iwan Benedict. Kerajaan negeri akan terus memperkukuh kerjasama dengan FSI terutama dalam penguasaan teknologi kecerdasan buatan AI, autonomi dan pendigitalan. Daerah Sandakan berpotensi menjadi hub pelancongan antarabangsa baharu Sabah menerusi inisiatif penerbangan sewa khas bawah belanjawan 2027. Menurut Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar, Datuk Jeffrey Arifin, inisiatif padanan penerbangan itu mampu membuka laluan terus dari luar negara sekaligus menarik lebih ramai pelancong khususnya dari Eropah yang berminat dengan alam semula jadi dan hidupan liar.
1: Saya menyambut baik langkah usaha kerajaan persekutuan yang memberikan insentif padanan kepada penerbangan sewa khas ataupun ya charter flight untuk memastikan kita mampu membawa pengunjung lawat daripada luar ke negeri Sabah. Kalau boleh disendakan khususnya yang mana selama ini belum ada lagi penerbangan luar daripada negara kita.
0: Datuk Jeffrey ditemui dalam majlis penutupan program Hunt and Eksplorasi 1.0 di Sandakan. Program kedua tahun depan akan dianjurkan secara besar-besaran melibatkan Sandakan dan Kinabatangan. Kerajaan memperkenalkan potongan cukai khas kepada penyumbang makanan dan peralatan bagi inisiatif Ihsan Food Bank IFB. Inisiatif bawah belanjawan 2027 itu bermula 1 Januari 2027 hingga 31 Disember 2030. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Amizan Mohamad Ali berkata, inisiatif dijangka menggalakkan lebih banyak penyertaan sektor korporat dan rakan strategik lain. Dalam masa sama, meringankan kos sara hidup golongan memerlukan selain mengurangkan pembaziran.
2: Satu agenda yang penting bukan hanya yang saya sebutkan tadi ikhtiar kos sara hidup, tetapi ia juga sebenarnya satu agenda untuk mengelakkan pembaziran melalui penyelamatan makanan dan sekaligus dalam usaha kita memelihara alam sekitar.
0: Dato' Armizan ditemui semasa makan malam UMS Alumni Homecoming dan Fundraising di Kota Kinabalu. Dalam majlis ini, geran IFB RM30,000 disampaikan kepada gerakan pengguna siswa UMS bagi pelaksanaan Ihsan Food Bank. Peningkatan peruntukan RM18.7 bilion kepada Sabah dalam belanjawan 2027 diharap dapat meringankan beban kos sara hidup rakyat selain menyokong pembangunan ekonomi jangka panjang negeri. Timbalan Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi, Datuk Muhammad Yusof Abdal berkata, pertambahan jumlah peruntukan itu mencerminkan keprihatinan kerajaan terhadap keperluan rakyat, terutama dalam menghadapi cabaran ekonomi semasa.
3: Bajet di Sabah itu kalau saya tengoklah cuma secara umumnya dibandingkan dengan tahun yang sebelumnya memang ada peningkatan lah, dan kita harap dengan peningkatan ini dapat dimanfaatkan untuk terutamanya rakyat lah di negeri kita.
0: Datuk Yusof ditemui selepas sesi libat urus media bersama pengamal media.

0: semestinya di Tau FM, pilihan anda.
1: Syoknya di hujung minggu bersama dengan Tau FM.
2: Iya, memang syok di hujung minggu bersama Tau FM.
3: Ya, show hujung minggu bersama dengan Tau FM, stesen pilihan anda. Sekarang sudah pun menunjukkan 4.53 minit petang. Seketika nanti kita akan ke Wisma Berita Radio Angkasa Puri Kota Media untuk mendengarkan utama 5 petang, dan selepas itu kita akan kembali bersama jam yang ketiga untuk segmen yang ketiga ini, yang mana kita akan berhibur menerusi lagu-lagu retro, zone retro. Dan juga anda boleh hubungi kami di talian 0897782443 untuk berkaraoke bersama-sama menerusi karaoke. Jadi tersetia bersama dengan kami di Tawau FM, ini dia Ernie Zakri, Misteri, kembali selepas utama 5 petang.

Syoknya hujung minggu. Syoknya hujung minggu.

0: Lawa FM, pilihan anda.
1: Radio, pilihan anda.
2: Awal FM,

0: Tanyalah Mr. B. Tak tahu? Tanyalah Mr. B.
1: Wah, Man, banyaknya kau makan.
2: Ay, biasalah kan.
1: Kenapa tu? Kau nak makan itu?
2: Ay, pandai-pandai lah, Ba.
1: Janganlah membazir tu, Man.
2: Membazir? Mana membazir ni?
1: Nak pandai bersyukur, Ba.
2: Oi, nah. Kau ni, macam kau mau capai-capai pula aku ni macam mana ni?
1: Kau dah kesian kan, Man?
2: Ayat Syazah, kau dah kesian kan?
1: Mereka, sana, mereka yang di Gaza, Palestin tu kan? Tapi itulah kan, macam mana kita sebenarnya kan mau bersyukur ni? Mau menjadi seorang yang lebih bersyukur ni? Kau tahu kan, Man?
2: Saya mana tahu.
3: Ya, betul.
1: Ya, kami ni mau menjadi insan yang daripada mungkin...
2: Kurang bersyukur.
1: Kurang baik kepada lebih baik, kurang bersyukur kepada lebih bersyukur. Jadi macam mana ni, Mr. B?
3: Ya, memang begitu hakikatnya. Allah sebut dalam Quran, wa qalilum min ibadiy syakur, sedikit di kalangan hamba-hambaku yang menunjukkan rasa syukur, rasa terima kasih. Sebab mungkin kita di sini ni terlalu banyak kenikmatan.
1: Betul.
3: Sehingga kadang-kadang nikmat tu tak dirasa sudah sebagai kenikmatan.
2: Betul.
3: Tapi apabila kita melihat dan menyaksikan saudara-saudara kita yang diuji dengan ujian kelaparan, kehausan, tak ada makanan dan minuman,
1: baik kepada lebih baik, kurang bersyukur kepada lebih bersyukur. Jadi macam mana ni, Mr. B?
3: Ya, memang begitu hakikatnya. Allah sebut dalam Quran, wa qalilum min ibadiy syakur, sedikit di kalangan hamba-hambaku yang menunjukkan rasa syukur, rasa terima kasih. Sebab mungkin kita di sini ni terlalu banyak kenikmatan.
2: Betul.
3: Sehingga kadang-kadang nikmat tu tak dirasa sudah sebagai kenikmatan.
2: Betul.
3: Tapi apabila

0: Lihat kesengsaraan-kesengsaraan, penderitaan-penderitaan, ujian-ujian orang yang lebih jauh susah daripada kita. So dengan cara itu akan menimbulkan rasa syukur lah. Aman. So diorang tak boleh banyak membazir makanan.
1: Yelah, nanti lepas ni aku mau beli mineral water yang kecil sekejap kan. Dia yang macam ada cup-cup.
0: Bagus sekejap tu. Cara yang baik.
2: Dengarkan tahu
3: rancang sesuatu yang menggembirakan anda dengan lebih berfaedah, dan kami akan menambahnya dengan lagu dan maklumat terpilih hanya di stesen biar anda
0: ujian-ujian orang yang lebih jauh susah daripada kita. So dengan cara itu akan menimbulkan rasa syukur lah. Aman. So diorang tak boleh banyak membazir makanan.
1: Yelah, nanti lepas ni aku mau beli mineral water yang kecil sekejap kan. Dia yang macam ada cup-cup.
0: Bagus sekejap tu. Cara yang baik.
2: Dengarkan tahu
3: rancang sesuatu yang menggembirakan anda dengan lebih berfaedah, dan kami akan menambahnya dengan lagu dan maklumat terpilih hanya di stesen biar anda. Rancang sesuatu yang menggembirakan anda dengan lebih berfaedah, dan kami akan menambahnya dengan lagu dan maklumat terpilih hanya di stesen biar anda.

Royo bersama dengan kami. Baik, kalau belum ada lagi rakan-rakan kita berkaraoke, kita berhibur lagi bersama-sama dengan sebuah lagu dari kumpulan NSYNC. Ini dia, Bye Bye, untuk anda di Shortnya Hujung Minggu Sound Retro.

0: Setiap petang di Tau FM, pilihan anda.
1: Ya, setiap petang di Tau FM, stesen pilihan anda. Kira waktu sekarang 5.34. Baik, kita mungkin ada menerima pemanggil. Okey, boleh cuba sekali lagi. 0897782243. Hubungi kami untuk anda berkaraoke bersama dengan kami ataupun mungkin ada ucapan yang hendak disampaikan di ruang udara Tau FM. Hello.
2: Hello, assalamualaikum DJ Wanje.
1: Waalaikumsalam Karima, sihat?
2: Sihat.
1: Alhamdulillah. Okey, kalau Karima boleh tolong kecilkan radio di belakang tu atau matikan dulu. Sekejap. Okey, sebab dia akan mengganggu siaran ini juga peringatan untuk rakan kita yang lainnya. Kalau boleh matikan radio atau kecilkan radio di belakang tu ya.

0: Itu saja.
1: Untuk Makcik Aja Palma ataupun Nak Umar, apa khabar? Sondin. Dan semua lah keluarga aku di Kampung Silam ni, si kecil Kastina yang sedang makan tu. Okey, DJ, itu saja.
0: Terima kasih Karima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, itu dekat Rimah Saleh. Ada ucapan yang disampaikan di ruang udara Tawau FM tadi ya. Yang lain yang boleh terus hubungi 0897782243. Kalau ada yang mau berkaraoke, mungkin ada sibuk hari ini sedikit kan, tapi tidak mengapa. Kita teruskan lagi hiburan bersama dengan Ben Northern. Ini dia Stanza, Sepi Sekeping Hati, Zone Retro.

0: Dia pun tak sedar kali dia sudah terputus talian kan. Okey, tak apa. Boleh cuba lagi nanti ya. Hello, Sima. Sekali lagi. Hello. Tak dapat dengar sudah. Okey, tak apa. Terima kasih, Sima. Pemanggil kita yang kedua tadi. Saya kira itulah adalah pemanggil yang... Okey, boleh cuba kita terima satu pemanggil lagi lah. Hello. Okey, memang terputus berhabis sudah. Alright, bagi waktu sekarang sudah pun 5:45 minit petang. Kita ada pemanggil lagi. Hello.
1: Hello.
0: Ya, hello. Selamat petang.
1: Ya, petang.
0: Ya, siapa di talian?
1: Fazli.
0: Fazli. Fazli, boleh matikan dulu radio tu?
1: Ya, boleh.
0: Okey, baik Fazli. Buat panggilan dari mana, Fazli?
1: Sempurna.
0: Sempurna. Okey, mau nyanyi lagu apa tu?
1: Nyanyi lagu apa ya? Tiba-tiba hilang pula tadi ya.
0: Oh
1: apa
0: iya.
1: Apa mau nyanyi? Kalau bagi ucapan boleh.
0: Ah, boleh.
1: Nyanyi.
0: Boleh boleh silakan.
1: Lagu apa ya? Siapalah aku?
0: Okey, lagu Ibu Mastura ya.
1: Bukan.
0: Bukan. Okey, silakan.
1: Ya. Siap.

0: pas, ku menyatakan hasrat di hati. Okey, itu saya. Terima kasih.
1: Sikitnya juga. Okey, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Ya, sama. Assalamualaikum.
1: Okey, itu dia pemanggil kita yang terakhir. Saya kira untuk Kak Rok Yoke hari ini ya. Baik, waktu sekarang sudah pun 5.46 minit petang dan kita akan hiburkan anda lagi dengan lagu dari kumpulan Boboy, Episod Cinta. Terus bersama dengan kami, Zone Retro Tawa FM.

pukul 5.58 minit petang. Terus setia bersama dengan kami di Tawau FM. InsyaAllah kita akan kembali semula menerusi Zohri terus selepas waktu solat fardu maghrib nanti. Jangan ke mana-mana.

0: lupa bahwa apabila tiba saat Allah akan menjemput kita kembali bertemu dengannya, Allah panggil kita dengan panggilan yang sangat manja. Allah kata, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang aman tenteram, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Marilah balik, kata Allah, baliklah kamu bertemu dengannya dalam keadaan engkau redha balik, lagi diredhai. Siapa yang redha, kita balik. Siapa yang meredhai kita, Allah yang menanti.
1: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna baina ar-rajuli wa baina ash-shirki wal kufri tarka as-salah. Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Hadis riwayat Imam Muslim.
2: Tawau FM, biar anda.

0: والجنون والجذام والبرص وسيء الأسقام. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Kepada kaum muslimin dan juga muslimat, Tawaw FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib dan masuknya waktu solat fardu isyak nanti adalah pada pukul 7.08 minit malam dan fardu subuh pagi esok 4.47 minit pagi.
2: Tawaw FM,

0: ba'di wa huwal azizul hakim. Maksudnya, apa jua jenis rahmat yang dibukakan oleh Allah kepada manusia, maka tidak ada sesuatu pun yang dapat menahannya, dan apa jua yang ditahan oleh Allah, maka tidak ada sesuatu pun yang dapat melepaskannya sesudah itu. Dan ingatlah, Dialah sahaja yang maha kuasa lagi maha bijaksana. Surah Al-Fatir ayat yang
1: ke-2. Radio Malaysia Tawaf FM, pilihan anda.
2: Saudara yang dirahmati Allah, sekarang kita ikuti dan sama-sama mendengarkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim serta terjemahannya. Surah Ali Imran ayat 102 hingga 103.
3: A'udzubillahi minasyaitonirrajim.

0: صدق الله العظيم.
1: Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan Islam. Dan berpegang teguhlah kamu sekalian kepada tali Allah, yakni agama Islam, dan janganlah kamu bercerai-berai. Dan ingatlah akan nikmat Allah kepada kamu ketika kamu bermusuh-musuhan, yakni semasa jahiliyah. Lalu Allah menyatukan di antara hati-hati kamu sehingga kamu bersepadu dengan nikmat Islam. Maka menjadilah kamu dengan nikmat Allah itu orang-orang Islam yang bersaudara. Dan kamu dahulu telah berada di tepi jurang neraka disebabkan kekufuran kamu semasa jahiliyah. Lalu Allah selamatkan kamu dari neraka itu disebabkan nikmat Islam itu juga. Demikianlah Allah telah menjelaskan kepada kamu ayat-ayat keterangannya supaya kamu mendapat petunjuk dan hidayahnya.
2: Download FM, pilihan anda.

0: show di hujung minggu. Rancang sesuatu yang menggembirakan anda dengan lebih berfaedah, dan kami akan menambahnya dengan lagu dan maklumat terpilih hanya di stesen pilihan anda, Tawau FM.
1: Keringat, perjuangan dan air mata kegembiraan. Tahniah Wira dan Wirawati Negara atas kejayaan cemerlang merangkul pingat di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Setiap kilauan pingat anda adalah kebanggaan seluruh rakyat Malaysia. Terima kasih kerana mengharumkan nama negara. Namun, perjuangan belum tamat. Obor semangat ini akan terus menyala. Bersedia untuk cabaran seterusnya. Jumpa lagi di Doha, Qatar.
2: Belanjawan 2027. Visi Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
3: Bagi menggalakkan simpanan persaraan oleh pemandu e-hailing dan p-hailing, kerajaan menawarkan insentif caruman padanan KWSP kepada sehingga RM600 setahun atau RM6,000 seumur hidup. BSN dan Agrobank menyediakan RM270 juta bagi membiayai pekerja gig yang mahu berniaga dan membeli rumah pertama.
2: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
4: Turn it up, let's go.

0: Pada Petang di Tawau FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, salam Malaysia Madani, salam Sabah Maju Jaya. Selamat berhujung minggu juga untuk anda semua rakan pendengar Tawau FM, stesen pilihan anda. Bersua kembali. Ini merupakan jam yang terakhir anda bertemankan saya Muhammad Safwan Junaid aka 1J untuk shownya hujung minggu dan juga zone retro di Tawau FM untuk edisi hari ini 11 Oktober 2026. Terima kasih kerana setia masih lagi bersama dengan kami ketika ini. Dan mungkin ketika ini ada yang sudah menikmati makan malam anda, selamat makan malam untuk anda. Dan mungkin ada juga yang masih lagi gigih menyiapkan kerja-kerja mereka, terutama makan jam yang terakhir anda bertemankan saya Muhammad Safwan Junaid aka 1J untuk shownya hujung minggu dan juga zone retro di Tawau FM untuk edisi hari ini 11 Oktober 2026. Terima kasih kerana setia masih lagi bersama dengan kami ketika ini. Dan mungkin ketika ini ada yang sudah menikmati makan malam anda, selamat makan malam untuk anda. Dan mungkin ada juga yang masih lagi gigih menyiapkan kerja-kerja mereka, terutama pasal berjoging ataupun brisk walk, okay? Brisk walk jalan pantas ataupun jogging larian, ya. Ada dalam kalangan kita yang terus main redah sejak jogging ataupun dia terus brisk walk tanpa ada melakukan apa-apa persediaan sebelum anda melakukan brisk walk ataupun jogging, ya. Ini termasuklah putaran pergelangan kaki ataupun ankle rotation, ayunan kaki leg swing dan regangan paha iaitu quad stretch untuk mengarahkan aliran darah ke otot. Ini juga memastikan otot anda akan kekal panas, ya. Dan kemudian hidrasi badan, anda perlu minum secukupnya sekitar 1 hingga 1 liter air, kira-kira 2 hingga 3 jam sebelum

bersenam supaya tubuh anda tidak mengalami dehidrasi. Ini diperuntukkan juga untuk mereka yang tidak berjoging dalam kawasan-kawasan tertentu, tetapi mungkin mereka keluar ke jalan, ya, berlari, berjoging di jalan, melakukan larian di tempat yang jauh, jarak jauh. Ini sangat-sangat penting untuk anda, ya. Kemudian pilih kasut sukan yang sesuai yang menyokong tapak kaki dan selesa untuk mengurangkan tekanan pada lutut serta buku lali. Dan juga pakaian pula, pastikan anda memakai pakaian yang menyerap peluh. Dan kepada anda yang mengalami ataupun ketika ini sudah pun didiagnosis sebagai flat foot, penting juga untuk anda memastikan kasut yang anda pakai itu adalah selesa dan tidak menyebabkan berlakunya kesakitan pada tapak kaki anda. Okey. Dan yang keempat, penyediaan tenaga ringan. Kalau anda belum makan, ambil sedikit makanan ringan yang mudah dihadam seperti sebiji pisang ataupun kepingan roti supaya anda mempunyai tenaga yang cukup sebelum melakukan jalan laju, brisk walk ataupun larian, ya. Dan yang terakhir, pilih waktu yang sesuai dan lokasi yang selamat, ya, seperti sebelah pagi ataupun petang yang teduh, dan pastikan kawasan laluan anda adalah selamat dan cukup terang, ya. Elakkan daripada anda berlari di kawasan yang gelap kerana ia membahayakan nyawa anda, ya. Dan itu perkongsian berkenaan dengan apa yang perlu anda lakukan sebelum melakukan aktiviti brisk walk ataupun jogging, ya. Dan mungkin ada juga yang jogging pada sebelah malam ketika ini. Okey, selamat berjogging lah untuk anda. Selamat berbrisk walk untuk anda. Dan pastikan kalau sudah selesai itu, anda perlu buat cooling down pula supaya otot anda tidak mengalami kesakitan, ya. Baiklah, kita akan berhibur lagi bersama-sama dengan sebuah lagu dari Indonesia. Ini dia, Harvey Malaiholo, Jerat.

0: Mestilah, kan aku selalu dengar lagu-lagu retro.
1: Dengar di mana?
0: Dengarkanlah lagu-lagu retro setiap hari 5.20 menit petang hingga 7 malam, pastinya di Tawau FM. Pilih

Ya, bersama-sama dengan sebuah lagu yang dicipta oleh Eddie Hamid, Mantoba menulis lirik lagu ini. Lagu yang dimuatkan dalam album Eli, album studio ketiga penyanyi ini yang diterbitkan pada tahun 2001. Kak Lina Pompom ataupun nama sebenarnya Eli Mazlin dengan judul lagunya Bungaku Bakawali baru saja menghiburkan anda di Zone Retro 6.35 minit petang ketika ini.

kawan susah membina dengan keluarga, mereka pun ada komitmen lain dan ada kalanya kita terpaksa mencari sumber wang tambahan dalam tempoh yang singkat. Dan pinjaman segera sering menjadi pilihan kerana proses permohonannya mudah dan wang boleh diterima dalam masa singkat. Namun, perlu anda ingat di sebalik kemudahan itu ada beberapa perkara penting perlu anda teliti supaya tidak terbeban dengan hutang setelah masalah selesai. Ini 5 perkara yang perlu anda titik beratkan dan juga perlu ambil kira ya ketika hendak melakukan peminjaman wang. Yang pertama sekali, jangan tengok ansuran bulanan sahaja. Ansurannya rendah memang nampak menarik, tetapi jangan terus terpedaya ya. Anda perlu semak kadar faedah, charge pemprosesan dan juga jumlah keseluruhan yang perlu anda bayar. Misalnya, kalau ada charge pemprosesan, jumlah wang yang diterima mungkin lebih rendah daripada jumlah pinjaman, sedangkan bayaran balik tetap dikira berdasarkan jumlah asal. Okay. Ini adalah perkara pertama yang perlu anda ambil kira. Yang kedua, pilih tempoh bayaran ikut kemampuan ya. Tempoh bayaran yang panjang memang boleh mengurangkan ansuran bulanan, tetapi jumlah faedah yang dibayar mungkin lebih tinggi. Jadi anda boleh pilih tempoh yang membolehkan anda membayar ansuran dengan selesa tanpa menjejaskan perbelanjaan harian. Dan kalau anda mahu melangsakan pinjaman lebih awal, semak juga sama ada terdapat charge penyelesaian awal dikenakan kepada anda. Dan yang ketiga, pastikan pemberi pinjaman yang sah. Ramai daripada kita terlalu terdesak sehingga hendak melakukan pinjaman kepada daripada peminjam-peminjam yang tidak sah ini ya. Jadi anda perlu tidak mudah percaya dengan aplikasi yang menjanjikan wang segera, terutama jika anda tidak pernah mendengar nama syarikat berkenaan. Semak terlebih dahulu latar belakang pemberi pinjaman dan status kawalsiliannya melalui saluran rasmi terlebih dahulu. Dua lagi kita akan kongsikan kemudian selepas kita berhibur dengan lagu dari Farhad. Ini dia, Pernah, bersama dengan kami di Zone Retro Tawau FM.

0: setiap petang di Tawa FM.
1: Lanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
2: Saya umumkan isu doktor kontrak yang terus berbangkit tahun demi tahun, alhamdulillah akan dapat akhirnya dinoktahkan. Sejak 2023, kita telah melantik secara tetap lebih 15,000 doktor kontrak, termasuk 4,000 orang doktor pada tahun ini. Bagi tahun 2027, lebih 9,000 doktor kontrak yang ditawarkan ke jawatan tetap. Ini bermakna selepas ini, doktor yang berjaya menamatkan latihan siswazah akan terus ditawarkan tetap jawatan tetap pegawai perubatan.
1: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
3: Ahai Nur Lela, alahai Nur Lela, gadis Sabahan. Hai, Assalamualaikum, saya Haziq Rosby. Jangan lupa teruskan mendengar Tawau FM, pilihan anda.
4: Nilai-nilai murni, kesederhanaan, bersikap tidak keterlaluan dalam membuat pertimbangan atau tindakan tanpa mengabaikan kepentingan orang lain. Contoh amalan dan aplikasi nilai kesederhanaan. Gaya hidup dan perbelanjaan, menguruskan kewangan dengan bijak, berjimat cermat serta tidak berbelanja secara berlebihan, mengikut hawa nafsu. Pertuturan dan perilaku, berkomunikasi dengan sopan dan rendah diri tanpa bermegah-megah atau menunjuk-nunjuk kelebihan diri. Membuat keputusan, mempertimbangkan kesan tindakan terhadap orang lain agar tidak berat sebelah, adil dan harmoni untuk semua pihak. Penjagaan makanan dan kesihatan, mengambil makanan dan minuman secara bersederhana untuk menjaga kesihatan badan tanpa membazir. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh RTM, teman setia anda.
5: Dengarkan lagu-lagu retro tiap hari.

0: Lihan Anda.
1: Ya, itu tadi anda telah pun berhibur bersama-sama dengan Buka Senalang Kita Mama Halin, sebuah lagu Tagalog dari Lani Misalucha. Waktu sekarang sudah pun 6.50 minit petang. Baik, sambung lagi berkenaan dengan perkara-perkara yang perlu anda semak sebelum membuat ya peminjaman wang. Okey, tadi kita sudah kongsikan jangan tengok ansuran bulanan saja dan pilih tempoh bayaran ikut kemampuan serta pastikan pemberi pinjaman itu sah di sisi undang-undang dan memang ada nama syarikat tersebut di boleh di apa ni di akses melalui saluran rasmi. Yang keempat adalah pastikan mampu membayar balik tepat pada masanya. Sebelum anda membuat pinjaman, anda perlu kira semula komitmen bulanan dan pastikan pendapatan mencukupi untuk menampung ansuran. Ya, kalau sesuai tetapkan arahan debit automatik supaya bayaran tidak terlepas, tetapi anda perlu pastikan wang mencukupi dalam akaun pada tarikh potongan. Ya, dan bayaran lewat atau ansuran yang gagal dijelaskan boleh menyebabkan caj tambahan, betul, dan menjejaskan rekod kredit sekaligus menyukarkan permohonan pembiayaan pada masa hadapan. Dan yang terakhir, simpan bukti selepas hutang selesai. Jadi ceritanya bila anda sudah sehabis bayar semua ansuran tersebut, jangan terus padam aplikasi dan anggap semuanya selesai. Tidak, okey. Minta surat pengesahan penyelesaian atau dokumen penutupan pinjaman daripada pemberi pinjaman. Ini adalah dokumen yang anda perlu simpan sebagai bukti sekiranya timbul sebarang masalah dengan rekod kredit pada masa hadapan. Ya, itu dia 5 perkara yang perlu anda semak dan perlu anda ketahui serta pertimbangkan sebelum anda membuat peminjaman wang daripada institusi peminjam wang yang tertentu. Ya, diharapkan tips-tips tadi dapat membantu anda untuk menyimak ya sama ada apa ni benda-benda tersebut ada anda alami ataupun benda-benda tersebut yang anda terlepas pandang. Jadi diharapkan itu dapat membantu anda, terutama bagi mereka yang betul-betul perlu meminjam wang daripada institusi peminjam wang yang berdaftar. Alright, baiklah, waktu sekarang sudah pun menghampiri pukul 6 pukul 7 malam dan tugasan saya 1J sebagai penghibur anda, bukan penghibur ya, peneman anda untuk segmen syoknya hujung minggu ini dan juga Zore Retro sudah pun sampai ke penghujung. Ekon ni pun buka sudah di belakang ni. Okey, terima kasih banyak-banyak untuk anda yang telah pun menemani kami sampai ke waktu ini. Terima kasih untuk ucapan-ucapan yang anda kirimkan di WhatsApp dan juga di Facebook barangkali ya. Terima kasih semua yang bersama dengan kami dari awal pagi tadi sampailah sekarang. Dan esok insyaAllah Rentak Pagi akan kembali bersama dengan anda 6 pagi hingga 10 pagi. Kemudian Shock Lion 11 pagi hingga 3 petang dan Ritma Petang 3 petang hingga 7 malam. Seperti biasa, siaran Tawa FM akan kembali berkumandang bersama dengan anda. Sebelum berakhir, minta maaf kalau ada yang kurang, lebih minta halalkan. InsyaAllah bertemu lagi pada hari dan waktu yang lain. Salam sayang dari saya untuk anda semua. Dan sebelum berakhir, saya tinggalkan anda dengan lagu daripada Dato' Awi, Mata Hati Jiwa. Sampai berjumpa lagi. Assalamualaikum. Selamat malam semuanya. Bye-bye.

0: semua. Saya Fairuz Husin. Dengarkan Zone Retro setiap hari 5.20 petang di Awal FM. Dengarkan lagu-lagu saya di sana ya.
1: Jom main show yang hujung minggu. Syoknya hujung minggu.

0: Bagus bah.
1: Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap hujung minggu.

0: bermula 6 pagi, hujung minggu anda akan lebih santai bersama kami. Setiap Sabtu dan Ahad dalam R&R hashtag Relax dan Rehat.
1: Ya, sampai FM Bagus, banyak berkasih yang terus bersama kami. 7:01 minit malam. Selamat malam untuk anda semua. Selamat berhujung minggu. Apa aktiviti anda di hujung minggu kali ini? Okey. Dan pastinya juga kita mengharapkan agar hujung minggu anda penuh dengan aktiviti yang berfaedah. Dan juga mungkin rehat-rehat di hujung minggu. Selamat berehatlah untuk anda semua di hujung minggu ini. Okey. Bersama dengan Wadi untuk hari ini sampailah pukul 12:30 malam nanti. Okey. Dan juga sebagai panduan rakan-rakan Muslimin dan Muslimat, sekarang maksudnya solat fardu isyak bagi kawasan Kota Kinabalu dan kawasan yang sama waktu dengannya untuk hari ini adalah pada pukul 7:14 minit malam nanti. Okey, kejap je lagi. Dan 7:30 minit malam, macam biasa kita ada berita Sabah FM. Dan untuk anda semua yang ingin hantarkan ucapan, boleh saja hantarkan ucapan hujung minggu anda di nombor WhatsApp Sabah FM di 019-490-4848. Jom kita berhibur lagi bersama dengan lagu ni, lagu daripada Geisha, Lumpuhkan Ingatanku. Terus dengar Sabah FM, bagus bang.

Adakah anda merasa tertekan, sukar tidur atau rasa dunia semakin menghimpit? Anda tidak kesorangan. Kesihatan mental sama penting dengan kesihatan fizikal. Jangan takut untuk berkongsi perasaan dengan orang yang dipercayai atau mendapatkan bantuan profesional. Pesanan Fahami Kesihatan Mental ini daripada saya, Aldin EJ dan Sabah FM. Bagus bah.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan kota Kinabalu.
1: Allah SWT berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya, perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 149.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Selamat menunaikan solat fardu isya daripada Sabah FM.
2: Sabah FM.
3: Dalam kesibukan belajar, bekerja atau meluangkan masa bersama keluarga dan rakan-rakan,
4: jangan lupa, apabila azan berkumandang, sambutlah panggilan Allah.
5: Solat jangan sekadar kewajipan,
6: tetapi tempat kita mencari ketenangan, kekuatan dan keberkatan dalam setiap langkah kehidupan.
7: Tak kiralah sesibuk mana pun kita, luangkanlah masa untuk jaga solat.
8: Semoga hati kita sentiasa tenang, urusan dipermudahkan dan hidup sentiasa diberkati.
9: Kami, Rabbani, jaga solat, jaga diri, jaga hati. Pesanan ini untuk anda. Terus dengar Sabah FM. Bagus Pak.

0: Untuk kekal aktif setiap hari, kerja-kerja rumah adalah aktiviti yang paling tepat. Bagi yang bekerja di pejabat, aktiviti yang dilakukan akan membantu kekal aktif seperti berjalan dari tempat letak kendaraan ke pejabat, berjalan ke kantin, mengemas meja kerja masing-masing, berjalan santai, menyusun file atau buku. Menurut Pusat Kesehatan Sedunia WHO, 150 hingga 300 menit aktiviti fisikal seminggu akan mengurangkan risiko penyakit akibat budaya hidup tidak sehat.
1: Ini adalah Radio Sabah FM.
2: Bagus, Pak.
3: Tawau, 95.7 FM.
0: Tempat letak kendaraan ke pejabat, berjalan ke kantin, mengemas meja kerja masing-masing, berjalan santai, menyusun file atau buku. Menurut Pusat Kesehatan Sedunia WHO, 150 hingga 300 menit aktiviti fisikal seminggu akan mengurangkan risiko penyakit akibat budaya hidup tidak sehat.
1: Ini adalah Radio Sabah FM.
2: Bagus, Pak.
3: Tawau, 95.7 FM.
4: Selamat malam dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Godfrey dalam Berita Sabah FM. Kota Belud berpotensi dibangunkan sebagai destinasi pelancongan bersepadu menerusi keunikan aset semula jadinya termasuk Gunung Kinabalu, Pulau Mantanani, pantai dan sungai. Justeru timbalan Ketua Menteri Dato' Iwan Benedik mahu pengiktirafan UNESCO terhadap Gunung Kinabalu dimanfaatkan bagi merancangkan sektor pelancongan sekaligus menjana peluang ekonomi kepada penduduk setempat. Beliau yang juga adun kedamaian ditemui selepas merasmikan tamu geopark daerah Kota Belud di dataran Kota

Belud. Penganjuran tamu Geopark mampu mempromosikan Kota Belud menjelang tamu besar Kota Belud pada 17 dan 18 Oktober ini. Sementara itu, Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar Datu Jafri Arifin mahu Kinabalu UNESCO Global Geopark memperkuku manfaat ekonomi kepada komuniti selepas pengiktirafan UNESCO diterima hampir 3 tahun lalu. Menurutnya, usaha itu perlu seimbang dengan pemuliharaan alam sekitar serta warisan budaya tempatan. Beliau berucap sempena perasmian tamu Geopark Kota Belud di Kota Belud. Ucapan disampaikan Pengarah Taman-Taman Sabah Datu Maklarin Lakim. Datu Jafri turut menekankan kepentingan menghubungkan Kota Belud, Kota Marudu dan Ranau sebagai destinasi geopark bersepadu sekaligus membuka peluang pekerjaan serta memperluas penglibatan usahawan tempatan. Penambahbaikan infrastruktur asas dan peningkatan kesiapsiagaan bencana antara tumpuan program Kampung Angkat Madani Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM di Kampung Bokara, Sandakan. Timbalan Menteri Sumber Manusia Datuk Khairul Firdaus Akbar Khan berkata pendekatan holistik bina, perkasa dan siaga menjadi teras program itu bagi meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berterusan. Beliau berucap merasmikan program berkenaan. Ucapan disampaikan Pegawai Perundangan Parlimen Batu Sapi Amirul Amin Rashid. Aspek pembangunan dilaksana merangkumi pembinaan semula dan baik pulih jambatan, pemasangan lampu solar serta pembaikan pagar tanah perkuburan. Manakala aspek kesiapsiagaan memberi penekanan kepada latihan, simulasi dan pendidikan kesedaran bagi meningkatkan keupayaan penduduk mengurus risiko bencana. Sementara itu, Timbalan Ketua Pesuruhjaya Pengurusan Bersekutu APM Datu Ismail Muhammad Zamawi menegaskan pengurusan risiko bencana diberi penekanan khusus. Ia dirangka khas sebagai persediaan awal agar penduduk mempunyai ilmu asas pertahanan awam dalam mengurus bencana. Langkah proaktif itu bagi mengelakkan suasana panik ketika berdepan detik cemas. Selain membantu ketua komuniti menyelaras proses pemindahan di Pusat Pemindahan Sementara PPS dengan lebih teratur. Kampung Bokara dipilih sebagai lokasi keempat pelaksanaan program berkenaan di Sabah. Garis panduan pencipta kandungan digital dijangka dimuktamadkan hujung tahun ini selepas mengambil kira maklum balas pemain industri. Timbalan Menteri Komunikasi Tony Ching berkata draft garis panduan itu masih dibuka untuk maklum balas sehingga 24 Oktober ini. Pendekatan kawal selia kendiri akan diberi keutamaan secara berperingkat bagi menggalakkan penghasilan kandungan berkualiti, telus dan bertanggungjawab. Demikian dinyatakan selepas menghadiri program Influence with Responsibility Sabah Content Creator Dialogue 2026 di Kota Kinabalu. Kandungan berkaitan produk kewangan dan perubatan, pendedahan kandungan komersial serta pelaporan kes bunuh diri secara beretika antara cadangan diketengahkan. Sekian berita tadi disunting Sahira Samain dari Session Berita Ehwal Semasa. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani.

0: Bisnes anda perlukan modal untuk melangkah lebih jauh? PUNB menawarkan pembiayaan patuh syariah untuk usahawan Bumi Putra daripada RM100,000 hingga RM20 juta bergantung pada skim dan kelayakan. Ketahui pembiayaan mana yang sesuai untuk anda dan mohon di punb.com.my tertakluk kepada penilaian serta terma dan syarat PUNB. PUNB, Perbadanan Usahawan Nasional Berhad, pemangkin pembangunan usahawan Bumi Putra.
1: Ayah, rumah kita jadi pot lepak sudah.
2: Pot apa, Bani?
1: Tempat lepak nyamuk.
2: Alamak, nyamuk Aedes baini.
1: Jadi, apa kita mau buatnya, Ayah?
2: Senang saja, Batu. Mari kita periksa sama-sama. Bekas air yang bertakung tu kasih kosong dan kosong. Macam alas palsu dan penapis air. Sampah pun kasih ikat bagus-bagus. Biar nyamuk tidak ada tempat membiak. Satu penutup botol yang ada air bertakung pun cukup untuk nyamuk Aedes membiak. Kasih luang 10 minit untuk cari dan musnahkan tempat pembiakan Aedes.
3: Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
4: Hai, saya Ernie Zakri. Saya dengar Sabah FM Bagus Bas.
5: Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam.

0: Penyakit kaki gajah. Kenali tanda bertindak awal.
1: Filariasis atau kita panggil penyakit kaki gajah, dia adalah penyakit yang disebabkan oleh cacing, parasite filaria. Dia ditularkan melalui gigitan nyamuk. Nyamuk tu ada kena jangkit juga. Jadi antara nyamuk yang boleh kita panggil membawa cacing ni, Mansonia, Culex, Anopheles. Jadi apabila nyamuk yang bawa cacing ni gigit manusia, jadi parasit ni boleh masuk dalam badan kita. Dan dia pergi ke mana? Ke sistem kita punya sistem.

Tahukah Anda, berjalan kaki secara konsisten dapat menguatkan jantung dan mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular. Ia membantu melancarkan peredaran darah, menurunkan tekanan darah tinggi, dan mengawal paras kolesterol.

Ya, Sabah FM bagus. Terima kasih yang terus bersama dengan kami. Dan sekarang pukul 7.50 minit malam. Selamat malam untuk anda semua. Ada yang tengah memandu ketika ini, hati-hati dalam pemanduan. Maklumlah hujung minggu kan. Jadi ada yang ambil kesempatan untuk balik kampung. Dan malam dia bilang, barulah balik pergi tempat kerja. Dia bilang tempat tinggal. Okey, apapun, hati-hati dalam pemanduan kamu. Tak kira di mana juga anda memandu ketika ini. Di KK, di Tuaran, di Sandakan, di Tawau, di Keningau. Apapun, semoga selamat sampai ke destinasi anda. Okey, pandu cermat, jiwa selamat. Alright, apapun, terima kasih untuk kawan-kawan semua di sini yang sudah hantar di WhatsApp ucapan hujung minggu anda, ucapan selamat malam anda. Selamat malam untuk rakan kita di sini, si Norzita. Oh, hui. Dia ini kan macam sengaja, bentang-bentang lah. Sudah semudah kata pukul 8 sudah ini kan. Yang ngamam dia mau untuk makan malam ini, dia tergambar katam. Katam masak lemak. Dia bilang, favorite keluarga. Oh, dia bilang. Dia bilang, terima kasih Nudi. Semoga lancar bersiaran malam ini. Norzita, pendengar setia Sabah FM bagus. Bah, dia bilang, baru lepas masak ketam, masak lemak. Dia bilang nih, tambah nasi 4 piring kali ini ya. Apapun, selamat malam juga untuk Maini Emma di sini. Sobat tugas Nodi, Sabah FM bagus. Bah, dia bilang kekal mendengar hadir daripada Beaufort. Cerah sampai ke petang. Dia bilang okey, apapun, kita harapkan cuaca baik-baik di tempat kamu semua. Right, kita ada lagi kawan kita di sini, si Jalain Sukintan dari Desa Sepi Kakarangan Bongkol Pitas Sabah. Dia bilang selamat malam dan salam RRR buat dijemput tugas dan juga semua pendengar setia radio Sabah FM bagus. Bah, dia bilang ucapan buat anak-anak Dadi, si Elvi, Elvik, Elfa, Elford, Isaac dan juga Elfo Alnik Neo yang berada di kejauhan. Semoga kalian sentiasa sihat dan bahagia selalu bersama tugas seharian. Dadi di sini sentiasa sihat dan rindu serta mendoakan kesejahteraan kamu di sana. Dia bilang terima kasih Jalain Sukintan di kampung ataupun di kekarangan Bongkol Pitas Sabah. Okey, satu lagi ucapan sebelum kita berhibur, kita ada si Rosie William Z di Inanam. Selamat bertugas Nodi. Salam juga buat Kak Abi Sabah FM bagus ba. Terima kasih info dan juga lagu yang menghiburkan. Terima kasih untuk anda. Okey, kamu boleh terus komen-komen. Lepas ini Nodi kasih baca lagi. Jom kita berhibur bersama dengan lagu ini, Coil dan juga JBN bersama dengan Mozam Mundorong. Sabah FM bagus banget.

0: Bus Bar. Hujung minggu sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
1: Woi, lagi santai kawan.
0: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.

Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap hujung minggu.

dan 6 pagi, hujung minggu anda akan lebih santai bersama kami. Sabtu dan Ahad dalam R&R hashtag Relax dan Rehat. Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam.

Jalan-jalan pun sorang, makan-makan pun sorang, have fun semua seorang, tengok wayang pun sorang. Suka dah sorang-sorang, hidup pun macam sorang, tak ada nak panggil sayang, kesian semua sorang. Jalan-jalan pun sorang, makan-makan pun sorang, have fun semua seorang, tengok wayang pun sorang. Suka dah sorang-sorang, hidup pun macam sorang, tak ada nak panggil sayang, kesian semua sorang. Bukan tak suka bercakap, suka perhati.

susah nak bercakap. Lebih suka duduk di tempat gelap elok mana-mana. Asal tiba-tiba lenyap, diri memang senyap. Takut salah langkah, tak lebih selesa. Perhati

Jalan-jalan pun sorang, makan-makan pun sorang, have fun semua seorang, tengok wayang pun sorang. Suka dari sorang-sorang, hidup pun macam sorang, tak ada nak panggil sayang, kesian semua sorang.

Guys, Merry Grace nih. Kamu tahu kah walaupun Merry sibuk, saya selalu dengar Sabah FM melalui aplikasi RTM Klik. Bah, jom apa lagi? Downloadlah sekarang secara percuma Sabah FM

0: Minggu sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
1: Woi, lagi santai kawan.
0: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan. Ya, jangan ketinggalan terus bersama kami di Sabah FM, okay? Dan sekarang pukul 8.18 menit malam. Selamat malam untuk rakan kita di sini, Kak Putri Mawar Biru dari Kampung Menombok. Dia bilang selamat malam, selamat bertugas Nodi. Ucapan selamat hari lahir buat babuku Haja Asra. Dia bilang semoga panjang umur, murah rezeki, diberikan kesihatan, kekuatan tubuh badan, berbahagia bersama dengan keluarga tersayang hinggalah ke jannah. Dia bilang apapun terima kasih untuk Putri Mawar Biru. Dan pastinya juga selamat hari lahir buat babu ataupun Haja Asra. Semoga panjang umur dan sihat selalu. Okay, alright. Nanti muka kongsi di sini. Yang mana belanjawan baru-baru ini kan, penerima STR berumur 18 tahun ke atas akan terima Sara Madani RM100 dua kali sebelum Aidilfitri dan juga sempena 70 tahun merdeka. Wow, okey. Jadi ini adalah untuk mereka yang berumur 18 tahun ke atas dan pastinya untuk dimanfaatkan sehingga 13 juta rakyat termasuk M40. Okey, terima STR berumur 18 tahun ke atas akan terima Sara Madani RM100 dua kali sebelum Aidilfitri dan juga sempena 70 tahun merdeka. Okey, jom kita berhibur lagi. Kita ada lagu ni, lagu daripada Alexander Stewart, Blame on Me. Terus dengar Sabah FM. Bagus, Pak.

0: Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.
1: Hello, saya Lizzie. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Click. Bagus, Pak.

0: Ingin berniaga dan mahu jenama Anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan Anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk Anda pasti jadi rebutan, jenama Anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
1: Yang amat berhormat, Datuk Seri Panglima Haji Haji Jibin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah.
2: Saya perkenalkan satu dasar mesra pelabur. Dan ini telah menarik pelabur-pelabur asing, termasuklah pelabur dalam negeri kita sendiri. Dari Semenanjung dan Sarawak, kita mau memacu ekonomi kita. Potensi ekonomi biru ini cukup besar di Sabah. Kita mempunyai laut yang agak luas. 5 tahun akan datang ini, kita akan laksanakan ekonomi biru ini. Satu program yang kita telah perkenalkan yaitu sentuhan kasih rakyat. Kita bagi rakyat kita tahun lepas 100 ribu orang, RM300 sebulan dalam tempo setahun. Dan tahun ini kita akan tingkatkan lagi bilangan itu kepada 140 ribu orang. Kita ada pejabat-pejabat di semua daerah untuk mengenal pasti mereka yang perlu dibantu. Kita bantu dengan pembinaan rumah mesra SMJ. Setiap Dewan Undangan Negeri tahun ini, kita akan bagi 50 buah rumah. 10-nya adalah untuk orang muda. Bagi mereka bantuan, terutama pembangunan pendidikan mereka. Kita membelanjakan 1.3 bilion ringgit untuk pendidikan. Beasiswa yang dulu sekitar 450 juta, pelahan-pelahan kita naikkan sehingga 140 juta satu tahun. Masa perayaan, kita bagi bantuan RM600 seorang. Di peringkat sekolah menengah, tingkatan 5, RM35,000 hingga RM40,000 setahun bilangannya. Sebelum mereka mengambil peperiksaan, saya bagi RM200 satu orang. Kerajaan benar-benar mau mereka maju dalam bidang pendidikan. Mesti mereka mendapat kecemerlangan dalam peperiksaan mereka. Kita bagi bantuan sekolah-sekolah, termasuklah juga dalam negeri Sabah ini yang mahu balik ke kampung semasa perayaan. Belajar di kolej swasta dan juga awam universiti di Sabah yang mau balik pergi Kudat, Pitas, Sendakan, Sepitang, Tawau. Kita bagi RM300 satu orang.
1: Yang amat berhormat, Datuk Seri Panglima Haji Haji Jibin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah.
3: Hujung minggu sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
4: Woi, lagi santai kawan.
3: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.

0: Hai, saya Harsen B. Saya dengar Sabah FM. Bagus banget.
1: Jika kau beri madu dan juga racun padaku.
2: Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam.
3: Sabah FM bagus bah, 8.39 minit malam. Selamat malam untuk anda semua. Okey, lagu tadi, lagu daripada Run dan juga Sheila. Lagu mereka yang bertajuk Tunjukkan Cintamu. Kita kena tunjukkan cinta kita kepada pasangan kita. Okey, rasa kasih sayang, hormat menghormati, dan semualah yang baik-baik, yang manis-manis semuanya kan. Okeylah, apapun kejapnya lagi 9 malam kita akan ikuti utama 9 malam dari Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur. Dan pastinya lagu-lagu terbaik terus Nur disajikan untuk anda semua di hujung minggu untuk hari ini, hari Ahad 11 Oktober 2026. Okey, dan juga kejap lagi akan dikongsikan beberapa info juga. Jadi teruskan bersama kami di Sabah FM. Bagus bah. Kita ada lagu daripada Sienna Spiro, Die on this Hill. Sabah FM. Bagus bah.

0: satu saat kelalaian anda. 5 jam anggota bomba bertarung nyawa.
1: Bara puntung rokok boleh mencecah 900 darjah Celsius. Apabila jatuh ke rumput kering, ia boleh mencetuskan kebakaran besar. Hentikan tabiat membuang puntung rokok dari kenderaan. Dan ingat, memijak puntung rokok bukan jaminan bara telah padam. Hormati wira kita. Jangan biarkan kecuaian kecil membawa kemusnahan besar. Cegah sebelum terbakar. Keselamatan tanggungjawab bersama.
2: Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Sabah.

0: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.
1: Sebentar lagi, utama 9 malam. Bagus bah.

kesiapsiagaan pengurusan bencana kurangkan kerugian harta benda. Usaha percepat serap pegawai farmasi kontrak ke jawatan tetap diteruskan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar, utama 9 malam.

Disampaikan tajuk utama sekali lagi, kesiapsiagaan pengurusan bencana kurangkan kerugian harta benda. Usaha percepat serap pegawai farmasi kontrak ke jawatan tetap diteruskan. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nur Diati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

11 Oktober 2014, Siti Aisyah cipta sejarah Sukan Lumba Basikal Negara. Pada hari ini dalam tahun 2014, Siti Aisyah alias mencipta sejarah dalam Sukan Lumba Basikal Tanah Air apabila menjadi pelumba wanita pertama yang berjaya menduduki podium pada Siri Marathon Merentas Desa Union Cyclist International, UCI. Aisyah menamatkan perlumbaan sejauh 75 km dengan catatan masa 4 jam 15 minit 20 saat di tempat ketiga. Tempat pertama kejohanan menjadi milik Janka Kesek Stevkova dari Slovakia dan tempat kedua diduduki oleh Supuk Son Nuntana dari Thailand. Kejayaan ini membolehkan Aisyah untuk mendapat satu daripada 20 slot tawaran ke kejohanan dunia UCI Mountain Bike Marathon di Itali pada tahun 2015. Selain beliau, dua orang lagi pelumba wanita tempatan turut diberikan slot ini, iaitu Masiatun Muhammad Razi dan Junaidah Jus.

0: Ayah, rumah kita jadi pot lepak sudah.
1: Pot apa, Bani?
0: Tempat lepak nyamuk.
1: Alamak, nyamuk Aedes bayi ni.
0: Jadi, apa kita mau buatnya, Ayah?
1: Senang saja, Batu. Mari kita periksa sama-sama. Bekas air yang bertakung tu kasih kosong dan kosong. Macam alas palsu dan penapis air. Sampah pun kasih ikat bagus-bagus. Biar nyamuk tidak ada tempat membiak. Satu penutup botol yang ada air bertakung pun cukup untuk nyamuk Aedes membiak. Kasih luang 10 minit untuk cari dan musnahkan tempat pembiakan Aedes.
2: Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
3: Back to back. Oh no.

Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap hujung minggu.

bermula 6 pagi, hujung minggu anda akan lebih santai bersama kami. Sabtu dan Ahad dalam R&R #relax.

0: sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
1: Woi, lagi santai kawan.
0: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.

0: Untuk kekal aktif setiap hari, kerja-kerja rumah adalah aktiviti yang paling tepat. Bagi yang bekerja di pejabat, aktiviti yang dilakukan akan membantu kekal aktif. Seperti berjalan dari tempat letak kendaraan ke pejabat, berjalan ke kantin, mengemas meja kerja masing-masing, berjalan santai, menyusun file atau buku. Menurut Pusat Kesehatan Sedunia WHO, 150 hingga 300 menit aktiviti fisikal seminggu akan mengurangkan risiko penyakit akibat budaya hidup tidak sehat.
1: Hujung minggu sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
2: Woi, lagi santai kawan.
1: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.
3: Back to back music tanpa henti.

0: Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam.
1: Back to back music tanpa henti.

0: Kamu tahu kah, penyakit macam darah tinggi dan kencing manis ni kadang-kadang boleh datang tiba-tiba.
1: Pasal itulah penting untuk kita buat saringan kesihatan awal. Rawatan pun boleh mula dengan cepat dan risiko komplikasi dapat dikurangkan. Jadi, jangan tunggu sakit baru mau periksa. Singgah dan buat pemeriksaan awal di klinik yang berdekatan dengan kamu.
0: Di sana, kamu juga boleh dapat nasihat doktor, pemeriksaan yang lengkap, dan pemantauan kesehatan secara berterusan.
1: Bah, jangan tunggu sakit baru mau bertindak. Saring awal demi masa depan kamu dan keluarga kamu juga.
2: Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
3: Perhatian, pembakaran terbuka adalah dilarang. Ia termasuk membakar sampah, semak, sisa pertanian dan tanah gambut tanpa kawalan. Di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, pesala boleh dikenakan denda sehingga RM1 juta, penjara hingga 5 tahun atau kedua-duanya. Pembakaran terbuka boleh menyebabkan kebakaran besar, jerebu dan menjejaskan kesihatan terutamanya kanak-kanak dan warga emas. Cuaca panas dan kering mempercepatkan api merebak. Jangan bakar sampah. Jika ternampak pembakaran terbuka, segera laporkan. Alam sekitar, tanggung jawab bersama.

bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap hujung minggu.

bermula 6 pagi, hujung minggu anda akan lebih santai bersama kami. Setiap Sabtu dan Ahad dalam R&R #relax dan rehat.

0: kekasihan di pejabat. Sibuk bekerja? Jangan sampai lupa jaga kesihatan. Kalau duduk terlalu lama, cuba bangun dan bergerak atau lakukan regangan ringan setiap 1 jam. Jangan lupa minum air secukupnya, kurangkan minuman manis dan pilih makanan yang lebih sehat. Rehatkan juga mata tu daripada skrin komputer. Sesekali pandanglah jauh untuk mengurangkan keletihan mata anda. Dan paling penting, urus tekanan emosi dengan baik. Tarik nafas, berehat seketika dan kembali bekerja dengan lebih segar. Badan sihat, minda cergas, kerja pun lebih proaktif. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada RTM, teman setia anda.
1: Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam.
2: Yap, 6 jam terus menemani anda semua dari pukul 6 petang tadi Nudi kasih kawan sampai lah pukul 12.30 malam nanti. Okey, dan sekarang pukul 10.24 minit malam. Dan pasti Nudi muka sekongsi lah di sini. Mereka dengan kesihatan mental kita. Mental sihat, anda hebat. Okey, yang mana kesihatan mental yang baik dapat meningkatkan kualiti kehidupan seseorang. Jadi, ada beberapa tips yang boleh diamalkan untuk memastikan kesihatan mental berada dalam keadaan yang baik. Yang pertama, lakukan aktiviti riadah fizikal ataupun senaman. Nah, kan kadang-kadang kita ambil masalah lebih kurang 20 minit, setengah jam begitu, lepas balik kerja ke, boleh singgah di mana-mana lah, apa ini, taman-taman untuk buat jogging, jalan kaki pun boleh, brisk walk dia bilang kan. Lepas tu elakkan pengambilan rokok, dadah dan juga alkohol, itu pun kita harus elakkan supaya akhirnya mental sihat selalu. Lepas tu yang paling penting, tidur yang cukup. Bukan dia bilang bangun apa ini, tidur pukul 1-2 pagi, bangun dia bilang mau kasih cukup tidur, bangun pukul 9-10 pagi. Jangan, maknanya tidur awal lah, tidur awal, lepas tu bangun pun awal. Okay? Lagi dapatkan bantuan profesional jika perlu. Lepas tu makan secara sihat. Jadi maknanya kita kena pilih lah makanan kita, makanan yang seimbang, itu yang paling penting lah. Dan akhir sekali, kalau kamu rasa tekanan betul sahaja dalam jiwa kamu kan, berkongsi perasaan dengan orang yang dipercayai. Okay, orang yang terdekat dengan kita, kita kongsikan perasaan kita supaya kita tidak terbeban dengan pemikiran-pemikiran yang mengganggu kita punya kepala otak, dia bilang. Okay, itu dia beberapa tips lah kan untuk memastikan kesihatan mental kita sentiasa berada dalam keadaan yang baik. Okay, jom kita berhibur lagi bersama dengan lagu daripada Raja Emma, Angan-Angan. Sapa FM, bagus mah.

berjalan kaki secara konsisten dapat menguatkan jantung dan mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular. Ia membantu melancarkan peredaran darah, menurunkan tekanan darah tinggi, dan mengawal paras kolesterol.

0: Hai, saya Larry Boy L. Saya dengar Sabah FM di RTM Klik. Bagus, bang. Lepas tersakiti, sedang
1: hiling, aku buat lagi. Okey, jangan lupa untuk muat turun aplikasi RTM Klik sebab betul-betul percuma. Okey, tengok si Larry Boy pun dia dengar RTM di RTM Klik. Apapun, terima kasih untuk kamu semua yang sudah download ataupun muat turun aplikasi RTM Klik sebab betul-betul percuma. Di sana kamu bertengok TV 1, TV 2, lepas tu banyak lagi lah saluran TV Okey, saluran sukan dan macam-macam lagi lah sebenarnya. Dan anda juga boleh dengarkan radio di RTM Klik. Anda boleh pilih stesen pilihan anda. Yang penting Sabah FM bagus bah. Alright. Baiklah, 10.44 minit malam, kejapnya lagi 11 malam kita akan dapat ikuti utama 11 malam dari Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur. Dan juga sementara menantikan tepat jam 11 malam, kita dengarkan dulu lagu ni. Lagu daripada kumpulan Exist, lagu mereka yang bertajuk Julia, juga lagu daripada Rem, Hanya Dirimu. Dan juga lagu ini, lagu daripada kumpulan Deb Gepsi, lagu mereka yang bertajuk Ibu Kota Cinta. Apapun, terima kasih terus bersama kami di Sabah FM. Bagus, Pak.

0: Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Hujung minggu sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
1: Woi, lagi santai kawan.
0: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.

0: Aduh, mandi blues lagi.
1: Hey, senyumlah sikit.
0: Kenapa pula?
1: Senyuman itu kan magic, boleh buat hati orang lain gembira dan buat diri sendiri rasa lebih baik.
0: Betul juga. Wah, tiba-tiba rasa hari ini lebih baik pula.
1: Kan, jadi senyum, jangan masam. Pesanan senyum ini daripada kami,
0: Aras Bayu dan Sabah FM.
1: Bagus, Pak. Bah, jangan juga senyum-senyum sendiri ya.
2: Sebentar lagi, utama 11 malam.

Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap hujung.

Bermula 6 pagi, hujung minggu anda akan lebih santai bersama kami. Setiap Sabtu dan Ahad dalam R&R #

Sampai FM Bagus Bar 11.24 minit malam. Selamat malam untuk anda semua yang memandu ketika ini. Hati-hati dalam pemanduan. Dan pastinya mungkin ada yang bekerja di waktu malam. Dan pastinya mungkin dalam perjalanan. Apapun hati-hati, okey. Pastikan anda sentiasa memakai tali pinggang kereta. Utamakan keselamatan anda. Mau belok kiri kanan, pastikan anda gunakan itu tanda isyarat, okey, untuk memastikan kelancaran dalam pemanduan anda semua. Dan pastinya juga untuk malam ini, mungkin ada yang sedang santai-santai bersama dengan keluarga, berehat-rehat, lepak-lepak sama dengan kawan-kawan. Apapun, semoga dipermudahkan urusan anda untuk hari ini, okey. Dan lagu-lagu terbaik terus kami sajikan untuk anda semua. Kita ada lagu ni, lagu daripada Kumpulan Skoin, Rindu Rindu Jadi Kenangan. Terus dengar Sabah FM, bagus banget.

0: perhatian, pembakaran terbuka adalah dilarang. Ia termasuk membakar sampah, semak, sisa pertanian dan tanah gambut tanpa kawalan. Di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, pesala boleh dikenakan denda sehingga RM1,000,000, penjara hingga 5 tahun atau kedua-duanya. Pembakaran terbuka boleh menyebabkan kebakaran besar, jerebu dan menjejaskan kesihatan terutamanya kanak-kanak dan warga emas. Cuaca panas dan kering mempercepatkan api merebak. Jangan bakar sampah. Jika ternampak pembakaran terbuka, segera laporkan. Alam sekitar, tanggung jawab bersama.
1: Hai, saya Regun Tabit. Dengarkan single terbaru saya, Lumangat Okudika, di aplikasi RTM Klik dan Sabah FM. Bagus bah.

Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap hujung ni.

6 pagi, hujung minggu anda akan lebih santai bersama kami. Setiap Sabtu dan Ahad dalam RNR #relax.

Setiap hari adalah kesempatan untuk menjadi lebih baik. Jangan menyerah, tetap tekad dan kerja keras. Karena setiap usaha pasti membuahkan hasil dan rezeki tidak pernah salah alamat. Pesanan untuk terus jadi lebih baik ini daripada saya, Marlini Fan dan Sabah FM, bagus.

Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap hujung minggu.

0: bermula 6 pagi, hujung minggu anda akan lebih santai bersama kami. Sabtu dan Ahad dalam RNR hashtag Relax dan Rehat.
1: Ya, sahabat FM bagus, terima kasih yang terus bersama kami 11.47 menit malam. Dan tugas Anoni berakhir di sini untuk hari ini, hari Ahad 11 Oktober 2026. Dan apanya sebelum Nundi mengundurkan diri, mungkin hari ini ada yang menyambut ulang tahun kelahirannya. Selamat ulang tahun kelahiran, semoga diberikan kesihatan yang baik dan sentiasa gembira bahagia di samping keluarga tersayang. Okay? Dan mungkin esok ada yang menyambut hari jadi hari esok. Selamat ulang tahun, selamat hari jadi untuk anda hari esok. Okay? Semoga semuanya baik-baik sahaja. Right. Baiklah, Nundi akan tinggalkan anda dengan dua buah lagu untuk menutup tirai relax rehat di hujung minggu untuk hari ini, hari Ahad. Okay? Dan untuk itu, kita akan bersua lagi di lain kesempatan, tetap di ruang udara Radio Malaysia Sabah FM. Jumpa lagi, bye-bye dan selamat malam.

0: Hai, kami dari
1: Pratama Legacy.
0: Kami dengar
1: Sabah FM.
0: Bagus, Pak.
2: Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap hujung minggu.

0: bermula 6 pagi, hujung minggu anda akan lebih santai bersama kami. Sabtu dan Ahad dalam R&R hashtag Relax dan Rehat.
1: Adakah anda berasa tertekan, sukar tidur atau rasa dunia semakin menghimpit? Anda tidak kesorangan. Kesihatan mental sama penting dengan kesihatan fizikal. Jangan takut untuk berkongsi perasaan dengan orang yang dipercayai atau mendapatkan bantuan profesional. Pesanan Fahami Kesihatan Mental ini daripada saya, Aldin Ej dan Sabah FM. Bagus, bah.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Dengarkan 12 malam hingga 6 pagi. Geng Buruhan.

Persembahan Nirvana dengan Smell Like Teen Spirit memulakan hiburan untuk nasional game buruh hantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM. Tak kira di mana jo anda berada. Terima kasih buat Hanim yang telah pun bersama dengan anda sepanjang 6 jam yang lalu. Dan kini tibalah masanya untuk 6 jam berikutnya. 12 malam sampai pukul 6 pagi. Kita buka lembaran hari baru. Isnin 12 Oktober 2026. 1 Jamadil Awal 1448 Hijrah. Segmen nombor 1 tengah malam anda, Nasional Geng Buruh Hantu. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua pendengar-pendengar Nasional FM? Jaga makan, jaga kesihatan. Sepanjang saya tidak ke udara bersama dengan anda, saya sering mendoakan semoga anda semua berada dalam keadaan sihat-sihat selalu. Meskipun jerbu masih lagi melanda negara kita, yang sihat syukur alhamdulillah. Saya mahu anda sihat supaya anda boleh dapat keluar mencari rezeki, bekerja, melakukan aktiviti seharian dengan lebih baik, melakukan ibadah dengan lebih sempurna. Yang tak sihat seperti biasa makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Pergi ke klinik ataupun hospital yang berdekatan dengan anda. Untuk Nasional Geng Buruh Hantu pertemuan hari ini, anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, di semua frekuensi yang ada di seluruh negara, termasuklah MyTV 701 Astro 869, juga frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam, termasuklah di seantero dunia yang sedang mendengarkan pada waktu ini menerusi RTM Klik. Betul-betul bercuma. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua, geng-geng buruh hantu, pendengar-pendengar Nasional FM yang saya panggil sebagai geng-geng buruh hantu, untuk terus bersama-sama dengan saya sampai pukul 6 pagi. Janji tau, teman berteman. Tapi saya percaya ramai yang akan teman saya, dan saya juga percaya ramai yang tak tidur malam. Tak tidur malam sebab apa? Sebab mencari rezeki, tengah bekerja, tengah bertugas. Jadi yang bekerja, yang bertugas pada waktu ini, selamat bekerja, selamat bertugas. Yang memandu juga, yang mencari rezeki di atas jalanan, selamat memandu, selamat sampai ke destinasi anda. Pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, abang-abang lori, brother-brother bus, kasih horn satu kali, pom-pom-pom. Mantap. Saya dengar. Jangan risau. Walaupun anda berada dekat jauh, tapi saya dengar horn tu. Terima kasih kerana memberikan horn untuk Nasional Geng Buruh Hantu. Okey, 12 malam sampai pukul 1.30 minit pagi seperti biasa. Lagu-lagu yang agak rancak mengiringi anda sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil apa dia? Lagu-lagu menangis tapi bujang katil. Lagu-lagu kenangan anda melepasi 1.30 minit pagi nanti. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Geng Buruh Hantu, luncur sampai pukul 6 pagi di Nasional FM.

Persembahan Khalifah dengan Cik Mek Molek membawa kita ke 12.26 minit tengah malam. Malam masih muda lagi. Ada yang dah menguap dah tu. Alah, kata nak teman saya, relax-relax lah, tenang-tenang. Pergi ke dapur dahulu, kita bancuh kopi O kau-kau. Sambil berehat tu bolehlah minum kopi O, cari biskut-biskut yang ada, kudap-kudapan yang ada, sambil mengunyah, sambil kita layan lagu-lagu terbaik di samping informasi yang saya akan berikan kepada anda dari semasa ke semasa. Dan semoga informasi itu dapat memberikan manfaat untuk kita bersama. Bagaimana keadaan cuaca di tempat anda? Ada yang cakap dengan saya, hujan bang. Baru lepas hujan ni sejuk je. Alhamdulillah. Sejuk cuaca, sejuk hati kita kan. Hati kita kena sejuk-sejuk. Jadi hari ini hari Isnin. Maka hari Isnin adalah bukan beban untuk kita. Ia sebenarnya satu permulaan bagi kita ya. Jadi apa yang kita mulakan hari ini menentukan arah sepanjang minggu. Jadi datang dengan niat yang betul, bekerja dengan tekad, dan percayalah setiap usaha yang kecil hari ini membawa hasil yang besar pada esok hari. Jadi selamat memulakan hari Isnin. Terus melangkah walaupun perlahan, jangan berhenti. Kita nak tengok juga keadaan cuaca yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Map Malaysia yang diramalkan. Ribut peti hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Perak di Hulu Perak, di Kelantan, Gua Musang, Pasir Putih, Bacok, Kota Baru dan juga Tumpat. Seluruh negeri Terengganu, di Pahang pula, di Kuantan, Jerantut, Lipis, Cameron Highland, Rau, Bentong dan juga Temeloh. Selangor di Hulu Langat, Sepang, Kuala Langat, Petaling dan juga Kelang termasuklah di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya. Negeri Sembilan di Seremban dan juga Jelebu, Sarawak di Bintulu, Kapit, Mukah, Sibu, Selangor sehingga jam 4 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Terus beribun lagi untuk geng-geng buruan tu, jangan lupa laporkan diri anda bersama-sama dengan saya di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok seketika nanti.

kumpulan search dengan Purnama. 12.43 minit tengah malam. Ada yang baru bertemankan dan selagi yang berhantu, selamat tengah malam untuk anda. Baik, untuk di Kuala Lumpur, Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur memaklumkan institusi pendidikan KPM di bawah Pejabat Pendidikan Daerah PBD Sentul dan juga PBD Keramat antara yang terlibat susulan penurunan penurunan bacaan indeks pencemaran udara di kawasan berkenaan selama 3 hari berturut-turut. Maka sekolah di kawasan berkenaan dibuka mulai hari ini ya. Kecuali sekolah-sekolah di bawah PBD Bangsar dan juga Pudu kekal ditutup sehingga ke suatu tarikh yang akan dimaklumkan kelak. Memandangkan kualiti udara masih lagi berada pada tahap tidak sihat dengan bacaan IPU melebihi 152 di stesen Ceras bagi tempoh yang sama. Di Selangor pula, Jabatan Pendidikan Negeri Selangor memaklumkan semua sekolah di bawah pentadbiran PBD Hulu Langat, Gombak dan juga Petaling Perdana kekal ditutup berikutan perkembangan bacaan IPU semasa. Manakala semua sekolah di daerah-daerah lain di negeri itu akan beroperasi seperti biasa untuk hari ini 12 Oktober. Negeri Sembilan pula memaklumkan semua institusi pendidikan KPM akan beroperasi seperti biasa bermulanya hari ini berdasarkan pemantauan kualiti udara terkini ya. Jadi walaupun bagaimanapun JPNS negeri menyarankan murid yang bergejala pernafasan ataupun tergolong dalam kumpulan berisiko agar memakai pelitup muka sebagai langkah berjaga-jaga. Di Pahang pula turut Jabatan Pendidikan Negeri Pahang juga turut memaklumkan semua sekolah di negeri berkenaan akan beroperasi seperti biasa dengan pemantauan berterusan terhadap situasi jerbu serta bacaan IPU dilakukan dari semasa ke semasa. Putrajaya sekolah juga akan seperti biasa untuk hari ini susulan bacaan APU yang kekal di bawah paras 150. Jadi ada juga di daerah

daerah yang sekolahnya masih lagi ditutup, termasuklah di negeri Johor ya. Untuk hari ini semua sekolah di negeri Johor masih lagi ditutup. Namun begitu, Pengerusi Jawatankuasa Pendidikan dan juga Penerangan Negeri Dr. Muhammad Naqib Mat Ghazali memaklumkan pemakluman harian akan diberitahulah dari semasa ke semasa untuk semua sekolah-sekolah di negeri Johor. Jadi ibu dan ayah sila ambil maklum, kena tengok selalu portal berita RTM, nak dapatkan yang sahih, yang betul, yang benar di portal berita RTM. Okey, siapa lagi yang dah melaporkan diri bersama dengan saya? Hazrul Ramli. Kita ada UPS dari Kuala Terengganu. Dia kata cuaca sejuk, berangin, macam nak hujan. Memang nak hujan pun, diramalkan hujan di seluruh negeri Terengganu. Muhammad Mat lama menghilang, Abang Manis kini muncul. Ada Abang Manis, ada Muhammad Faiz Haji Ibrahim. Semuanya kita ada Cik Zamani, Cik Awang, Setiu Terengganu, Mazlan Maria dari Kota Baru, Ita Chot Ipo, Eli Zuhaili, anak Anton, Abang JJ Gemas, kita ada Biah-Biah, Bidah dari Salju Pontian Johor, Jasbida Jonet, daripada Yandi Abdul Jalil Tahir, Ilin Manja, Marsa Saleh, Nodian Anudin dari Miri Sarawak, kita ada Intan Hamid juga, Princess Su, Asna Hasrani, Nenek Ani, Jamal Aloha, Nani Ani dari Kuala Kurau, Perak. Kita ada siapa lagi? Muhammad Faisal Mustafa dari JB melaporkan diri. Nolia Ramli, Lia Ahmad Abbas, kerja shift malam, selamat bekerja. Udin Din juga hadir bersama dengan geng-geng pengawal keselamatan hingga 8 pagi. Rial Adi, kita ada juga Abby Yana, Rosiliana Syah Syaz dari Kuala Lumpur, PK Amin, Pak Mendalia Bukit Beruntung. Kita ada Janet Zai, Hafizah Ibrahim, Dahlan Dahlan, Juhas Bizi Abdullah dari Puchong, ada siapa lagi? Lilela, Muhammad Jasni Mon, Agnes Emma, Izzah KBE dari Kuantan, Cik Alin, Ipoh Perak, Virginia Vanisa, Ramlah Din, Nur Isa, Mami Zaida, Nikmah, Sekutu Baru, Marfah Palan dari Muar. Itu antara yang terawal melaporkan diri bersama dengan saya di Facebook rasmi Nasional FM. Jangan lupa di live TikTok. Mana dia geng-geng TikTok saya? Jangan lupa untuk laporkan diri bersama dengan saya dekat live TikTok sambil-sambil kita bersembang, sambil-sambil kita layan lagu-lagu terbaik. Terus luncur sampai pukul 6 pagi. Nasional Game Buruhantu di Nasional FM.

0: Raga One 2027 Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Kepada PNB yang berjaya memelihara Stadium Merdeka dan seterusnya Stadium Negara, ini bagi menghidup semula warisan negara. Oleh kerana semangat untuk menghidupkan warisan negara, kita akan kecualikan kedua-dua stadium ini dari duty hiburan.

Komposernya Masayoshi Yamashita, Minoru Nihara. Loudness dengan Heavy Chin membawa kita ke 1.4 minit pagi. Jam yang kedua untuk Nasional Game Berhantu. Pertemuan Isnin 12 Oktober 2026. Ada yang kata dengan saya, Isnin ni Monday Blues bang. Jangan begitu. Isnin adalah satu permulaan untuk kita. Kalau kita tengok Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun, dia lahir pada hari Isnin. Maknanya Isnin itu adalah cahaya yang membawa sepanjang minggu ini. Jadi terus bersemangat, kekal semangat. Oh ya, semalam, dua hari yang lalu kita tahu ada insiden serangan di lapangan terbang antarabangsa King Khalil. Namun begitu, bagi negara Malaysia, tiada keperluan sebenarnya untuk terus mendesak membawa pulang pelajar Malaysia dari Arab Saudi. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir menyatakan serangan berkenaan mengorbankan 12 orang dan juga mencederakan 309 yang lain. Macam mana pun, pihak kementerian akan memantau dan juga pemantauan dilakukan di beberapa kawasan khususnya di Madinah dan Mekah bagi mengelakkan sebarang risiko yang boleh menjejaskan keselamatan nyawa. Dan setakat ini belum ada keperluan untuk membawa pulang pelajar Malaysia dari Arab Saudi. Namun pemantauan rapi perlu dilakukan kerana pelajar kita berada di beberapa lokasi termasuklah Madinah dan juga Mekah. Setakat ini tiada laporan mengenai keadaan yang boleh membahayakan mereka dan juga pemantauan akan diteruskan dari semasa ke semasa. Kita juga sebenarnya mengutuk serangan yang dilakukan di lapangan terbang antarabangsa King Khalid. Jadi ada kebimbangan bukan saja kepada pelajar-pelajar kita, namun yang mengerjakan umrah, jemaah-jemaah umrah juga berada dalam keadaan berjaga-jagalah. Apapun, kita selalu doakan semoga tanah suci Mekah dan juga Madinah ataupun di seluruh Arab Saudi akan berada dalam keadaan aman, sejahtera seperti biasa. Okey, selamat pagi untuk yang melaporkan diri bersama dengan saya di TikTok pada waktu ini. Kita ada siapa ya? Idah Khairi dari Pasir Mas, Kelantan. Kita ada Lavender Girl, Kuantan. Nur Cahaya Perlis. Kita ada Anak Utara Channel, Suhaila Nizam, Zirafira, Jajar 83, Cikgu Naim juga telah hadir. Pizza... Fiza Riza, Nasania Muhammad, Adana Yusof dari Singapura, Noran Yasin, ada Lia, Kembali Jalanan Abang Lori, angguk-angguk kepala dia katanya, Adana Cik Wil, Cikgu Wati, Karim Hamid, Double Shark, Abang Lori juga, Mawar Jingga, Nolia Ramli, Alifah Imani, Yus YMC Auto Perlis, Ina Manja, ada Mid Kompom, ada Nagos Burger, Amy Bob Parker, Karim Hamid dari Parit Buntar Perak. Siapa lagi? Siapa lagi? Nur Azlin Su dari Kota Tinggi Johor. Ramailah, ramai yang melaporkan diri. Di Taiko juga ada Nini Chomel. Dia kata salam pagi Isnin. Mat Jan dari Dato' On. Alan Burger Geni Drive Pulau Pinang. Anak Azizi dari JB. Faiz John Burger dari Parker. Ajimi juga turut bersama-sama. Okay, tadi kita dah layan lagu-lagu yang rancak ya. Miss 1708 dari Ampang. Lagu-lagu yang rancak dah hentak-hentak kepala semua. Masuklah pada darat dia hentak-hentak kepala tu. Tapi janganlah terlalu hentak kepala. Fokus pada pemanduan anda. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Pilot-pilot darat semula isi kasih horn satu kali lah. Pon-pon-pon. Ada yang kata, bang tak ada warung joget. Kita buka warung joget kita. Menerusi lagu ini pula. Lagu daripada persembahan Ruslan Madun. Lemak manis. Dan lemak manis ya. Anda bertemankan dengan Abang Manis. Terus layan GBH.

0: lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi Nasional 126 di Nasional FM.
1: Anda sedang mendengar Nasional FM, sentiasa di hati.

Anda mengantuk? Anda bosan? Kami sentiasa menemani anda. Layan kami, Nasional FM sentiasa di hati. Nasional

paduan suara Udit Narayan dan juga Alka Yandi. Menerusi lagunya Hardil Jo Piakarega. Lagu dalam filem Hardil Jo Piakarega. Lakonan Salman Khan, Preeti Zinta dan juga Rani Mukherjee. 1.25 minit pagi waktu ini. Dan mereka yang berada dekat Kota Bulut Sabah dan juga wilayah Persekutuan Labuan, dinasihatkan agar tidak panik tau sekiranya melihat pesawat terbang pada altitude rendah bermulanya hari ini hingga 20 Oktober nanti. Jangan takut. Ini ada perang ke apa ni? Bukan. Kerana bahagian perhubungan awam tentera udara Diraja Malaysia memaklumkan penerbangan taktikal berkenaan dilaksanakan bersempena dengan latihan Air Mobility Tactical Operation siri yang kedua untuk tahun 2026. Jadi latihan gabungan melibatkan TUDM, Tentera Darat Malaysia dan juga Tentera Laut Diraja Malaysia bertujuan meningkatkan keboleh operasian bersama serta menilai keberkesanan operasi di peringkat taktikal. Jadi dalam latihan tersebut, pesawat-pesawat TUDM akan melakukan penerbangan taktikal pada altitude rendah dan juga pergerakan aset maritim terlibat di kawasan-kawasan latihan yang telah pun digazetkan. Dan TUDM juga turut meminta penduduk setempat agar tidak cemas dengan kehadiran pelbagai aset pertahanan negara yang beroperasi sepanjang tempoh 9 hari latihan berlangsung. Jangan terkejut pula. Ini ada takut peristiwa serangan di Lahad Datu berlaku lagi ke apa ke kan. Jangan takut. Tak ada perang pun jangan takut. Sekadar latihan je untuk mereka yang berada di Kota Belud dan juga di wilayah Persekutuan Labuan. Geng-geng Murhan tu, Zakatin melaporkan diri bersama dengan saya Jamal 67. Ada Wagina, ada Ijam, ada Pain Burger, Sabin Ibaling, Ajib 8189. Adios. Kita ada Miss Lily dari Semenyih, Tokku dari Sunway City, Tokku Sunway City, Sally Boyska, Haja Chun, Faisal JB. Kita ada Miss September juga. Ada Doms, katanya dalam perjalanan ke Kota Tinggi. Virginia Vanessa 068 dan Mac Sally, Wan Hafizi dari Gombak, Wati 77, Azlan Adnan, Bella Sejiwa, Ismi Pal, Rangga dari Desaru, Bandar Penawar. Lama saya tak pergi Desaru tau. Sabariah, kita ada Rosie Cik Ros, Syahril Maktuk, Nasri Wiranti. Ramai lagi. Farah Manis juga baru melaporkan diri bersama dengan saya. Saya nampak siapa yang melaporkan diri. Jangan risau. Kadang-kadang bila terlepas terlepas nama-nama tu, almaklum lah maafkanlah diri ini. Kadang-kadang terlepas juga kan. Okey, geng-geng berat tu semua okey. Marina, salam dari Dungun. PA, bang cakap nama PA bang. PA dengan Leha ya. Yusuan Yusof. Senang je nama kan. Kalau nama sekarang panjang, nama anak-anak kita sekarang ni panjang tau, penuh dengan satu buku tu. Dulu senang je, PA, Leha, Biba, Ajija. Kalau lelaki Daud, kan senang kan, dia Cik Zah. Tadi kita dah layan lagu-lagu yang rancak hiburan pelbagai rentak yang saya berikan dari jam 12 malam sampailah lagu Hindustan tadi kan. Kata Ida Khairi, kata Said. Kan senang lah nama-nama tu. Dan kini tibalah masanya kita bertukar mood kita seperti biasa. Mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu kenangan anda. Lagu-lagu menangis di tepi bucu katil. Katanya ramai yang nak menangis. Dah berapa hari tak menangis dia bang. Sejak Abang Manis bercuti kan. Tak apa, malam ni kita menangis sama-sama untuk anda semua. Lagu-lagu kenangan yang akan saya putarkan untuk anda. Seperti biasalah, kenangan-kenangan yang sentiasa hidup dalam diri kita. Kenangan manis pahit itu akan terus bersama dengan kita sampailah ke akhir hayat kita. Kenangan itu tidak akan padam. Tapi kenangan itulah sebenarnya yang banyak mengajar kita tentang erti kehidupan, yang banyak mengajar kita tentang erti kedewasaan, banyak mengajar kita
suka duka dalam perjalanan hidup kita banyak mengajar kita untuk kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Dengan hashtagnya Seharum Mawar dahulu, saya mulakan lagu-lagu Menangis Tapi Bujuk Katil dengan ciptaan lagu Eddie Hamid, lirik oleh Mantoba, persembahan Ili Mazlin dengan Janji Kekasih. Tapi janji anda dengan saya, jangan lupa kita terus teman berteman sampai pukul 6 pagi menerusi Nasional Game Burhantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Kerajaan bersetuju untuk meningkatkan kadar gaji minima dari RM1,700 kepada RM2,000. Kadar ini berkuat kuasa mulai Jun 2027. PMKS dengan hasil jualan di bawah RM50 juta kerana kesukaran kedai-kedai kecil, restoran-restoran kecil, syarikat-syarikat PMKS yang masih bergelut dengan keadaan kos sekarang, maka yang di bawah RM50 juta dikecualikan bagi memberi ruang untuk penyesuaian model perniagaan. Ini bermakna siapa yang bermanfaat? Lebih 4 juta pekerja akan dapat manfaat dari gaji minimum baru.
0: Yang amat berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan.
2: Ini tiba masanya Zone

lagu ciptaan Anmas, lirik oleh Nur Ihsan. Iklim dengan patah ranting di Jerman usia 1:57 pagi waktu ini. Ada yang baru bertemankan nasional yang berhantu kan, ada yang baru bangun tidur, baru terjaga ni bang, terjaga sebabkan hujan, sejuk je. Lepas tu nak tidur balik dah tak boleh. Tak boleh nak tidur, jangan risau. Sebab saya ada sampai pukul 6 pagi kan, untuk menemani anda yang tak boleh nak tidur, yang tengah bekerja, tengah bertugas, tengah memandu, walau ke mana saja destinasinya, utara, selatan, selatan utara, pantai barat, pantai timur, Sabah, Sarawak, ke mana saja destinasi anda, pasti anda akan mendengarkan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, sampai pukul 6 pagi nanti. Kita tahu belanjawan baru-baru ini yang telah pun dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, yang juga merangkap Menteri Kewangan, pelbagai golongan mendapat manfaat. Banyak bantuan yang diberikan, termasuklah peningkatan STR, SARA dan sebagainya. Termasuklah bantuan kepada orang kurang upaya, OKU. Peningkatan peruntukan bagi bantuan orang kurang upaya, OKU ni, kepada 1.5 bilion ringgit menerusi belanjawan 2027. Dan ini sebenarnya kalau kita lihatkan antara langkah lah progresif kerajaan untuk memperkukuhkan kebajikan lebih 300 ribu penerima. Ramai yang memberikan respon, memberikan pandangan yang baik, termasuklah pengerusi eksekutif Persatuan My Autism Kebangsaan Muhammad Zakwan Zawawi, juga menyatakan peningkatan peruntukan itu merupakan satu bentuk pelaburan sosial untuk memastikan golongan OKU mendapat perlindungan dan juga peluang yang sewajarnya dalam masyarakatnya. Jadi kita jangan pinggirkan sesiapa saja, termasuklah OKU, tak perlu kita pinggirkan. Mereka juga turut akan diberi peluang dan ruang. Pelaksanaan peruntukan itu sebenarnya perlu disertai mekanisme pengagihan yang telus dan juga tidak membebankan penerima, khususnya bagi mereka yang benar-benar memerlukan bantuan. Okey, geng-geng berhantu Abdul Muiz juga melaporkan diri. Semakin pagi semakin ramai yang bersama-sama dengan saya, terutamanya di live TikTok pada waktu ini ya. Abdul Muiz, ada Samin, ada Yo Kalang, Zajak Fakul Terengganu, Gubu-Gubu Beracun, Anissa Muhammad, Fruity White, Nur Ati, ada Lin, Mawar Anggun, Jilok, Nur Pineng, Zul Alimun, Su Alimun. Mandy katanya suami dia, Anif, tengah bawa Grab. Hati-hati ayah, dia kata. Dari seorang isteri kepada suaminya tengah bawa Grab. Terus layan, jangan risau. Pemandu-pemandu Grab biasanya akan terus bersama-sama dengan nasional yang berhantu. Abang Muzo, kita ada Kasut Dah Buruk Luncur, Jun JR, Bunga April, kita ada juga Ejah Guanapon, Abang Lori Manis 85, Molek, ada Wawani, Farif Hakimi, Habibah Azman, Puteri Lilin, Kayak Solo, Pian 94, Budak Felda, Muhammad Azmir, Muhammad Azmi.

Kita ada Mizi 85, Ina 1075, ada Zeno, Metal Sejati, Faizal Ashraf dari Singapura. Terima kasih mendengar di Singapura. Mama Ina, Cempaka Biru, Tiger Aini. Ramai lagi lah eh. Ramai lagi yang turut bersama-sama dengan saya. Okay, geng-geng buruhan tu sambung lagi menangis menangis tepi buju katil. Kali ini dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati, menerusi lagu daripada komposernya Azmir, lontaran suara Bidu Wanita Negara Kita, Dato' Sri Siti Nurhaliza, menerusi lagunya Bunda Memeriduh. Terus layan, terus dengarkan di jam yang ketiga Nasional Geng Buruhan tu di Nasional FM.

lagu ciptaan Harun Ahmad, lirik oleh Jui, kumpulan Mega. Menerusi lagunya Suara Cinta bersama dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zailif, 2.26 minit pagi waktu ini. Ramai yang sedang mencari rezeki, dekat rumah pun mencari rezeki, ya? Ada yang tengah buat kuih tak siap-siap lagi, tapi mata dah mengantuk. Mengantuk ni bang, tapi nak buat kuih juga, sebab ada orang tempah. Biasanya waktu begini yang berjaga, mereka yang menjual sarapan pagi. Tak apa, relax, tenang. Kalau penat, berhenti seketika, bangun, regang-renggangkan tangan, kan, buat senaman kecil, basuh muka. Mereka yang dekat kilang-kilang pun sama. Mereka yang sedang memandu, yang mencari rezeki atas jalanan pun sama. Kalau mengantuk, cari kawasan rehat dan rawat. R&R banyak disediakan untuk anda. Berehat seketika, tidur seketika, lepas tu baru sambung pemanduan kalau mata dah segar. Jangan teruskan pemanduan ketika mata betul-betul nak tidur. Takut nanti jadi microsleep, tahu tak microsleep? Kita mata kita celik tapi otak kita dah tidur. Itu yang bahaya tu. Itu yang banyak berlaku kemalangan tu. Masing-masing nak teruskan pemanduan, tak apa bang, nak cepat sampai. Akhirnya tak sampai-sampai. Sampai juga tapi sampai ke hospital. Jadi jangan sampai jadi macam itu, ha? Baik, untuk peminjam-peminjam Tabung Pendidikan Tinggi Nasional, PTPTN, siapa yang ada pinjam PTPTN dekat sini, jangan lupa bayar. Mereka yang tidak mempunyai tunggakan dan juga membuat pembayaran balik secara teratur akan menikmati diskaun 10% mulai di tahun depan 2027. Pengerusi PTPTN Datuk Seri Nurliza Abdul Rahim menyatakan inisiatif itu sebagai pengiktirafan terhadap disiplin peminjam dalam memenuhi tanggungjawab pembayaran balik pinjaman. Jadi inisiatif yang akan dilaksanakan pada tahun 2027 ini juga sebenarnya bertujuan menggalakkan pembayaran balik secara berterusan dan juga mengurangkan risiko tunggakan pinjaman. Siapa yang belum bayar PTPTN? Ramai. Saya tahu ramai yang belum bayar PTPTN walaupun mereka telah pun mempunyai kerja yang baik, kerja yang selesa, gaji yang agak besar, kan, tapi tak nak bayar PTPTN. Dulu masa nak pinjam macam tu juga, merayu-rayu untuk belajar. Tapi bila dah dapat kerja, kerja dah selesa dengan gaji yang agak lumayan, bayarlah balik. Sebab duit itu juga kita akan gunakan untuk adik-adik kita. Duit itulah jadi pusingan untuk adik-adik kita sambung belajar. Kita dah sambung belajar, kita dah dapat kerja yang kita mahukan. Jadi kita bayarlah balik, kan, untuk adik-adik kita untuk sambung belajar. Mereka juga perlu diberi peluang sebagaimana anda diberi peluang. Anak Anton, selamat pagi Anak Anton dari Kudat Sabah, RB78. Ada Bakyah Nur Adila juga, Siti Khalijah Syahrul 36, Siti Orange Akak Tol Kubang Semang katanya. Selamat bertugas Akak Tol. Pastikan dekat Kubang Semang tu, Tol Kubang Semang tu, semuanya mendengarkan Nasional Game Buruhan tu. Ada Nisa Cerantut, Mustaqim, Saidatina Ajirah, Encik Azmi, Nolizawati Abdul, Muhammad Zaki, Nolizawati Muhammad Zaki, Shina Tasnim. Lagi siapa? Zam, selamat pagi Zam. Dia menyapa saya dekat TikTok. Dia kata selamat pagi Abang Manis. Ya, selamat pagi untuk anda. Semua okey, Game Buruhan tu. Kita sambung lagi, okey. Jangan risau, banyak lagi lagu-lagu terbaik yang bakal saya perdengarkan kepada anda. Hashtagnya Teruntuk Cinta Hati, menerusi lagu ciptaan Sari Amri, lirik oleh Azida NS, Datuk Nora dengan lagunya Sandiwara. Terus dengar, terus layan Nasional Game Buruhan tu di Nasional FM.

0: 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Pelepasan cukai individu turut diperluas. Rawatan perubatan diperluas. Meliputi perkhidmatan penjagaan selepas bersalin. Penjagaan ibu bapa. Tambah lagi, datuk nenek. Diperluas meliputi perbelanjaan penjagaan yang tidak lagi terhad kepada kesihatan. Peralatan sukan diperluas meliputi pembelian kasut sukan. Dan ini boleh dimula dengan yang Buah Mat supaya banyak lagi berlari. Yuran pengajian dan kemahiran diperluas meliputi semua bidang pengajian dan tuition anak. Gaya hidup diperluas.

0: Amat Berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Selepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

komposer untuk lagu ini adalah Patrick Kames. Screen dengan Bila Cinta Didusta. Memang sakit tau kalau cinta ni didusta kan. Sakit sangat-sangat. Siapa pernah mengalaminya, dia tahu bagaimana sakitnya. Luka dekat luar tu kita nampak tau. Nampak berdarahnya. Luka dalam hati, tak ada siapa yang tahu. Hanya kita je yang tanggung. Tanggung sorang-sorang. Kadang-kadang bila kita menanggung kesakitan, luka akibat didustai, banyak kenangan-kenangan yang muncul kan, kenangan manis yang muncul sewaktu kita bersama dengan dia. Dia putus cinta tu tak sakit, tapi yang sakitnya apa? Bila dah putus masih lagi cinta. Itu yang sakit tu. Baik, 2.59 minit pagi waktu ini. Seminit lagi kita berada, kita akan melangkah di jam yang ketiga ataupun di jam yang keempat untuk Nasional Gia Berhantu. Pertemuan Isnin 12 Oktober 2026, 1 jam adil awal 1448 Hijrah. Saya harapkan anda semua terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan setakat ini, dan insyaAllah berbaki 3 jam yang berikutnya banyak lagi lagu-lagu terbaik yang saya akan perdengarkan untuk anda. Jadi bagi mereka yang baru bertemankan Nasional Gia Berhantu, selamat pagi. Kerajaan juga memperuntukkan pelaburan RM5 bilion tau, bagi memperkukuhkan ketersambungan internet negara menerusi projek jalinan digital negara Jendela. Dan pelaburan itu sebenarnya merangkumi perluasan liputan 4G ke semua kampung orang asli, selain usaha memperluaskan rangkaian infrastruktur telekomunikasi di seluruh negara. Jadi jaringan internet semakin baik, semakin hari semakin baik sebenarnya. Tapi kalau kita juga mengharapkanlah anda menggunakan jaringan internet itu dengan sebaik-baiknya. Gunakan untuk perkara-perkara yang positif. Jangan gunakan internet. Internet semakin laju, semakin lajulah anda sebarkan berita ataupun berita-berita palsu. Itu yang kita tak nak tu. Makin laju internet, makin laju tangan kita menaik berita-berita yang tak betul, ataupun kita kongsikan perkara-perkara yang tak betul, perkara-perkara yang kurang sahih ataupun tidak sahih. Itu yang kita tidak mahukan. Jadi gunakanlah internet untuk perkara-perkara yang positif. Sebab kalau kita gunakan perkara yang positif, hasilnya yang datang dekat kepada kita adalah positif. Kalau anda gunakan secara negatif, hasilnya juga akan negatif. Percayalah, yakinlah. Kalau anda sebar berita palsu, berita yang tidak sahih, berita yang tak betul, apa yang anda dapat? Cuba bagi tahu saya. Anda dapat duit? Tak kan? Malah berhati-hati bila menggunakan internet dan menyebarkan berita-berita yang tidak sahih, tidak betul, yang boleh mengganggu gugat negara kita. Bukannya dapat duit, nanti anda akan dapat denda. Boleh dipenjarakan, jangan main-main. Selalunya kalau kita dengarkan orang masuk penjara kerana mencuri, menyamun, merompak kan, yang ganas-ganas lah, jenayah yang memang jenayah berat. Ini kita masuk penjara sebab sebar berita palsu kan, tak berbaloi itu. Tak berbaloi. Perbuatan itu tak berbaloi. Kalau orang tua-tua dulu kata, memang tak berbaloi lah. Betul. Mama Ayi Nazri, selamat pagi. Ada Mat Yusri juga melaporkan diri. Ada Kak Ai, Abang Long Awang dari Bintulu. Ada Nuri Kela Hasdi, Brunei Darussalam. Ramai berdengar kita di Brunei tau. Ana Musab, ada Lutz Corner, Abdul Razak Ramli, Mak Nda alias Sweet, Double YY, Mamat Syafizam, Sony Wong, Imah 68, Sino Suki Nohara. Ada Kakna, Haji Azmi, Fauzi Lazim, Anita, Sambil Goreng Kuih, Sambil Layan GBH, Rohia Aman, MK87 lapor pagi-pagi, dan 6979. Mantap. Semuanya baru nak laporkan diri. Ya Abang Khalifah. Lagi siapa lagi? Ramai tu yang dekat luar sana yang tak laporkan diri lagi bersama-sama dengan saya. Betul, jutaan pendengar Nasional Gia Berhantu. Kerana Nasional Gia Berhantu semakin hari semakin mendapat tempat di seluruh negara, di seantero dunia. Terutamanya Nasional Gia Berhantu ini memberi
berikan anda lagu-lagu terbaik. Termasuklah lagu ini dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati, lagu daripada komposernya Fauzi Marzuki, persembahan Shima. Lontaran lunak suara Shima menerusi lagunya Sedar. Jadi sedar tak sedar, kita dah masuk 3-2 minit pagi. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruhan tu. Luncur sampai pukul 6 pagi, bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif.

Tuan, puan, abang, kakak. Tuan, puan, abang dan kakak yang tengah dengar tu nak iklankan produk tapi tak tahu di mana, di mana lagi? Di sinilah Nasional FM. Pasti jualan akan meningkat naik dan dikenali ramai. Macam-macam pakej disediakan. Nak tahu lebih lanjut? Hubungi 019-940-3920 atau 017-929-7851. Nak WhatsApp pun boleh. Pastilah, Rin.

lagu ciptaan Azam Dungun, kumpulan Iklim dengan Hakikat Sebuah Cinta. Hakikat sebuah cinta kan, itulah hakikat dia, pertemuan perpisahan. Dia dua perkara je, bertemu dan berpisah. Sama ada berpisah cara hidup ataupun berpisah secara mati. Pertemuan mendatangkan 1000 kebahagiaan. Pertemuan sudah tentunya memberikan kita 1000 senyuman. Tapi perpisahan membuatkan kita menangis. Menangis tanpa kata-kata. Kadang-kadang kita nak berkata-kata tu tak boleh. Hanya air mata saja yang menggambarkan bagaimana remuk redamnya hati kita kan. Okey, 3:27 minit pagi waktu ini. Salam tahajud mereka yang baru bangun. Ada juga yang dah selesai solat tahajud. Ada yang katanya baru nak memulakan. Apapun, selamat beribadah untuk anda. Ada yang tengah kemas warung. Oh, peniaga-peniaga se-Malaysia, hari ini kita lupa nak tanya eh, macam mana peniaga-peniaga se-Malaysia yang buka warung, yang buka kedai makan, buka kedai tom yam di seluruh negara. Abang-abang burger, kakak-kakak burger se-Malaysia, semua okey ke? Perniagaan macam mana hari ini? Kalau orang tanya macam mana berniaga hari ini, alhamdulillah, syukur rezeki Allah. Jangan cakap tak ada orang lah. Cakap itu satu doa tau. Tak ada orang lah, kurang orang lah. Lama-lama nanti akan kurang terus lah. Baru tahu kan. Jadi cakap perkara yang positif. InsyaAllah esok akan ramai orang. InsyaAllah esok akan banyak rezekinya. Kalau hari ini kurang tak apa, InsyaAllah esok akan banyak rezekinya. Baik, peruntukan RM8 bilion bagi pendidikan dan juga latihan teknikal dan vokasional TVET merentas Kementerian Menerusi Belanjawan 2027 yang diumumkan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim merupakan satu langkah yang amat progresif. Ini sangat-sangat setujulah. Saya sangat-sangat setuju apabila TVET ini diperluaskan lagi. Sebab apa? Sebab kalau kita lihatkan, kalau negara-negara maju, contoh tak payah jauh-jauh, dekat Asia ni pun ada, dekat Jepun, Korea. Ini antara contoh negara maju yang sentiasa menitik beratkan soal kemahiran. Kalau kita lihatkan dekat negara Jepun, orang yang berkemahiran tinggi ni, gaji dia maai. Kalau duit Malaysia tu sampai puluhan ribu, ratusan ribu pun ada, kerana kemahiran yang dilahirkan bagi memacu semua sektor yang ada. Nah, begitu juga dengan negara kita. Dan khususnya peruntukan RM8 bilion ringgit itu menggabungkan pembangunan kemahiran dengan manfaat sosial, secara khususnya kepada anak-anak tahfiz dan juga anggota lain-lain pangkat Angkatan Tentera Malaysia yang tamat perkhidmatan, dalam usaha sebenarnya merancangkan industri TVET dan juga pertumbuhan ekonomi negara. Kita lihatkan kedua-dua golongan itu juga berpotensi memperluaskan kebolehpasaran tenaga kerja dan juga meningkatkan mobiliti sosial, sekiranya mampu menggunakan peluang yang digunakan sebaik-baiknya selepas tamat menghadiri latihan ataupun kursus yang dihadiri. Zumi, selamat pagi. Zulaika Azurin juga yang melaporkan diri bersama dengan saya, Siti Fatimah, ada Perindu, Nurmala Abdul Hamid, Jamila Ahmad, Purnama Merindu, Asman Aning dari Sandakan Sabah, Iris Chome, EMK Towing, Acu Niza, Zahiran Ismail. Lagi siapa lagi yang melaporkan diri? Mungkin ada nama-nama yang tak sempat saya sebut, saya sebutkan ya. Pak Su Tanker, Shell QBDT, hadir layan GBH, Muhammad Afizi, Putri Zai. Ramailah, ramai lagi. Yong Iza, ada Mitch 1981. Saya baru hadir bang, okay. Yang baru hadir, terima kasih banyak-banyak. Yang hadir dekat live TikTok, jangan lupa tepi-tepi like-nya, kasih turbo, kasih padu sampai pagi. Agent White Gluta Horse juga turut bersama-sama. Okey, waktu sekarang kita hentikan seketika menangis tepi bujuk hati. Nak bagi relax, jangan menangis lagi kan. Nak bagi untuk setengah jam ini untuk kita berikan laluan seketika untuk lagu-lagu. Hashtagnya adalah kenangan lalu, kenangan lalu, lagu-lagu koleksi 80-an kan. Kadang-kadang bila kita dengarkan lagu koleksi 80-an ni, kita terimbau satu kenangan tau. Kenangan bukan saja dengan
kenangan lama lah dengan kekasih yang kita anggap kekasih tapi tak jadi kan. Kita juga terimbau dengan kenangan dengan kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita, zaman-zaman persekolahan kita, zaman-zaman kecil kita. Tapi kini semuanya dah terpisah, terpisah jauh, masing-masing dah ada kehidupan. Ya betul, kita pernah ketawa bersama, pernah kita berkongsi cerita dan juga pernah merancang masa depan bersama. Kini semuanya tinggal kenangan yang hanya mampu dipandang dari jauh. Hashtagnya kenangan lalu. Saya nak mulakan dengan lagu ini. Lagu ciptaan Allahyarham Tan Sri Ahmad Nawab, lirik oleh Jui. Persembahan Siti Fairuz dengan Bila Rindu Ku Sebut Namamu. Ini lagu tahun 1988. Jadi terus layan, terus dengarkan. Kalau rindu apa manis, dengarkan Nasanogi Buruhatu sampai pukul 6 pagi.

0: Jom dengarkan Nasam FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM, sentiasa di hati.

Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.9.

0: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM. Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM.
1: Rentak 46 Sabah

0: Gegar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM.
1: Untuk hiburan yang berterusan, teruskan bersama.
2: Rentak tempat 6, Sabah FM. Rentak Sabah.
3: Ini adalah Radio Sabah FM.
4: Baguslah.

0: dalam kesibukan belajar, bekerja atau meluangkan masa bersama keluarga dan rakan-rakan,
1: jangan lupa apabila azan berkumandang, sambutlah panggilan Allah.
2: Solat jangan sekadar kewajipan,
3: tetapi tempat kita mencari ketenangan, kekuatan dan keberkatan dalam setiap langkah kehidupan.
4: Tak kiralah sesibuk mana pun kita, luangkanlah masa untuk jaga solat.
5: Semoga hati kita sentiasa tenang, urusan dipermudahkan dan hidup sentiasa diberkati.
6: Kami Rabbani, jaga solat, jaga diri, jaga hati. Pesanan ini untuk anda. Terus dengar Sabah FM. Bagus Pak.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jaafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
3: Sabah FM,
2: sekilas renungan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim wa ba'd. Alhamdulillah sahabat pendengar Sabah FM, walau di mana saja berada, mudah-mudahan hidup kita berlimpah dengan kebaikan. Mudah-mudahan siang malam taubat kita jangan berhenti, jangan putus taubat sama Allah. Sebagaimana kita perlukan makanan, kita perlukan udara, kita perlukan air untuk hidup, demikian juga ruh kita perlu selalu taubat sama Allah agar tidak terhijab dengan dosa yang kita sedar atau yang tak kita sedar. Sahabat yang dimuliakan Allah, kali ini sekilas renungan mengajak para pendengar dan khusus saya sendiri untuk merenung, ya, namanya pun kan sekilas renungan. Jadi saya mengajak kita sama-sama merenung pesan Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala alaihi. Apa kata Imam Asy-Syafi'i? Perkara yang paling mulia ada tiga. Yang pertama kata Imam Asy-Syafi'i, merasa kaya walaupun sedikit. Yang kedua kata Imam Asy-Syafi'i, wara', yakni menjaga diri daripada maksiat dan punca-puncanya saat kita bersendirian. Dan yang ketiga, kata-kata benar yang diucapkan kepada orang yang diharapkan bantuannya ataupun yang mau diikut. Mari kita lihat satu persatu sahabat. Kata Imam Asy-Syafi'i, yang mulia pertama apa? Merasa kaya walaupun sedikit. Ya Allah, maksud merasa kaya di sini merasa cukup. Orang kaya itu kan selalu merasa cukup kan? Jadi walaupun sedikit tapi tetap merasa kaya. Tetap merasa cukup walaupun sedikit, itu maksudnya. Jadi karena kita ada rasa syukur, merasa cukup, merasa kaya walaupun yang kita dapat itu sedikit, itu akan membuatkan hati kita tenang dan akan Allah Ta'ala angkat derajat kita dan manusia akan memuliakan kita disebabkan kita mempunyai sikap yang tidak berlebih-lebihan ini. Yang kedua kata Imam Syafi'i, wara', menjaga diri daripada maksiat dan punca-puncanya saat kita bersendirian. Ampun maaf sahabat, bila kita bersendirian inilah yang paling susah kita mau jaga hati, mau jaga diri kita. Maka kata Imam Syafi'i, mulialah kita itu kalau kita boleh menjaga diri kita saat kita bersendirian. Nah, ada orang nampak, kita mau salawatkah, mau zikirkah, mau ibadahkah, itu kita dengan Allah. Tapi bayangkan bila kita bersendirian, apakah amal-amal kebaikan itu boleh kita buat? Dan apakah maksiat itu boleh kita elakkan saat kita bersendirian? Kalau boleh, tetap beramal walaupun sendirian, saat manusia tidak melihat dia, dia tetap beramal juga, dan tetap dia tidak melakukan maksiat walaupun saat manusia tidak melihat dia, dia tetap juga tidak melakukan maksiat, dia malu kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dia bersendirian itu, maka itu kemuliaan bagi dirinya. Yang ketiga, ini yang paling susah ini sahabat, tetap berkata benar, tetap menyampaikan yang benar kepada orang yang diharapkan bantuannya atau diikuti. Maksudnya begini, bila ada orang yang kita meminta tolong sama dia, bayangkan bagaimana perasaan kita meminta tolong sama orang. Tentu saja paling tidak apa dicakapnya kita iya-iya saja nih, pasal ada kita mau kan. Nah, ini maksudnya, bahasa mudahnya untuk kita paham, walaupun kita perlukan sama orang itu bantuannya atau mau ditaat dia, tapi jangan sampai terbungkam mulut kita dari mengatakan yang benar. Jangan yes man saja, kalau salah ya bilanglah salah, kalau tidak betul ya bilanglah tidak betul, tapi cakaplah bagus-bagus kan. Jangan kita guna perkataan kasar, ya sudahlah meminta tolong, kasar-kasar pula lagi, tidaklah pula ngam kan. Jadi cakap yang benar, walaupun kepada orang yang kita harapkan bantuannya, walaupun orang yang kita ikuti dia, tetap kita mengatakan yang benar, dan mudah-mudahan saja orang tersebut dapat merenung kembali kebenaran yang kita sampaikan, bersulamkan bahasa yang indah, bahasa yang hormat, tidak menjatuhkan marwah orang tersebut. Saya yakin sahabat yang mulia, kalau kita cakap bagus-bagus, cakap dengan penuh hikmah dan bijaksana, insyaallah apapun yang kita sampaikan mudah-mudahan mudah untuk orang menerimanya. Demikian sahabat, pesan Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala alaih, merasa kaya walaupun sedikit, wara' walau dalam bersendirian, dan tetap menyampaikan kebenaran kepada siapapun, wa imma kepada orang yang kita perlukan bantuan atau yang sedang kita ikuti. Mudah-mudahan Allah muliakan kita semua dengan kasih sayangnya, amin. Jumpa lagi sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji. Sekilas renungan Sabah FM.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
5: Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
5: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
3: Wa idh qul

0: خطاياكم وسنزيد المحسنين.
1: Dan kenangkanlah ketika kami berfirman, masuklah kamu ke bandar ini, kemudian makanlah kamu dari benda-benda yang ada di dalamnya dengan sepuas-puasnya, apa sahaja yang kamu sukai, dan masuklah kamu melalui pintunya dengan tunduk, yakni merendah diri, dan mintalah ampun dengan berkata, Ya Allah, ampunilah dosa kami, supaya kami ampunkan kesalahan-kesalahan kamu, dan kami akan tambah pula pahala orang-orang yang berbuat baik.

0: فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون.
1: Kemudian orang-orang yang zalim yakni penderhaka itu mengubah perkataan, yakni perintah kami yang dikatakan kepada mereka dengan melakukan sebaliknya. Maka kami turunkan ke atas orang-orang yang zalim itu bala bencana dari langit dengan sebab mereka sentiasa berlaku fasik, yakni menderhaka.
0: وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرُ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ.
1: Dan ingatlah ketika Nabi Musa memohon supaya diberi air untuk kaumnya, maka kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu. Ia pun memukulnya. Lalu terpancutlah dari batu itu 12 mata air. Sesungguhnya, tiap-tiap satu puak di antara mereka telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Dan kami berfirman, makanlah dan minumlah kamu dari rezeki Allah itu. Dan janganlah kamu merebakkan bencana kerosakan di muka bumi.
0: Sadaqallahul Azim.
1: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung.
2: Sabah FM

0: aku pada yang satu. Itu kamu.
1: Sabah FM.
2: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM.

0: saja jalan walau jatuh hukum. Jumpa lagi nanti, salam, assalamualaikum.
1: Untuk hiburan yang berterusan, teruskan bersama
2: Rentak Tempat 6 Sabah FM. Rentak
3: Sabah 6.
4: Jerebu melanda, apa yang kita perlu buat? Kawasan kita kini telah dilanda jerebu. Orang ramai dinasihatkan untuk mengambil tindakan pencegahan bagi mengelakkan komplikasi akibat pencemaran udara. Pastikan anak-anak berada di dalam bangunan atau rumah. Sentiasa menjaga kebersihan diri, kerap membasuh muka. Pakai penutup hidung dan mulut apabila berada di luar bangunan. Tingkatkan pengambilan air kosong. Pastikan bekalan ubat anak-anak mencukupi. Ibu bapa dinasihatkan untuk memantau tahap kesihatan anak-anak. Segera dapatkan rawatan di hospital atau klinik kesihatan berhampiran jika menghadapi gejala pernafasan.

الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا حامدين حمدا ناعمين حمدا شاكرين حمدا يعافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات segala puji hanya layak untukmu ya Allah Tuhan yang memiliki alam ini Tuhan yang senantiasa memberikan nikmat yang tidak terhingga nilainya kepada sekalian hamba-Nya. Salawat dan salam ke atas junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekeluarga serta para sahabatnya sekalian. Ya Allah, kami bersyukur kepada-Mu karena diberi peluang untuk terus hidup bagi mengejar dan memperjuangkan cita-cita untuk berbakti kepada agama, bangsa dan negara. Ya Allah, jadikanlah permulaan hari ini segala kebaikan bagi kami, pertengahan hari ini segala kejayaan bagi kami, dan Engkau akhirilah hari ini dengan segala pencapaian bagi kami. Ya Allah, Engkau jadikanlah hari ini bagi kami lebih baik dari semalam, dan Engkau jadikanlah setiap pekerjaan yang kami lakukan hari ini lebih sempurna dari semalam. Kami memohon perlindungan kepada-Mu ya Allah dari sebarang kejahatan yang terdapat pada hari ini, pada hari sebelumnya dan pada hari selepasnya. Ya Allah, sesungguhnya kami menadah tangan memohon rahmat dan restu-Mu ya Allah. Pimpinlah kami ke arah keridhaan-Mu. Kurniakanlah kami kesejahteraan yang berpanjangan, kenikmatan yang tidak berkesudahan, dan kedamaian yang tidak berpenghujung. Ya Allah, keluarkanlah kami dari kegelapan dan kejahilan kepada cahaya iman dan petunjuk. Perkayakanlah kami dengan ilmu yang berguna, hiasilah pribadi kami dengan sifat lemah lembut, sempurnakanlah agama kami dengan takwa, dan percantikkanlah tubuh badan kami dengan sifat afiat, serta jadikanlah kami sekalian sebagai hamba-hamba-Mu yang soleh. Sesungguhnya kami berlindung dengan-Mu dari segala sifat lemah dan malas, dari sifat bakhil dan bacul, dari bebanan hutang dan penindasan orang. Ya Allah, Engkau bersihkanlah hati kami, Engkau tambahkanlah ilmu kami, Engkau permudahkanlah segala urusan kami, Engkau ringankanlah bebanan kami, Engkau tabahkanlah tekad kami, Engkau kuatkanlah keyakinan dan iltizam kami, supaya dapat terus berbakti dengan jujur, bersih, cekap dan amanah kepada bumi kami yang amat bertuah ini. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Radio pilihan anda.
1: Sebarkan positivity ke mana jua anda pergi. Bersama geng Ren Pak Pagi.

0: Pagi. Renta Pagi.
1: Mulakan harimu dengan doa dan senyuman bersama Geng Rentak Pagi.
2: 7 hingga 11 pagi.
1: Rentak Pagi 6.15 minit pagi waktu ini. Selamat pagi semuanya.
3: Ya, Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Salam sejahtera dan selamat pagi. Kita ucapkan untuk anda sahabat pendengar Tawau FM.
1: Ya, betul. Hari ini sudah hari Isnin, 12 Oktober 2026. Jadi yang bekerja seperti biasa, pergi sekolah macam biasa kan. Mungkin awal pagi ni sibuk sudah. Ada yang dalam perjalanan hantar anak pergi sekolah, keluar mencari rezeki kan. Jadi apa jual lah yang dirancang hari ini, lancar segala urusan, dipermudahkan segala urusan kita. Dan juga terus layan Tau FM menerusi Rentak Pagi kita, and dengan Kayu menemani anda untuk hari ini sehinggalah 11 pagi.
3: Ya, dan soal pagi ni mungkin ada sahabat yang sedang berada di luar ya. Kena jerbu kembali melanda.
1: Ya, betul.
3: Berjerbu
1: lagi
3: balik kan.
1: Mungkin, jadi itulah.
3: Itulah adik kita yang mungkin mengambil periksaan ya. Mungkin bapa perlu sediakan pelitup muka lah.
1: Ya, betul.
3: Sebab macam tengok macam teruk.
1: Sebab beberapa sekolah kan Kayum di Semenanjung sudah tutup kan?
3: Tutup. Tutup.
1: Jadi terutama untuk menjaga di Johor. Terutama di Johor banyak sekolah sudah tutup. Jadi untuk menjaga kesihatan terutamanya, lagi-lagi yang golongan berisiko tinggi kan. Untuk ibu mengandung, kanak-kanak, warga emas yang ada penyakit kronik, kalau boleh hadkanlah masa kamu berada di luar. Sekarang ni jerbu lagi balik untuk di Tawau pun, bacaan pun hari ini 94. Apa biarpun dia dalam lingkungan masih warna hijau, tapi kira tak bagus juga. Biar kita tengok di luar pun. Ini kabus kah apa ni? Bukan kabus, bukan kabus. Mentang-mentang all pagi kan, baru bangun tidur.
3: Di kaki gunung kena balu.
1: Jadi jaga kesihatan lah ya.
3: Ya.
1: Okey. Sekejap lagi nanti kami kongsikan tinjauan cuaca. Ada berita ringkas dari Sabah FM, info solat 7 pagi, ada berita utama 7 pagi.
3: Ya.
1: Okey. Lain terus menerusi Rentak Pagi bersama dengan Jeff Lizzo, Satu Malam di Temasek. Di Rentak Pagi.

0: sebarkan positivity ke mana jua anda pergi bersama geng rentak pagi.
1: Tinjauan cuaca untuk hari ini.
2: Baik, Azra, kita teruskan dengan perkongsian tinjauan cuaca untuk hari ini, ya, Isnin 12 Oktober 2026. Kita mulakan terlebih dahulu perkongsian tinjauan cuaca umum negeri Sabah pada sebelah pagi untuk hari ini. Diramalkan hujan, ya, di beberapa tempat, manakala petang ribut petir di beberapa tempat, malam ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman, dengan suhu minimum 23 darjah Celsius dan suhu maksimum 34 darjah Celsius. Itu ramalan cuaca umum untuk negeri Sabah, dan kita beralih kepada ramalan cuaca khusus untuk bahagian Tawau meliputi empat daerah. Kita mulakan terlebih dahulu perkongsian tinjauan cuaca untuk daerah Tawau terlebih dahulu. Ya, pada seluruh pagi diramalkan hujan, ya, di beberapa tempat, petang juga hujan di beberapa tempat, manakala malam tiada hujan. Selepas bagi daerah Kunak pula, pagi untuk hari ini diramalkan tiada hujan, petang hujan di beberapa tempat dan malam kembali kepada tiada hujan. Selepas pula bagi daerah Sampurna pula, pagi hujan di beberapa tempat, manakala petang dan malam diramalkan tiada hujan. Dan seterusnya bagi daerah Ladatu, pagi tiada hujan, petang hujan di beberapa tempat dan malam kembali kepada tiada hujan. Dan seterusnya beralih kepada ramalan cuaca laut di perairan pantai timur Sabah. Yang pada sebelah pagi diramalkan ribut petir di beberapa tempat, begitu juga petang dan juga malam, ya, untuk hari ini diramalkan ribut petir di beberapa tempat. Arah angin dicatatkan dari arah utara timur laut, kelajuan angin 10 hingga 20 km/jam dan ketinggian ombak 0.5 hingga 1 meter. Dan akhir sekali bagi perairan Lahadatu, pagi diramalkan tiada hujan, manakala petang dan malam ribut petir di beberapa tempat, dengan arah angin dicatatkan dari arah selatan, kelajuan angin 10 hingga 20 km/jam dan ketinggian ombak 0.5 hingga 1 meter. Jadi itu sedikit perkongsian tinjauan cuaca untuk hari ini yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia.
0: Demikian tinjauan cuaca untuk hari ini. Layari www.met.gov.my
3: dan jangan lupa juga untuk muat turun aplikasi My Cuaca di Google Play Store, Apple Store ataupun Huawei App Gallery.
4: Jerebu, satu fenomena atmosfera berpunca daripada puing-puing di udara akibat debu, habuk dan asap. Jerebu boleh menjejaskan kesihatan. Bagi mengurangkan risiko kesihatan akibat jerebu,
5: kurangkan aktiviti fizikal di luar bangunan. Sentiasa menggunakan pelitup muka ketika berada di luar bangunan. Sentiasa menutup tingkap rumah atau bangunan. Elak melakukan pembakaran terbuka. Minum air secukupnya.
4: Bersama-sama elak fenomena jerebu.
5: Bersama-sama menjaga kesihatan.
0: Mulakan harimu dengan doa dan senyuman bersama Geng Rentak Pagi.
6: 7 hingga 11 pagi.
0: Rentak Pagi.
7: Assalamualaikum, nama ni kebelum. Kau apa, kau back?

0: Siap siaga, jangan lupa periksaan menghadapi bencana. Fenomena El Nino kini berada pada tahap sederhana dan diramal akan berterusan sekurang-kurangnya sehingga tahun hadapan. Berdasarkan unjuran terkini, intensiti El Nino kali ini berpotensi mencapai tahap kuat atau super sangat kuat sekitar September 2026 hingga April 2027. Kemungkinan risiko banjir semasa tempoh pemeriksaan awam berlangsung adalah rendah. Namun, risiko lain seperti jerebu, suhu yang panas dan kekurangan air perlu diambil perhatian dan langkah-langkah awal. Dapatkan maklumat terkini melalui nadma.gov.my. Jaga keselamatan dan kesihatan diri, peka dengan keadaan sekeliling.
1: Makanan Datuk Jamawi Jaafar berkata, penghantaran melibatkan 750 ekor lembu betina dan 30 ekor lembu jantan. Program itu menyasarkan penternak yang mempunyai ladang kelapa sawit bagi membolehkan aktiviti penternakan dijalankan secara integrasi sekaligus menambah sumber pendapatan mereka.

0: Tahukah Anda, berjalan kaki secara konsisten dapat menguatkan jantung dan mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular. Ia membantu melancarkan peredaran darah, menurunkan tekanan darah tinggi, dan mengawal paras kolesterol.
1: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
2: Saya umumkan isu doktor kontrak yang terus berbangkit tahun demi tahun, alhamdulillah akan dapat akhirnya dinoktahkan. Sejak 2023, kita telah melantik secara tetap lebih 15,000 doktor kontrak, termasuk 4,000 orang doktor pada tahun ini. Bagi tahun 2027, lebih 9,000 doktor kontrak yang ditawarkan ke jawatan tetap. Ini bermakna selepas ini, doktor yang berjaya menamatkan latihan siswazah akan terus ditawarkan tetap jawatan tetap pegawai perubatan.
1: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan. Turn it up, let's go.

0: Dengan lagu Bintang bersama dengan Tajul Hakim Rusli dan juga Afiq Syazwan. Lagu yang dinyanyikan semula penyiasan budak kacamata kan.
1: Mm-hmm.
0: Sekarang ni banyak sudah lagu yang dinyanyikan semula.
1: Betul.
0: Diorang buat cover kan, diberikan nafas baru.
1: Yeah.
0: Ada apa ni, apa music baru sikit lah kan.
1: Baguslah kan, maknanya lagu-lagu lama tu dihargai.
0: Betul. Dan kan Kayum, lagu-lagu lama ni kembali lagi hits.
1: Ya. Sebenarnya yang lama-lama ni kan, dia akan menggambit memori.
0: Betul.
1: Dan sudah pasti menarik perhatian penyanyi-penyanyi baru untuk menyanyikan semula lagu tersebut.
0: Lepas tu banyak sudah lagu yang di-AI-kan juga. Di-AI-kan dengan genre yang lain pula.
1: Betul.
0: Jadi kita boleh nampak lah, oh lagu ni best juga kalau dia genre mungkin reggae kah, atau balada rock kah, kan?
1: Ya.
0: Tapi itu pasal lagu yang apa, untuk anda yang mungkin dalam perjalanan juga pergi tempat kerja masing-masing, yang keluar mencari sarapan, selamat bersarapan, yang bekerja, selamat bekerja, yang hantar anak pergi sekolah, jalan raya agak sesak sudah awal pagi ni kan. Jadi selamatlah dalam pemanduan anda, okey?
1: InsyaAllah.
0: Yang buat kereta, yang buat motor, ataupun yang membuat e-heli ke awal pagi, selamatlah dalam perjalanan. Kejap lagi kami kongsikan seketika nanti untuk info solat. 7 pagi nanti ada berita utama 7 pagi. Lagu lagi bersama dengan Miley Cyrus dan juga Dua Lipa, lagunya Prisoner, menerusi rentak pagi.

0: pagi.
1: Mantap.
2: Rentak pagi Isnin hingga Jumaat. Mulakan harimu dengan doa dan senyuman bersama geng Rentak Pagi
3: 7 hingga 11 pagi.

0: Terus saja dengan perkongsian info solat untuk hari ini, Isnin 12 Oktober 2026 Masihi, bersama dengan 1 Jabril Awal 1448 Hijrah. Dikongsikan terlebih dahulu bagi zon 3 lah, Datu Silabukan, Kunak, Sahabat, Sempurna, Tungku dan bahagian Tau Timur. Maksudnya waktu solat Fardu Zuhur 11.55 minit tengah hari, Asar 3.11 minit petang, Maghrib 5.55 minit petang, Isya 7.4 minit malam dan Subuh pagi esok 4.44 minit pagi. Dan seterusnya bagi zon 4 pula, meliputi Bandar Tawau, Balung, Berotai, Kelabakan dan bahagian Tau Barat. Maksudnya waktu solat Fardu Zuhur 11.58 minit pagi, Asar 3.14 minit petang, Maghrib 5.58 minit petang, Isya 7.07 minit malam dan Subuh pagi esok 4.47 minit pagi. Demikianlah perkongsian info solat untuk hari ini yang dikeluarkan Pejabat Mufti Negeri Sabah.
1: Untuk surat tadi merujuk pada Pejabat Mufti Negeri Sabah.

Kontrak kerajaan wajib telus mulai tahun depan. Golongan muda penggerak utama perangi rasuah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 7 Pagi.

0: Semua kontrak kerajaan bagi projek sekolah, hospital, universiti dan jalan raya akan dilaksanakan secara telus sepenuhnya mulai tahun depan, termasuk pendedahan maklumat kontraktor, nilai kontrak, kos dan kemajuan projek. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, orang ramai juga akan dapat mengetahui justifikasi pemilihan sesebuah syarikat bagi sesuatu kontrak berbanding syarikat lain yang turut bersaing. Langkah itu merupakan sebahagian daripada usaha kerajaan memperkukuh tadbir urus serta memastikan setiap perbelanjaan awam dilaksanakan secara telus dan bertanggungjawab.
1: From next year, every single contract, building schools or hospitals or universities or roads, must be fully transparent. Who wins the contract? What's the amount? Which company gets the contract? What's the cost? What's the progress? And why this company won against other competitors? That is going to be very transparent. Everybody can read and see.
0: Datuk Seri Anwar berkata demikian pada majlis pelancaran Sidang Kemuncak Pemimpin Muda Masa Hadapan Antarabangsa iFuture 2026 di Ibu Negara. Pada majlis sama, Datuk Seri Anwar menyeru golongan muda untuk tampil sebagai penggerak utama memerangi rasuah, eksploitasi dan ketidakadilan tanpa menunggu sehingga menjadi pemimpin pada masa hadapan. Tegas beliau, golongan muda bukan sekadar pemimpin masa depan, sebaliknya bertanggungjawab membentuk pemikiran masyarakat dan memperjuangkan nilai keadilan pada masa kini. Mahasiswa perlu menjadi suara hati nurani masyarakat dengan menolak sebarang bentuk rasuah, eksploitasi dan ketidakadilan yang boleh menjejaskan pembangunan negara.
1: In some ways, you have to lead now. Lead what? The thinking of the masses, the conscience of the majority. What are students for? Who do you represent? You represent the future? No, you represent the present and the future. You must represent the conscience of the present. The present society cannot condone corruption, cannot condone exploitation, cannot condone and accept injustices. That is the conscience of the present. And the youth must champion this cause with all the strength and conviction.
0: Perdana Menteri dalam pada itu menegaskan kritikan mahasiswa terhadap dasar kerajaan bukan satu jenayah. Sebaliknya, mahasiswa berhak mempertahankan pendirian masing-masing dan menyuarakan pandangan secara terbuka, termasuk mengkritik beliau sendiri.
1: No one will be prosecuted just because of their ideas and their criticism, including if the student leader chooses to criticize the prime minister. That is not a crime. You have to defend your position, but it's not crime to criticize the policies of this government. That is what I mean by amending or scrapping that those provisions which can be perceived and be abused.
0: Menurut Datuk Seri Anwar, kerajaan akan mengambil tindakan dalam masa terdekat terhadap mana-mana peruntukan Akta Universiti dan Kolej Universiti AUKU yang boleh ditafsirkan sebagai menyekat kebebasan serta aktiviti mahasiswa. Malaysia mengecam sekeras-kerasnya serangan terhadap lapangan terbang antarabangsa King Khalid Arab Saudi yang mengorbankan nyawa mereka yang tidak bersalah dan mencederakan ratusan yang lain. Tegas Datuk Seri Anwar, Malaysia kekal berdiri teguh dengan Arab Saudi dan rakyatnya serta berharap usaha diplomatik dapat menghalang keadaan daripada terus meruncing. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir memaklumkan tiada keperluan mendesak untuk membawa pulang pelajar Malaysia dari Arab Saudi. Jelas beliau, pemantauan sedang dilakukan di beberapa kawasan khususnya Madinah dan Makkah bagi mengelakkan sebarang risiko yang boleh menjejaskan keselamatan pelajar Malaysia.
2: Setakat ini tidak ada keperluan itu, namun pemantauan yang rapat perlu dilakukan kerana pelajar kita berada di Saudi itu berada di beberapa tempat, ya, utama seperti di Madinah, di Mekah dan juga di beberapa tempat yang lain. Apapun pemantauan berterusan kita akan lakukan. Setakat ini tidak ada laporan-laporan tentang keadaan mereka yang mungkin akan berbahaya. Tetapi pada dasarnya kita sedang memantau terus.
0: Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir. Semua sekolah di Johor serta sekolah di bawah 4 pejabat pendidikan daerah PPD di Selangor dan Kuala Lumpur ditutup hari ini susulan situasi jerebu. Menteri Pendidikan Datuk Sri Fadina Siddiq memaklumkan bagi Kuala Lumpur dan Selangor penutupan membabitkan sekolah di bawah PPD Bangsa Pudu, PPD Hulu Langat, PPD Gombak dan PPD Petaling Perdana. Sekolah di bawah PPD selain yang dinyatakan akan beroperasi seperti biasa.
3: Faham 60 saat Cakna Fakta.
0: Menggapai di langit, mengakar di bumi. Pelanjawan Madani 2027 dibentangkan dengan fokus utama memperkasa kesejahteraan rakyat. Kadar gaji minimum dinaikkan daripada RM1,700 kepada RM2,000 bermula Jun 2027. Langkah ini merangkumi lebih 4 juta tenaga kerja, manakala PMKS berpendapatan bawah RM50 juta dikecualikan.
4: Maka kerajaan akan melaksanakan pembaharuan kerangka pendapatan pekerja dengan memperkenalkan gaji minima bagi pekerja pekerjaan separa mahir dan graduan pada RM2,500 sebulan sebagai permulaan.
0: Inisiatif tersebut secara rasmi mengiktiraf nilai kelayakan graduan serta kepakaran golongan separa mahir. Pelarasan menyeluruh itu memperkukuh daya tahan kewangan rakyat dalam mendepani kos sara hidup. Inilah waad nasional kita.
3: Faham 60 saat Cakna Fakta.
0: Berita seterusnya, Raja Jordan Raja Abdullah II tiba di Malaysia bagi lautan negara selama 2 hari atas undangan yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Ketibaan baginda disambut Menteri Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan di Kompleks Bunga Raya KLIA kira-kira pukul 11.20 malam tadi. Ia merupakan lautan negara kedua baginda ke Malaysia sejak Mei 2008. Lautan negara itu berlangsung ketika Malaysia dan Jordan meraikan lebih 6 dekad hubungan diplomatik yang mula dijalinkan pada 1965. Semasa lautan, Raja Abdullah II bakal disambut dengan istiadat sambutan negara di Istana Negara diikuti dengan majlis menghadap Sultan Ibrahim. Baginda juga dijadual menerima menghadap Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim. Kebakaran tercetus di Terminal 4 Lapangan Terbang Antarabangsa King Khalid di Riyadh, Arab Saudi selepas terkena projektil tidak dikenal pasti. Menurut Pakatan Diketuai Arab Saudi, pihak berkuasa berkaitan sedang menangani kebakaran. Tiada maklumat berkaitan tahap kerosakan atau korban. Kenyataan susulan turut menyebut sistem pertahanan udara berjaya memintas dan memusnahkan sebuah misil cruise berhampiran lapangan terbang berkenaan. Insiden berlaku sehari selepas serangan di lapangan terbang sama yang mengorbankan 12 orang serta mengakibatkan lebih 300 cedera. Dalam pada itu, Iran Oman tekad memastikan keamanan dan kestabilan di rantau Asia Barat. Komitmen itu dinyatakan Presiden Iran Masoud Pezeshkian dan Sultan Oman Haitham bin Tariq. Kedua-dua pihak juga menekankan keperluan untuk meneruskan rundingan dua hala. Sukan bola sepak Piala FA 2026, kelab dari Brunei DPMM FC dan Selangor FC mengesahkan kemarahan ke separuh akhir. DPMM FC menyingkirkan Kuala Lumpur City FC dengan agregat 4-3. Manakala Selangor FC melangkah ke pusingan seterusnya menerusi kemenangan agregat 6-4 ke atas TAS City FC. Pada aksi separuh akhir nanti, DPMM FC bakal berdepan juara bertahan JDT. Selangor FC pula akan menentang Kuching City FC. Liga Perdana Inggeris EPL, Manchester City menewaskan Liverpool 3-0 di Anfield. Dalam perlawanan tersebut, The Reds beraksi dengan 10 pemain selepas pemain pertahanan Ryan Gravenberch menerima kad merah. Gol-gol City dicaringkan Erling Haaland, Jeremy Doku dan Ryan Cherki. Keputusan lain, Crystal Palace tewaskan Nottingham Forest 3-1. Hull City terikat 2 sama dengan Everton. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kontrak kerajaan wajib telus mulai tahun depan. Golongan muda penggerak utama perangi rasuah. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Aruf dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: untuk pemantauan ya, pemantauan arah asap cerbu ni, Malaysia menggunakan model cuaca untuk membuat ramalan ke manakah arah tiupan angin yang berpotensi membawa cerbu ke kawasan kita ya. So dalam ramalan ni kita jangkakan tiupan arah angin ni akan bertiup dari arah barat daya lah. Jadi angin barat daya ni dengan sumber kebakaran ni berlaku di kawasan Kalimantan. Jadi tiupan angin ini akan membawa asap jerbu tersebut ke kawasan kita lah. So kami berpandukan model cuaca lah.
1: Belanjawan 2027 Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
2: Prekeso akan menyediakan baucer pemeriksaan kesihatan kepada pemandu kenderaan perdagangan bagi mengesan risiko kesihatan yang boleh menjejaskan keupayaan memandu.
1: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

0: Lagu hiburan bersama dengan UK, Siapa Yang Rampas Cintamu.
1: Okey, kembali selalu bersama kami di jam yang kedua untuk hiburan segmen Rentak Pagi.
0: Iya, betul.
1: Okey, apa-apa dah selamat pagi. Sekali lagi saya cakap untuk sahabat dan pendengar semua, walaupun anda berada mendengarkan Tawau FM.
0: Ya,
1: sekarang juga, juga N.
0: Betul, sekarang pun jalan raya agak sesak. Jadi selamat dalam perjalanan anda yang layan Tawau FM di rumah kah, yang tengah sarapan kah. Selamat bersarapan untuk anda. Ya. Okey, masuk di jam yang kedua. Sekejap lagi kami akan kongsikan apa yang tular 7.30 pagi. Dan ada berita dari Tawau FM diikuti dengan Positif Pagi bersama dengan Bro AK, dan juga 8 pagi berita dari Sabah FM. Okey, nanti tajuk kita punya respon pagi nanti kita kongsikan lah kan.
1: Iya.
0: Dengan pendengar-pendengar kita. Salam pagi daripada rakan kita, Abang Timbul.
1: Ya.
0: Dari Masjid Bandar Tawau. Katanya selamat pagi buat semua, buat DJ N dan juga DJ Kayu, selamat bertugas. Terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Okey, daripada Kak Rojalia dari Kampung Jawa Kongsi 10, assalamualaikum, selamat pagi N dan Kayu, selamat bertugas. Semoga kita semua dalam keadaan sihat walafiat endahnya. Amin amin ya rabbal alamin.
1: Amin.
0: Buat cucuku nenek berdua, semoga tenang menjawab soalan ujian UASA tahun 6 hari ini. Semoga apa yang dihajati termakbul. Ya, betul. Exam lagi kan hari ini kan Kayu?
1: Ya, masih lagi. Anak-anak masih exam lagi semua.
0: Betul. Minggu lepas hari Selasa dan Rabu tak silap. Hari ini lagi pun ada exam lagi kan.
1: Ujian matrix untuk tahun 4.
0: Betul-betul.
1: UAS tu memang semualah. Dah 4, 5, 6 semua kena.
0: Betul lah kan. Jadi itu daripada rakan kita.
1: Yeah.
0: Ada lagi daripada Faldi Sari. Assalamualaikum, selamat pagi Abang Kayun dan Anne. Salam sayang buat semua pendengar TFM di mana jauh berada. Selamat bertugas geng Isin. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Itulah daripada rakan-rakan kita. Salam-salam pagi dihantarkan menerusi WhatsApp Tawau FM. Okey, 7.30 kita nantikan apa yang tular.
1: Yep.
0: Lagu dulu bersama dengan The Gadis, Gelek-gelek Jambu.
2: Di antara

아니에요. 파기. 문다. 파기. 문다 파기. 이스네 힘이 좀.

0: Hai, assalamualaikum. Saya Afiq Syazwan. Jangan lupa dengarkan lagu-lagu Afiq di Tawau FM, pilihan anda.
1: Bersama DJ yang bertugas dalam zone pilihan apa yang tular, diaktifkan.
2: Tujuh 30 minit pagi waktu ni kita bawakan apa yang tular lagi ya. Untuk hari ini.
3: Ada cerita tular nak dikongsikan ni.
2: Ya, betul. Sekarang ni cabaran guru masa kini kan bukan saja perlu berdepan dengan sikap pelajar, malah kerana ibu bapa juga. Sikap ibu bapa juga ni yang kadangkala juga menyukarkan tugas mereka untuk mendidik anak-anak. Jadi kisahnya ni, seorang guru ni dia meluahkan rasa kecewa selepas ditengking oleh ibu bapa pelajar ni pula di pagar sekolah Kayum gara-gara menahan anak mereka ketika waktu rehat kerana tidak menyiapkan tugasan. Aduh, ini bukan salah orang lain, salah budak tu juga. Sendiri nak buat kerja rumah tapi dia punya apa, ibu bapa pula pergi marah cikgu tu.
3: Kenapa
2: sebab
3: dimarah?
2: Cikgu tu pergi marah lagi budak tu. Hai, pada budak tu yang salah. Jadi menurut tu lah, menurut guru tu, murid berkenaan sepatutnya mengambil serius peperiksaan MPT 4. Namun didakwa hanya termenung dan tidak menyiapkan kerja sepanjang sesi pembelajaran. Jadi kata cikgu tu, dia tahanlah, saya tahan anak dia rehat sebab kerja tidak siap. Mak ayah dia tengking depan guru yang lain, murid-murid yang lain dan depan pengawal keselamatan. Jadi dia pun hanya mampu mengangguk tergamam, tersenyum begitu seawal 7 pagi lagi kejadian tu. Tengking dan marah tu, itu yang dia lakukan, bukan lagi bercakap dengan nada yang lembut. Jadi menyangka perkara itu sudah selesai, guru berkenaan dia terkejut apabila ibu bapa terbabit kembali lagi ke sekolah sekitar pukul 9 pagi.
3: Datang lagi
2: untuk memastikan anak mereka ni dapat makan. Jadi ibu bapa tersebut turut mengadu kepada penolong kanan hal ehwal murid mengenai tindakan yang tidak membenarkan anak mereka ni berehat. Dia kata, saya tahu tindakan saya salah sebab itu ketika ditengking di pagar sekolah saya tidak melawan dan hanya mengangguk sebagai tanda mengakui kesilapan. Jadi guru Hem pun kemudian memanggil cikgu tersebut dan meminta berjumpa dengan ibu bapa tu sekali. Jadi dia akur memohon maaf jugalah di hadapan mereka dan berbincang lebih kurang sejam. Bagaimanapun guru itu mengakui emosinya terganggu kerana masa rehatnya pun turut terjejas. Malah dia pun tidak sempat menjama makanan kerana perlu meneruskan tugas mengajar dan juga menggantikan kelas lain. Jadi menurutnya tindakan menahan murid daripada berehat bukan bertujuan untuk menghukum. Sebaliknya memastikan pelajar itu memberikan perhatian dan tidak membiarkan kertas peperiksaan kosong. Cikgu tu pun mau yang terbaik untuk dia punya murid kan.
3: Betul.
2: Tapi ibu bapa ni pula salah faham. Alah, biasalah batu. Satu hari siap batu, lambat dia dikasih makan. Sebab dia punya salah sendiri juga.
3: Betul.
2: Jadi perkongsian tu menarik perhatian netizen yang menasihatkan, kalau boleh jangan lagi lah tahan murid tu semasa, jangan menahan murid semasa rehat. Buat selepas waktu kelas, katanya.
3: Waktu kelas kan nanti kalau ditahan pula kan, kenapa anak saya lambat balik dari sekolah?
2: Itu lagi pula kan, ada lagi nanti ibu bapa yang tak puas hati. Mungkin kalau
3: kalau saya kasi mengamuk dengan anak saya,
2: betul,
3: memang saya akan sound anak saya, bukan cikgu. Siapa suruh kau tak buat kerja kau? Siapa suruh ni? Kau tak tahu kau menyusahkan anu babah ni mau pergi ambil kau. Lambat keluar,
2: habis kena letter dulu kan.
3: Bukan cikgu dia lah, memang anak lah yang kena jadi mangsa kan.
2: Betul.
3: Sebabnya kita perlu nasihatkan anak dia, bukan cikgu dia. Cikgu dia buat buat kerja dalam sekolah. Selalunya kalau apa-apa hal, hukuman yang berada dalam sekolah ni, kita serahkanlah dengan cikgu tu.
2: Betul.
3: Selagi dia tidak mendatangkan kecederaan lah. Mendatangkan kecederaan, saya pun mengamuk kan.
2: Betul.
3: Tapi kalau setakat denda tak, itu pun denda pun bersebab. Tidak siapkan sekolah apa kerja kan, kertas soalan dibiarkan kosong.
2: Betul.
3: Tak bolehlah begitu. Jadi so kita sebagai ibu bapa, kita seolah-olah seperti menanam benih yang tidak berapa elok lah untuk dilihat oleh anak-anak kita kan. Benda sudah terang-terang salah. Benda cikgu tu cuba nak perbetulkan, tapi kita pergi pergi serang pula cikgu.
2: Itulah,
3: marah-marah
2: sekarang
3: pula
2: ni
3: kan.
2: Terbalik lah pula zaman sekarang ni. Cikgu lah pula yang dimarah oleh ibu bapa, bukan lagi ibu bapa yang apa ni, yang murid-murid pula yang sepatutnya yang dimarah. Tapi dia punya ibu bapa yang datang sendiri kenapa marah anak saya begini-begini-begini.
3: Memang mencabarlah kerja di kan. Cikgu sekarang kan. Dia dahlah, tak sama macam dulu.
2: Satu kelas dia kena mengajar berapa orang murid. Bukan satu kelas saja kayum. Lepas tu mata pelajaran seterusnya di kelas lain lagi. Yang mengajar pun 30 lebih murid. Jadi macam mana sudah tu. Jadi cikgu pun boleh ada stres, boleh ada dia punya apa ni, apa tu ada limit dia. Jadi yang murid-murid pun janganlah apa, kalau sudah cikgu suruh buat kerja rumah, perlu disiapkan, siapkan.
3: Saya faham lah perasaan ibu bapa tu. Faham sebenarnya. Cuma kita kena tahan lah.
2: Kan? Ya, betul.
3: tahan diri daripada mengganggu urusan dorong di sekolah.
2: Betul.
3: Biarlah dorong urus di sekolah.
2: Dorang tahulah tu kerja dorang tu.
3: Yang mencabar lah jadi cikgu sekarang ni kan.
2: Betul.
3: Pada cikgu-cikgu.
2: Semoga
3: selamat menggalas tugas.
2: Diberikan kesabaran.
3: Ya.
2: Budak-budak ni dan juga ibu bapa mereka. Yang kadang-kadang pun pandai datang pergi sekolah marah-marah. Tapi sabar je lah kan.
3: Sabar.
2: Ibu bapa pun kena memahami juga. Okeylah tu cikgu tu mau mengajar apa murid-murid dengan apa tegas. Kalau yang sampai nak dilayan tu maksudnya cikgunya tu kecil hati satu.
3: Jadi kita jadikan apa ni institusi sekolah ini sebagai satu tempat untuk mendidik ya.
2: Ya betul.
3: Walaupun kita faham didikan asal itu daripada rumah ya. Ibu bapa yang paling dekat dengan sebagai role model lah kepada anak-anak. Tetapi di sekolah merupakan salah satu institusi untuk apa ni memberikan ilmu kepada anak-anak kita. Jadi kita hormati.
2: Betul.
3: Itu saja. Asalkan tak datang kan kecederaan okeylah tu.
2: Betul. Asalkan tidak apa ni mengganggu fizikal ke emosi murid-murid ni, mental budak-budak ni kan. Ada apa? Boleh jap bagi denda. Biasalah tu denda dengan rotan. Sekarang ni masih kan ada orang bawa rotan ni cikgu-cikgu ya, kayu?
3: Oh, tidak ada sudah.
2: Dah sudah kali kan? Tak boleh kan? Kalau dulu habis. Dilempar sudah tu pemadam tu kena.
3: Kami dulu buang sampah pun tiba-tiba rotan singgah dia anu.
2: Tiba-tiba terus kena libas dari
3: kena
2: belakang.
3: Kena libas dari belakang. Kau di mana ni buang sampah je kan? Kenapa kami di rotan je tu?
2: Bawa makanan dalam kelas pun biar tak dibuka. Tapi ada didapat plastik makanan pun didenda sudah.
3: Iya, Pak.
2: Tapi itulah memang mencabarlah kan. Okey, itu yang kita bawakan menerusi apa yang tular.
1: Nantikan Zon Pilihan Apa Yang Tular seterusnya. Setiap Isnin hingga Jumaat dan iklankan produk anda di Zon Apa Yang Tular dengan menghubungi kami di 089-77-3397 untuk maklumat dan tempahan.

0: keringat, perjuangan dan air mata kegembiraan. Tahniah Wira dan Wirawati Negara atas kejayaan cemerlang merangkul pingat di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Setiap kilauan pingat anda adalah kebanggaan seluruh rakyat Malaysia. Terima kasih kerana mengharumkan nama negara. Namun, perjuangan belum tamat. Obor semangat ini akan terus menyala. Bersedia untuk cabaran seterusnya. Jumpa lagi di Doha, Qatar.
1: Orang tua adalah kunci keberkatan. Raihnya dengan doa, lawat dan hubunginya. Mesej menuntun ke syurga ini terpilih dari stesen pilihan anda. Tawau FM.

dewasa, 23 perempuan dewasa, manakala masing-masing 3 kanak-kanak lelaki dan perempuan. Sementara itu, warga Indonesia yang ditahan terdiri daripada 14 lelaki dewasa dan 14 perempuan dewasa. Operasi berkenaan bertujuan membanteras kehadiran parti serta mengekang penyalahgunaan kemudahan imigresen di Sabah. Sekian berita dari Tau FM yang disunting oleh Fauzia Ajak. Ikuti Positif Pagi selepas ini. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: Positif Pagi bersama dengan Bro AK.
1: Assalamualaikum dan pagi semuanya. Semoga sihat-sihat ya semua dan dipermudahkan segala urusan anda untuk hari ini. Amin. Hari ini masih bersama saya Bro AK dalam rancangan Positif Pagi Tau FM, stesen pilihan anda. Pendengar yang positif sekalian, hari ini genap sudah 60 episod bersama saya. Masya Allah. Dan hari ini saya mau bercerita kepada anda semua tentang satu sifat yang wajib ada pada setiap manusia, yaitu tentang common sense. Apakah itu? Bahasa mudahnya, common sense ni ialah penggunaan akal yang sihat. Maksudnya, dalam kehidupan seharian kita ni, mod common sense ni mesti sentiasa hidup dalam diri kita. Tapi kan geng, hari ini ramai di kalangan kita yang common sense ni tidak hidup ataupun tidak diaktifkan tu. Atau mungkin dia tidak tahu kali ya macam mana mau guna tu common sense. Lagi-lagi, kalau dalam keadaan marah, emosinya pasti menenggelamkan common sense ni. Sedangkan, kalau kita ada common sense ni, emosi kita akan terjaga rapi kan, sebab kita dapat mengawal emosi kita sebelum melakukan sesuatu perkara kan. Macam yang saya cakap lah hari itu ataupun dalam episode-episode sebelum ni, banyak saya selalu cakap ataupun berkaitan dengan emosi ni. Kalau emosi kita ni terjaga dengan baik, maka mood kita akan sentiasa bagus. Mulut pun berbicara yang baik-baik, tindakan kita pun semuanya tersusun, saraf-saraf kita pun relax, otak tenang, dan hidup kita pun akan santai-santai. Penting nih sebenarnya geng, common sense nih. Okay lah, saya bagi jalan cerita ataupun kisah sebenar lah yang pernah berlaku depan mata saya lah kan. Hari itu saya ada makan di satu warung nih kan. Jadi di sisi kiri kanan saya itu ada customer yang lain lah kan. Sebelah kanan saya ada sepasang suami istri, dia bawa anak kecilnya, lingkungan umur dalam 3-4 tahun lah begitu. Sebelah kiri saya pula ada kelompok pakcik-pakcik, dalam 3 orang lah begitu. Jadi ada seorang pakcik di kalangan dorang tu, dia hisap rokok lah di situ. Lalu ayah kepada anak kecil tu lah kan, tegur lah kan, bagi tahu pakcik tu, bilangnya pakcik tak boleh merokok di kedai makan ni kan. Lagi-lagi saya ada bawa anak kecil bah, jadi bahayalah untuk kesehatannya. Teruslah pakcik itu minta maaf dan matikan rokoknya. Nah, common sense-nya di mana di situ? Ada pada kedua-duanya. Pakcik itu terima teguran sebab dia tahu dia salah. Yang sang suami itu pula tegur dengan cara yang bagus, yang sopan, ada suara yang bagus, lembut, dan settle pun cara yang bagus. Simpelnya beginilah tentang common sense ni. Kalau kita salah, kita mengalah dan minta maaf. Kalau kita tidak tahu, buat cara tidak tahu dan belajar. Kalau kita susah, jangan sombong dan jangan malu untuk minta tolong. Boleh ya, boleh tangkap ya setakat ini. Jadi di kesempatan ini, saya Bro AK sekiranya pernah membuatkan pendengar semua terasa hati sentapkah, tersinggungkah, rasa tersindirkah, ataupun ada saya terkasar bahasakah, saya mohon maaf ya. Sekian Positif Pagi Bro AK, ceriakan pagimu, nikmati hidupmu. Assalamualaikum.
0: Positif Pagi bersama dengan Bro AK.
2: Rentak pagi, Isnin hingga Jumaat.
3: Pagi. Assalamualaikum, damai kebelum. Kau apa comeback?

0: 7.54 minit pagi menghampiri pukul 8 pagi untuk kita nantikan berita dari Sabah FM.
1: Dan seperti biasa kita ada topik yang akan kita sembang-sembangkan pada pagi ni.
0: Betul.
1: Topik yang kita nak sembang pada pagi ni ialah
0: pasal healing ni. Betul. Healing ni perlu kita pergi jauh kah ataupun cukup di rumah sejak. Dengan sekadar apa tu, minum kopinya, layan dia punya drama AI-nya kah, kan?
1: Drama AI.
0: Dan semestinya healing ni perlu kita pergi jauh-jauh. Tapi mungkin kalau ada orang yang dia suka travel ataupun dia suka melancong, dengan dia suka pergi tempat negara-negara luar, mungkin cara healingnya begitu. Ataupun ada orang cara healingnya mungkin sekadar dia duduk di rumah, dia ada masa cutinya, dia betul-betul manfaatkan dia punya masa cuti healing-healingnya tu di rumah aja, kan Kayu?
1: Menikmati secawan kopi di rumah saja.
0: Betul. Secangkir madu merah. Jadi kalau kamu macam mana? Healing tu kamu perlu pergi jauh-jauh kah ataupun cukup di rumah aja? Nanti kamu kongsikan kamu punya tajuk pagi bersama kami di WhatsApp Tua FM dan juga Facebook. Sekejap lagi poster nanti kami akan naikkan. Jadi kamu boleh responlah menerusi WhatsApp kita. Okey, selamat dalam perjalanan. Sambil-sambil mendengarkan Tua FM dalam perjalanan pergi tempat kerja masing-masing. Yang bersarapan, selamat bersarapan. Kita line lagi, line terus menerusi Rentak Pagi bersama dengan Armada Band. Cinta itu buta.
1: Rentak Pagi.

Tajuk-tajuk berita utama pagi ini. Sabah terima 780 ekor lembu pedaging dari Australia. Projek Bandar Pintar Kota Kinabalu dijangka siap Februari 2028. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Zari Sofia Daud dalam Berita Sabah FM.